0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Desri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu pemerintahan saja, melainkan bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasimdia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan selamat pagi untuk yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Pagi ini setelah tadi kita simak warta berita dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Cuaca pagi ini juga cerah sekali. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang pagi ini akan berangkat ke tempat aktivitas, semoga saja semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tetap semangat untuk menjalani hari dan tetap optimis dengan segala hal. Yang baik tetap jadi baik, yang buruk kita jadikan baik. Dan tentunya pendengar, kami undang Anda nanti ya di line telepon kami 0736732995, WhatsApp 0811730709, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan kami undang Anda berinteraksi nanti di Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran Dharma Wanita dalam Pembangunan Daerah bersama dua orang narasumber kami, ada Ibu Insinyur Marzulasmi STM Link IPMIAIA selaku Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu, dan Ibu Eni Handayani SPTM Link selaku Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga bisa komentar nanti ya melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Bengkulu pagi ini. Semangat pagi, tetap bahagia.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, ini adalah hari peringatan bagi organisasi para istri pegawai Republik Indonesia atau ASN yang bertujuan untuk memperkuat peran perempuan, mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Didirikan pada 5 Agustus 1974 pada masa Orde Baru oleh Ibu Negara Tin Soeharto, yang beranggotakan para istri pegawai negeri sipil atau ASN, anggota TNI atau Polri yang dikaryakan, serta pegawai BUMN. Nah, pada tahun 1999, organisasi ini berubah nama menjadi Dharma Wanita Persatuan. Dan pendengar, untuk peringatan Hari Dharma Wanita Nasional, itu juga diperingati setiap tanggal, Dharma Wanita Persatuan maksud kami ya, itu juga diperingati setiap tanggal 7 Desember. Dan peringatan hari ini disahkannya perubahan nama dan anggaran dasar organisasi menjadi Dharma Wanita Persatuan dan Munaslup tahun 99. Dan pendengar, terima kasih untuk kalian yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa.
1: 1, 2, 3,

0: Yang akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa pagi ini dengan dua orang narasumber. Siapa saja? Sesaat lagi akan kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi ini dalam dialog Bengkulu Menyapa bersama saya Mia, yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Ya, pembangunan sebuah daerah tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga dari fondasi sosial yang kokoh, di mana kaum perempuan memegang peranan yang sangat strategis di dalamnya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat inspiratif, yaitu peran Dharma Wanita dalam pembangunan daerah. Dan untuk mengupas tuntas tema ini, kita akan berdialog, ngobrol-ngobrol bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu, ada Ibu Marzulasmi ST Mling IPMEIA, selaku Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu, atau biasa disapa Ibu Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga hari ini sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 Ibu.
2: Sama-sama.
0: Baik, selanjutnya ada Ibu Eni Handayani SPT Mling, selaku Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eni.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi, nanti kami undang Anda di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079. Juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Baik, saya mungkin yang pertama ke Ibu Maya dulu. Bu Maya, ini kan terkait dengan Dharma Wanita. Kalau ngomong-ngomong tentang Dharma Wanita, ini kan kita tahu juga Dharma Wanita Persatuan Ibu, ya. Ibu Eni juga nih ya, karena Ketua DWP juga nih Bu ya. Dan kalau bicara tentang anggota DWP itu sendiri atau Dharma Wanita, itu kan adalah istri dari ASN. Betul. Atau karyawati dari lembaga atau instansi tersebut. Nah, kalau dilihat dari kacamata Ibu Maya sendiri, bagaimana sebenarnya seorang ahli lingkungan ini melihat posisi strategis Dharma Wanita dalam pembangunan daerah di Bengkulu?
2: Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Mbak Mia. Jadi melihat konteks kewanitaan sebetulnya, karena Dharma Wanita kan seluruhnya isinya perempuan, gabungan dari berbagai macam organisasi sebetulnya. Jadi yang terhimpun dalam organisasi wanita, di mana sebetulnya peran perempuan sendiri dalam melingkupi kepentingan terkait dengan lingkungan ya. Mm-hmm. Kenapa saya bilang menjadi sangat penting? Karena kita tuh gak ada terdepan. Diambil dari rumah tangga saja.
0: Yeah.
2: Dari rumah tangga saja, bagaimana kita merawat, merapikan, kemudian menjadikan itu sebuah estetik, menjadi sesuatu yang estetik. Itu adalah perempuan. Hmm. Yang paling banyak kembangnya itu kayaknya ibu-ibu,
3: ibu-ibu
2: ya.
3: Yang ngurusnya.
2: Terus yang paling rapi dapurnya juga ibu-ibu. Kan begitu. Jadi segala sesuatu itu bermula dari rumah sebetulnya. Sehingga apa yang kemudian dilakukan kesehariannya, maka akan menjadi habit.
0: Oke. Okay.
2: Kalau rumahnya, kalau dapurnya rapi, dapurnya bersih, pasti meja kerjanya juga demikian. Jadi dari sisi petali, kami sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan workshop, kemudian kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh teman-teman Dharma Wanita Persatuan ini untuk mengedukasi. Mm-hmm. Atau hanya sekedar berbagi informasi terkait bagaimana melestarikan. Jadi melestarikan lingkungan ini nggak harus kita apa sih berkebun, misalkan memiliki kebun yang luas dan yang lain, tapi dimulai dari rumah saja. Memenuhi kebutuhan pokok keseharian. Contoh kayak kita nanam seledri. Mm-hmm. Kan dipakai tiap hari tuh.
0: Yeah.
2: Atau mungkin kita nanam tanaman yang setiap hari kita bisa ambil di rumah. Seperti itu. Nah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tetapi continue, itu akan memberi dampak secara tidak langsung cukup besar. Baik dari sisi ekonominya, dari sisi lingkungannya. Kemudian yang paling penting itu adalah habitnya Mbak Mia. Mm-hmm. Jadi itu yang akan merubah merubah habit seorang sampai sepanjang perjalanan dia pada satu institusi itu.
0: Oke, nah kalau dilihat, mohon maaf ini Ibu Maya, ini kalau di kantor Ibu Maya sendiri, ini bagaimana dengan perempuan-perempuannya, istri-istri pegawainya sendiri?
2: Kebetulan karena di kantor saya itu memang mendominasi perempuan.
0: Oh, ya. Oke.
2: Mungkin bukan karena pimpinannya perempuan sih.
0: Oke.
2: Tetapi hampir 80% staff kami itu perempuan. Jadi ya tadi saya bilang, membiasakan itu memang harus dari rumah, dan itu terbawa sampai ke kantor.
0: Okay.
2: Contoh kecil, kami tidak menyediakan air minum kemasan.
0: Okay.
2: Jadi setiap staff wajib membawa tumbler. Kemudian hampir di setiap meja mereka punya kotak sampah sendiri. Everyday setelah sebelum memulai hari yang baru, mereka harus membersihkan, membereskan meja masing-masing. Nah, hal-hal kecil seperti itu kan terbawa, terbawa sampai ke rumah. Nah, itu yang kami lakukan setiap hari, tidak hanya di lingkungan pekerjaan, tetapi lebih luas lagi. Namun sejatinya kebiasaan-kebiasaan baik itu kan memang harus ditularkan, Mbak Mia.
0: Betul.
2: Dan merubah habit itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi butuh terpaksa, kemudian merasa wajib, kemudian merasa terbiasa.
0: Okay.
2: Nah, dari situ kemudian kebiasaan baik dalam bentuk apapun itu bisa menular ke yang lebih luas lagi.
0: Okay, artinya tadi sudah dari rumah, di kantor, ini kan akan terbawa. Dan menyebarnya seperti apa, Bu? Kalau dari kantor ibu-ibu dan
2: mungkin kecil lainnya. Begini ya. Saya tuh mungkin karena terbiasa di mobil itu kan ada kotak sampah, tetapi ketika ada rekan yang nebeng masuk ke mobil, secara refleks membuka kemasan dan membuka kaca, itu saya marahnya bisa minta ampun.
0: Oh, oke. Setuju ya.
2: Satu hal yang saya sampaikan, kalau kita punya 1000 orang saja yang berlaku sama di menit yang sama, kebayang nggak banyaknya sampah yang ada di jalan raya?
0: Betul.
2: Mungkin kesannya sepele banget, Mbak Mia. Cuma ala kecil aja, cuma apa kok permen gacanya kan. Tapi satu bungkus permen itu kalau dilakukan oleh 100 orang di waktu yang sama di Kota Bengkulu, kira-kira berserak enggak?
0: Berserak
2: besar. Gitu. Nah, itu kan kebiasaan yang menurut saya menjadi sesuatu yang akhirnya kayak salah banget. Uy, kalau masuk mobil rumahnya tuh janganin kau udah merokok pertama, janganin kau buang-buang basing gitu. Karena tadi saya bilang kita membiasakan itu sehingga siapapun yang berada di sekeliling kita akan mengikuti.
0: Okay.
2: Sehingga kebiasaan baik kan menular.
0: Betul.
2: Nanti ketika mungkin ibu kalau masuk mobil rumahnya tuh tidak boleh nian buang-buang basing, nanti beliau akan melakukan hal yang sama ketika beliau berkendara.
0: Betul.
2: Melakukan hal yang serupa, menduplikasi dengan teman-temannya, teman-temannya menduplikasi dengan yang lain. Apakah tidak menyebar kebiasaan baik itu?
0: Okay.
2: Bermula dari sana saja.
0: Betul.
2: Jadi tidak perlu kita jangan yuk kau, tetapi memperlakukan orang dengan standar yang kita punya, standar kebiasaan baik yang kita punya, itu juga sudah merupakan menurut saya sesuatu yang menularkan sesuatu yang baik itu banyak.
0: Oke, luar biasa sekali artinya ya, dari hal sepele sebenarnya.
2: Dari
0: Bu
2: hal
0: ya.
2: Sepele.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, ini juga kan terkait dengan dunia pendidikan. Nah, kalau Ibu sendiri melihat bagaimana di kampus sendiri sebagai ketua DWP, Ibu melihat definisi dan efisiensi dari esensi dari Dharma Wanita ini di lingkungan instansi pendidikan, Bu?
3: Terima kasih. Gini, Mbak Mia, karena kebetulan saya ini Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Pertanian ya, di mana keanggotaannya terkadang adalah ibu-ibu dosen, ibu-ibu yang memang sebagian besar adalah bekerja di universitas ya. Otomatis kita juga memiliki kader-kader yang memang berpendidikan tinggi. Yang
0: iya.
3: Jelas yang pertama itu berpendidikan tinggi. Tetapi memang untuk membentuk suatu keluarga kan, memang keluarga itu dibutuhkan juga peran ibu itu sangat besar.
0: Iya.
3: Karena memang kita ketahui bahwa ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.
0: Betul.
3: Dan yang nanti depannya itu tentu adalah kader-kader daripada penciptaan kader daripada anak ini. Ini enggak hanya terbatas sampai si ibu yang memang berpendidikan, berpengetahuan luas, tetapi juga harus menjadi harus menyebar, dalam artian kader yang nanti yang akan terbentuk itu juga harus membutuhkan yang berpendidikan, yang berwawasan luas. Yeah. Dalam artian memang KINMI juga mencoba di dalam suatu organisasi, terutama organisasi Dharma Wanita ini, karena memang di Fakultas Pertanian ya, kita mencoba untuk mengemas suatu kegiatan dalam bentuk misalnya mencarikan narasumber yang pas, atau dalam artian narasumber yang ini adalah narasumber-narasumber yang memang update dalam hal terkait isu-isu terkini. Mm-hmm. Jadi memang misalnya kita memiliki narasumber yang sangat banyak, terutama dari Bapak Ibu dosen yang memang memiliki kompeten yang sangat kita akui ya. Jadi memang ya credible ya. Jadi memang sangat senang sekali kita bisa menampilkan, karena memang ini pemberdayaan bagi ibu-ibu. Memang ada yang ibu-ibu memang bekerja, ada yang rumah tangga, tetapi ibu-ibu ini adalah pencipta kader, kader generasi penerus. Jadi memang kita mengemasnya supaya memberi pemberdayaan, bagaimana memberdayakan ibu-ibu ini menjadi orang juga yang seperti Mbak Nia menularkan. Jadi memang ilmu yang mereka dapat bukan hanya di sebatas di pertemuan rutin yang kita lakukan, tetapi mereka juga bisa mengaplikasikan ke lingkungan masyarakat sekitar, atau setidak-tidaknya dalam lingkungan keluarga kecil dan mereka ya, anak atau yang ibu-ibu yang sudah mempunyai cucu. Mereka itu sangat sangat antusias, kadang memang sebagian besar tuh mungkin boleh saya katakan ada dosen-dosen senior ya. Jadi memang mereka tidak lagi untuk anaknya, karena cucunya. Anaknya memang, tapi cucunya ini. Jadi mereka, saya ini punya cucu. Kalau dalam suatu pertemuan itu saya ini punya cucu, harus bagaimana ketika memang ada parenting ya. Yeah. Parenting itu ternyata bukan hanya untuk si ibunya juga, yeah, ternyata neneknya juga mempunyai peran, karena memang di zaman sekarang ya, apa parenting itu akan berbeda antara orang tua dengan neneknya. Nenek, jadi jangan sampai bersinggungan akhirnya si anak bingung. Inilah yang sebenarnya yang memang harus kita kembangkan, bahwa bagaimana organisasi ini mampu memberikan, mengedukasi dan menginspirasi. Menginspirasi bagi kaum perempuannya dalam hal pengelolaan rumah tangganya sendiri, karena memang kita selaku ibu rumah tangga, mungkin ibu-ibu rumah tangga ini kadang ya memang butuh hal-hal yang baru yang kadang memang sangat kecil, seperti kata Mbak Mia tadi, ilmu-ilmu kecil yang kita tidak dapatkan tetapi bisa di-share oleh teman-teman dari narasumber kita. Kadang masalah pemeran anggrek misalnya, kita punya ibu-ibu Atra ya yang memang berkecimpung di anggrek. Jadi memang kita seperti itu. Jadi mereka misalnya kebetulan saya ini untuk setiap 2 bulan sekali ada pertemuan, kita serahkan ke program studi masing-masing.
0: Okay.
3: Jadi narasumbernya dari misalnya dari lingkungan, mereka akan melakukan ekoenzim misalnya Mbak Mia, atau dari misalnya dari peternakan terkait pangan asu. Jadi memang ilmu-ilmu itu mereka dapatkan oleh ibu-ibu itu di dalam kampus. Memang jadi kita mengemasnya seperti itu. Selanjutnya saya yang sangat senang itu kalau di Fakultas Pertanian itu nanti ke setiap pertemuan itu ada bazar-bazar kecil Mbak Mia. Bazar-bazar ini adalah produk-produk yang memang dihasilkan oleh teman-teman ibu-ibu yang mengelola, mereka melakukan untuk aktivitasnya ya sendiri, untuk di ini misalnya dalam bentuk kemasan, atau memang produk-produk penelitian yang sudah dikemas yang bisa dikomersilkan. Okay. Atau mereka juga membina UKM-UKM yang ini yang akhirnya juga mereka bantu untuk dipasarkan. Jadi mendukung, menggerakkan perekonomian yang ada di Provinsi Bengkulu secara tidak langsung. Ini kecil memang, peran ini kecil kalau menurut saya, tetapi ketika mereka melakukan itu otomatis akan menggerakkan perekonomian daerah juga. Dan itu mungkin kemasannya mungkin boleh dikatakan, karena memang kadinusi ya, kemasannya udah cukup bagus kalau saya lihat itu. Sudah boleh dikatakan memang bisa dipasarkan di lingkungan dan bisa menjadikan oleh-oleh bagi teman-teman yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu. Saya pikir hal-hal kecil yang seperti Mbak Mia bilang tadi itu memang menjadi hal yang patut kita dongkrak, kita bantu gitu. Gitu Mbak Mia.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Artinya memang DWP ini memang dimanfaatkan benar ya Bu ya. Terkait dengan kegiatan di Fakultas Pertanian tadi misalnya. Jadi misalnya ada yang punya keahlian di bidang ini, dia menyampaikan dan menyebarkannya. Betul, seperti itu. Jadi memang orang-orang pintar sebenarnya di dalamnya. Jadi ngajak teman, jadi yang lain jadi ikut tambah pintar juga ya artinya. Oke. Dan ini mungkin tidak sedikit juga kalau kita bicarakan perempuan-perempuan bekerja, perempuan-perempuan yang sibuk, yang satu di satu sisi rumah, keluarga ini masih tetap yang utama juga, kerja juga. Mungkin ini ada pengalaman Bu Maya dan juga Bu Eni terkait dengan ya kita lah ya, perempuan kerja di satu sisi harus seperti
2: kalau
0: apa?
2: Kalau perempuan bekerja itu sebetulnya bukan karena pilihan ya, tetapi kalau bagi saya bekerja itu sebuah bentuk refleksi diri. Jadi merefleksikan keakuan kita itu dalam bentuk pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bukan sesuatu yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi memang menjadi passion.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita suka, karena kita cinta, karena kita senang, jadi dilakukan. Tetapi bukan berarti kemudian mengabaikan. Itulah perlunya kita kenapa berorganisasi, Mbak Nia. Karena dengan berorganisasi kita jadi tahu batasannya. Oh, misalkan nih, contoh, saya sering melakukan perjalanan keluar kota. Sekali perjalanan bisa 3 sampai 7 hari. Bukan hanya rasa rindu, tetapi ketika misalkan dimention teman, wah besok tuh ada pertemuan GOW, ini. Secara tidak langsung itu mengingatkan kita terkait dengan, oh iya, kalau ketemu ke ibu-ibu lagi, yang dibicarakan itu gak hanya sekedar, gak lagi soal kamu pekerjaannya apa, mengerjakan apa, proyeknya di mana. Tetapi ya tadi yang seperti disampaikan oleh ibu, yang kita bicarakan dalam forum kewanitaan ini adalah soal rumah tangga. Sorry, bukan pribadi esensi rumah tangga ya, tapi bagaimana mempertahankan, bagaimana kita membentuk rumah tangga yang baik, bagaimana berumah tangga yang baik, merawat anak dengan baik, edukasi yang baik. Karena kalau emak-emak nilah ngumpul, panjang ayatnya. Aduh aja yang dibahas kan begitu. Tapi seperti tadi beliau, jadi memang kenapa kita perlu berkumpul dalam sebuah organisasi kewanitaan? Karena secara tidak langsung gap itu memang ada, Mbak Nia.
0: Iya.
2: Jadi kayak saya di generasi level berapa, beliau di generasi berapa. Jadi asuhan grandma dan mami itu beda memang.
0: Betul.
2: Tapi kalau nggak ketemu berdua ini emang nggak klop. Akhirnya anaknya yang ambigu.
0: Iya.
2: Kata mami nggak boleh. Kata nenek nggak apa-apa. Gitu.
0: Betul.
2: Jadi sebenarnya kok boleh apa tidak? Nah seperti itu. Sehingga ada pola-pola asuh yang memang harus kita sinkronkan supaya nenek tidak tersinggung, emaknya udah pening, akhirnya dibuatlah satu sesi parenting. Gitu kan. Jadi tadi seperti ibu sampaikan, diundang orang-orang yang memang kompeten menyampaikan bagaimana supaya pola asuh mama dan nenek ini bisa jadi satu. Karena kan nenek kan halus perasaannya.
0: Betul,
2: karena kita agak jaga anak dikitnya yang tersinggung kan, apa kok berang-berang kecek-nyucek itu. Nah, itu yang menurut saya sangat perlu dikolaborasikan. Dan kalau saya merasa bahwa walaupun saya menjadi seorang wanita karir, keluarga itu tetap yang utama. Kenapa? Tadi ibu bilang ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi orang yang mengajarkan tentang adab, orang yang mengajarkan tentang hal kebiasaan baik, itu tidak didapat di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan pendidikan, jadi akademik. Tetapi sejatinya bagaimana kita membentuk jati diri anak, kebiasaan baik anak itu dari rumah. Dan itu yang melakukan adalah ibu biasanya. Makanya kenapa perlu sekali bergabung dengan organisasi wanita, tidak hanya sekedar mendukung peran suami. Jadi suami yang berkarir, tetapi bukan berarti ibu rumah tangga itu tidak bisa menjadi perempuan yang cerdas dalam berumah tangga. Jadi sekarang itu kita memang harus menjadi perempuan yang cerdas. Cerdas dalam merawat anak, cerdas dalam merawat suami, cerdas dalam mempertahankan rumah tangga, kan begitu.
0: Yeah.
2: Nah, untuk masuk pada level itu, kita perlu melakukan sinkronisasi dengan banyak orang. Jadi bertemu dengan beliau yang dari akademisi, dalam tanda kutip memang orang-orang terdidik dan berpendidikan tinggi, tentu berbeda dengan misalkan kita bertemu pada level-level tertentu. Tetapi bukan berarti gak bisa make sure,
0: betul.
2: Ada cara. Nah itu yang kita perlu kolaborasikan. bagaimana cara kemudian menghasilkan satu praktek-praktek baik yang bisa kita adopsi dan duplikasi di rumah.
0: Ya.
2: Sehingga tujuan dari DWP itu bisa terpenuhi. Seperti itu, Mbak Mia.
0: Baik. Saya ke Bu Eni, ini kan juga berkaitan dengan ibu atau istri ya, yang suaminya mungkin bekerja atau istri juga bekerja tadi itu kan. Ada juga tapi suami yang melarang istrinya untuk berorganisasi, berkumpul, walaupun sama tadi istrinya apa harusnya ikut aktif dalam DWP, tapi ini nggak usah ikut gitu, Bu. Ini tanggapannya seperti apa? Karena tidak sedikit ini suami yang udahlah nggak usah, ngapain juga ngumpul-ngumpul gitu, Bu.
3: Ah, oke. Gini, itu merupakan tantangan juga ya,
0: karena nggak sedikit bu yang kayak gitu.
3: Suatu ketua organisasi ya, bagaimana ini memang image seperti itu selalu ada ya, Mbak Maya ya. Karena memang kadang, karena memang tidak dikemas dalam kegiatannya, itu tidak dikemas semaksimal mungkin. Ketika memang ini sudah dikemas semaksimal mungkin, tentu akan ada image yang lain, image positif terhadap suatu kegiatan. Kalau kita cuman datang untuk datang arisan terus pulang, tanpa ada
2: tidak membangun
3: sesuatu yang bisa kita ambil gitu dari ibu-ibu itu, mungkin ini mungkin ibu-ibu yang pertama ini dia pertama seperti itu, tetapi dengan adanya mungkin itu yang getok-getok ular itu tadi ya, informasi ini kan akan terus berkembang. Ya, ayo kita ikut arisan, ternyata di situ ada ilmunya, ada hal yang menarik yang bisa kita ambil gitu kan. Memang mungkin karena ya juga bapaknya ini mungkin ya sering sibuk dengan saya aku ya, selaku apa istri dosen itu ya. Suami saya itu kebetulan kalau pulangnya sudah malam, Mbak Maya. Udah pulang udah malam, kadangan ya kita sudah, karena kita sama-sama sibuk ya. Nah, sudah malam itu udah kerja lagi. Jadi mungkin tidak ada dia juga mungkin tidak melihat, tetapi ketika memang kita sama-sama orang yang mungkin Mbak Maya orang yang beraktivitas di luar, saya juga beraktivitas. Hal saya itu seperti itu menjadi hal yang memang harus menjadi kewajiban. Kayaknya kita butuh nih, seperti saya sekarang ini selaku ketua butuh peningkatan upgrade kapasitas saya, selaku diri saya. Jadi memang itu akan muncul dari diri masing-masing, Mbak Maya. Jadi bagaimana, dan juga itu ada motivasi daripada organisasi. Ini kita tidak bisa memaksa, suatu organisasi itu tidak bisa dipaksa. Kalau menurut saya, Mbak Maya, nggak bisa dipaksa. Mereka memang harus ada kesadaran sendiri seperti ini. Saya juga sebenarnya dulu nggak aktif, tapi ini dipaksa untuk aktif. Awalnya, tetapi awalnya setelah saya masuk ke dalam organisasi, jadi ternyata
2: kasihkan ya, Bu, ya
3: ternyata positif juga. Ini Dharma Wanita ini sebagai suatu yang memang ajang, selain ya kita bisa bersilaturahmi, ternyata ada edukasi yang kita dapat ambil, ada inspiratif yang bisa kita ambil inspirasinya. Apalagi ketika memang kita bergaul dengan banyak orang, dengan banyak disiplin ilmu, itu memberi, menambah lebih daripada pengetahuan kita. Terutama mungkin ya karena saya ini di Fakultas Pertanian juga tergabung di kepengurusan Dharma Wanita Universitas Bengkulu, itu lebih luas lagi. Ada sekitar 8 fakultas ya, fakultas yang di masing-masing ilmunya juga berbeda. Sharing ilmunya juga berbeda. Jadi kita setiap pertemuan itu akan mengupgrade pengetahuan kita sendiri, bagaimana kita meningkatkan, dan kita juga akan ada persaingan. Kalau saya sih melihat persaingan positif ya. Ketika memang di fakultas itu sebagai penyelenggara, maka di fakultas kita setidak-tidaknya harus lebih baik. Ini yang akhirnya menjadi hal-hal positif. Kita juga harus bisa menampilkan, memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu ini, selaku kan ada nanti ada pertemuan fakultas ya, ada pertemuan universitas. Itu tergabung dari Dharma Wanita, Madam Wanita Fakultas, selingkung UNIP itu. Tentu kita juga akan memberikan yang terbaik. Bagaimana kita mengemas kegiatan? Kembali lagi bagaimana kita mengemas kegiatan menjadi ini. Jadi biasanya kita menyerahkan kepada program studi, dan program studi ini nanti dia akan mengemasnya lagi. Dia misalnya mengadakan pada waktu itu tuh ada apa? Istilahnya kuliah lapangan, di mana kuliah lapangan melibatkan mahasiswa, diadakanlah bazar besar. Ketika memang pertemuan universitas, saya gandeng itu, mereka mengadakan, nanti produknya bukan hanya di dalam di kegiatan Dharma Wanita tadi, tetapi juga sudah berkembang di tingkat mahasiswa. Jadi memang menggandeng
0: kegiatan, kolaborasi ya Bu ya.
3: Kolaborasi kita juga berdampingan. Ini tadi fungsi dari peran kita selaku pendamping suami ini, kita tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri itu menonton Mbak Maya kegiatannya, tetapi kita harus bisa menggandeng akademisi ini untuk dapat melakukan juga. Jadi memang kita serahkan aja dengan mereka, nanti gini-gini Bu acaranya, oke. Kita laksanakan gini, ini saya kami ambil, bahkan mereka kami ngambil Bu pada momen hari ini, bulan ini gitu. Kita ambil yang universitas karena kami ada kegiatan ini. Jadi hal yang seperti itu akhirnya ini jadi rame jadi kegiatan ketika memang kita melaksanakan kegiatan rutin universitas, kegiatannya dirame gitu. Jadi dalam artian memang akan dilihat dari ibu-ibu yang lain. Oh iya, nanti ada kepengen untuk kita kembali bersatu lagi, maju. Okay. Jadi akhirnya seperti itu, maju. Kepengen untuk pertemuan ini di bulan ini di fakultas ini. Ah, biasanya teknik ini apalagi dia.
0: Okay. Nah, jadi penasaran juga ya.
3: Jadi akhirnya kita memang pengen berorganisasi ini. Makanya itu dari keterpaksaan, kata Mbak Mia, keterpaksaan akhirnya memang kebiasaan tadi. Kebiasaan. Jadi memang harus seperti itu. Harus kayaknya seperti itu. Memang ketika kita tidak terjun secara langsung selaku pelaku, mungkin kita tidak akan paham itu. Tapi ketika memang kita sebagai pelaku dalam hal bidang apapun itu, ketika memang kita benar-benar sudah menjawab. Kalau saya dulu, karena kebetulan saya pernah di perencanaan Mbak, di perencanaan saya kebetulan di Dinas Peternakan Mbak Mia ya. Jadi saya bukan orang Unip sebenarnya, saya hanya sebagai pendamping suami di Fakultas Pertanian, kebetulan Pak Dekan ya. Jadi saya secara tidak langsung menjadi ketua Dharma Wanita Pertanian. Jadi saya juga bekerja. Jadi waktu saya di perencanaan itu, saya lihat dalam bekerja itu apa yang perempuan ini harus bagaimana. Ternyata itu ada satu kuncinya, adalah keikhlasan. Roh daripada pekerjaan kita itu harus kita dalami. Jadi memang kita harus memaksa. Kalau perencanaan itu kerjanya bisa lembur, mungkin Mbak Maya udah mengalami sendiri. Lembur dari pagi, bahkan saya sempat ada enggak
0: terus ya. Dari pagi sampai malam. Pagi ya Bu ya.
3: Tidur 2 malam. Tetapi itu kita jalani dengan senang,
0: ikhlas.
3: Jadi dalam artian ketika kita memang sudah masuk, sudah terjerumus kata orang di dalam suatu kegiatan, mungkin akhirnya kita pengen kembali lagi ikut melaksanakan kegiatan. Bahkan mungkin kita akan memberi masukan. Tetapi kita harus memang memaksakan diri Mbak Maya dalam suatu kegiatan itu, supaya memang memaksakan diri ini dalam hati yang positif ya. Hati yang positif, bukan yang negatif. Terpaksa akhirnya enggak ikhlas. Terpaksa tapi harus ikhlas. Karena nanti ketika memang kita jadi pelaku pembangunan, itu akan itu dengan tersendiri gitu Mbak Maya.
0: Oke, baik Ibu Eni dan juga Bu Maya, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pendengar, jangan kemana-mana, untuk kami tunggu partisipasi Anda juga untuk bertanya melalui line telepon 0736 7321 995, WhatsApp 0811 7307 079, atau juga bisa melalui komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dapat informasi Bu Eni ini juga buat buku tentang DWP ya Bu ya, nanti bisa cerita. Ya, dengar tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
4: memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada. Peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, mendengar kita kembali dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik peran Dharma Wanita dalam pembangunan daerah. Bersama Ibu Insinyur Marzullah Smi STM Link IPMEIA selaku Ketua Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Provinsi Bengkulu dan Ibu Eni Handayani SPTM Link selaku Ketua DWP Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saya ke Ibu Eni. Ibu Eni, tadi infonya Ibu adalah penulis buku dari DWP sendiri. Bisa ceritain, Ibu?
3: Inilah tadi yang kata saya bilang tadi, harus ada keterpaksaan. Jadi okay, memang ya ide Ibu Rektor juga banyak sih. Kita juga akhirnya harus mengikuti gerak beliau ya. Rektor muda banyak inspiratif lah Ibu Gusti ya. Aktivitasnya padat Ibu Gusti, tetapi beliau memang gimana ya? Kalau menurut saya memang kita suatu itu harus dipaksakan. Ini jadi memang tulisan pertama saya, sebenarnya ini buku antologi Mbak Maya. Buku antologi pengalaman pribadi ya. Jadi memang sebenarnya ini saya di kegiatan Universitas Bengkulu. Jadi launching buku ini bulan Juni kemarin.
0: Oh, baru ya Bu ya?
3: Baru okay. Bulan Juni baru kemarin.
0: Baru 2 bulan.
3: Jadi judulnya itu Merajut Asa di Bumi Merah Putih.
0: Masya Allah. Okay.
3: Merajut Asa di Bumi Merah Putih, karena memang kan kebetulan banyak pendatang kita ini, dosen-dosen yang ada di sana, dosen-dosen adat juga ada juga istri-istrinya ini merupakan pendatang pendamping suami. Yeah. Dan kebetulan juga pendamping suami yang terkadang memang, jadi pengalaman pribadi kalau saya sih, pengalaman pribadi saya langsung, kalau yang lain-lain itu kebanyakan merupakan pengalaman ketika pendampingan suami di luar negeri ketika sekolah. Okay. Pendampingan suami di luar negeri itu kan membutuhkan effort yang besar ya. Dalam artian ketika memang kalau di dalam negeri sih enggak jadi masalah bahasa itu. Tetapi bahasa ketika di luar negeri harus ke Cina, harus ke Korea, harus ke Jepang, ke Amerika, ini membutuhkan effort yang besar. Jadi juga si istri juga harus bisa berbahasa di mana suaminya itu pendidikan. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman ini diceritakan di dalam buku itu. Banyak pengalaman yang pertama kali menjadi dosen. Jadi kebetulan di Fakultas Pertanian itu paling banyak sebagai penulisnya dari di Fakultas Pertanian. Alhamdulillah ada 7 orang kalau ya, termasuk saya. Dan saya juga merupakan tantangan karena saya pikir ya saatnya inilah saya memang karena kebetulan saya ini biasanya dulu sering dipaksa bekerja ketika memang di suatu sekarang. Kalau sekarang kan saya ini kebetulan agak santai bidangnya, jadi saya nggak ada aktivitas gitu kan. Akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan ketika memang ada tawaran untuk menulis buku di bulan Februari, kalau tidak salah prosesnya itu di Februari, ditargetkan April selesai. April selesai. Jadi ini
0: sat-sat ya.
3: Karena mau mengejar waktu itu launchingnya di apa? Wisuda, acara wisuda bulan April waktu itu. Yeah. Tapi ternyata enggak kejar, akhirnya launchingnya juga di bulan Juni, tetapi ada lagi aktivitas gitu. Nanti saya cerita lagi. Memang padat banget aktivitas ya, Dharma Wanita ini. Jadi launching itu disambi-sambi dipaksa itu tadi Mbak. Jadi akhirnya selesai. Memang kebetulan itu tadi peran daripada pengurus itu sangat penting. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya ketika memang launching itu ada narasumber bilang, saya sebenarnya yang menjadi narasumber bilang pengen ada buku diterbitkan oleh Dharma Wanita Unif, tetapi tidak tercapai kayaknya. Dan alhamdulillah tercapai di tahunnya rektor sekarang ini, Bu Gusti ya. Jadi memang ternyata di dalam kita di bidang satu di Universitas Bengkulu itu ada seorang penulis. Jadi memang itulah tadi pentingnya ada orang-orang yang memang kompeten di dalam di bidangnya masing-masing, ini akan jadi. Makanya kebetulan akhirnya ya kita termotivasi di dalam dibuatkan grup untuk ini, memotivasi kita untuk menulis di buru-buru, kayak mau bikin laporan penelitian aja yang dosen-dosen itu di dalam grup itu, lucu juga jadinya kan. Nah, jadi mau kayak mau ini apa, laporan penelitian kita di buru-buru, waktunya ini malam ini jam 2-3 itu 5-5 harus sudah masuk ya ke dalam untuk diedit. Jadi memang diburu-buru dan kebetulan saya ya waktu itu punya banyak waktu, saya udah selesai cepat. Waktu itu pertama saya masukkan ke tim editor, sudah disusun, alhamdulillah selesai. Dan ini makanya saya pentingnya organisasi itu. Jadi memang ada kita bisa menyalurkan bakat-bakat kita yang lain. Mungkin sebenarnya saya tidak bisa menulis, tetapi karena memang dipaksa tadi untuk menulis, akhirnya kita bisa menulis. Sebenarnya kita selaku ini agak malu mungkin antologi pribadi kita, tetapi dengan adanya lingkungan organisasi yang mendukung akhirnya iya, terbitlah buku itu. Jadi merupakan buku pertama Dharma Wanita Universitas Bengkulu, dan salah satu penulisnya adalah saya, dan di tempat saya ada 7 orang penulis dari ibu-ibu pengurus Dharma Wanita yang tergabung di Universitas Bengkulu, bukan di pertanian ya, tetapi kebetulan anggota Fakultas Pertanian itu paling banyak 7 orang. Jadi saya senang juga lah selaku ketua ini, berarti memang anggota saya memang aktif gitu ya. Berarti dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di fakultas maupun di universitas. Padahal pada waktu itu saya juga lagi sibuk tuh Mbak Maya. Jadi saya boleh cerita sedikit ya, ya ini karena terkait kegiatan Dharma Wanita juga. Jadi waktu itu kita di tengah sibuknya penyusunan buku, ibu rektor ini ada ide lagi.
0: Banyak
3: dia
0: ya.
3: Mau main doll. Mungkin dilihat ya di media centernya universitas itu. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita ini akhirnya 13 orang yang
2: belajar doll.
0: Dari nol ya Bu ya, berarti ya.
3: Iya, dari nol, dari ketukan pertama, ketukan dua sampai ketukan kalau enggak salah ketukan ke-13 dari itu yang akhirnya saya harus saya catat. Mungkin ada buku catatan saya terkait dengan perokokan doll. Karena ibu-ibu ini dengan aktivitasnya yang banyak harus juga mikirin ketukan doll. Kadang lucu juga sih. Jadi latihan dari itu, dan bertepatan juga pada waktu itu hampir waktu tabon. Nah, jadi kami hampir bersinggungan juga nih pada waktu latihan itu dengan pihak kepolisian yang mau latihan untuk tampil di tabor. Jadi akhirnya itu, tapi alhamdulillah itulah saya bilang, suatu organisasi itu kita yang tadinya tidak bisa akhirnya bisa. Saya ini sebenarnya enggak passion saya di seni ini, tetapi Karena ya udahlah, ini saya tanya siapa dari fakultas ini, semuanya rata-rata ibu-ibu ketua dama wanita lingkung fakultas yang ikut kan. Masa saya
0: nggak ikut juga?
3: Nggak ikut, lucu ya rasanya saya nggak ikut. Akhirnya saya beranikan tampil. Jadi di tengah kesibukan menyusun buku, harus latihan dol. Latihan dol itu bisa memakan waktu, waktu itu 1,5 bulan. Jadi memang aktivitas di Dharma Wanita itu adalah bagaimana kita sebenarnya kecil ya, main dol ini adalah satu keahlian juga. Terus untuk berani tampil di 800 orang mahasiswa yang diwisuda itu bukan hal yang mudah. Betul. Kalau menurut, jadi ibu-ibu itu berani tampil gitu. Mereka umurnya ada yang udah di atas saya, berani tampil itu tapi dengan santai. Jadi memang dikemas dalam hal yang memang menyenangkan. Betul. Jadi memang akhirnya teman-teman yang tidak bermain akhirnya, kenapa saya nggak ikut? Wah, gitu. Nah, jadi iya, seperti iya. Itu. Kenapa saya nggak ikut? Padahal ini kan kemarin sebenarnya gebrakan dari Ibu Rektor ini untuk satu kali dulu kita mau melihat bagaimana respon dari ibu-ibu yang lain. Ternyata responnya sangat positif. Sangat positif. Jadi memang dari menulis buku juga sudah sebenarnya dari 25 orang sudah ada tambahan waktu itu lebih dari 30. Tetapi karena memang kita dibatasi penulisannya 25 orang, akhirnya itu kita penulisnya hanya 25. Jadi memang inilah yang namanya getok ular tadi. Okay. Jadi memang ada suatu aktivitas yang akhirnya memang memacu kita wanita-wanita ini untuk tetap berkarya. Mungkin hal yang kecil yang kata Mbak Mia, tetapi ini memang menjadi karya besar. Ketika launching itu ada rasa haru bagi kita sendiri untuk, wih, saya udah menolongkan buku ya, saya udah sebagai penulis ya, saya sudah setara dengan penulis yang sudah menulis buku sampai 27 gitu. Tapi ini, tapi ada keinginan lagi kalau memang saya diajak menulis,
0: gas lagi ya.
3: Ayo gas gitu. Seperti itu aja. Ternyata begitu Mbak.
0: Manfaat positifnya sangat banyak sekali Bu ya. Pokoknya udah ngalah-ngalahin menteri kayaknya sih Bu.
3: Iya, sibuknya ngalangi menteri Ibu dan wanitanya kalau dipikir. Bahkan bapak-bapak juga kadang Mbak Maya, kalau udah kegiatan ibu-ibu udah ngalah. Jadi harus kalau itu ruang dekanat itu kalau ibu-ibu sudah pesen itu harus dialihkan rapatnya.
0: Minggir gitu ya.
3: Itu istilah sekarang power mak-mak ya.
0: The power of mama. Oke.
3: Okay. Jadi memang seperti itu.
0: Baik, saya ke Bu Maya. Bu Maya, ini kan ini ada pertanyaan juga dari sebentar saya lihat. Oke, dari akun WhatsApp kita. Dari Bu Siska, katanya untuk kedua narasumber boleh. Fenomena sekarang ini kan banyak perempuan mengejar karir dan organisasi tapi melupakan kodratnya di rumah. Sudah kita bahas tadi ya sebenarnya ya. Nah, bagaimana sebenarnya batasan ideal agar perempuan tetap sukses di luar tapi tidak mengabaikan keluarga? Silakan Bu Maya.
2: Jadi kembalikan ke harfiahnya ya, kodratnya. Kodratnya perempuan itu kan ada batasan-batasan. Tadi saya sampaikan butuh ketika berumah tangga butuh sebuah kesepakatan terkait dengan karir. Kan ini misalkan sebelum menikah sudah berkarir, setelah menikah apakah tetap masih berkarir dengan dukungan suami, atau tidak jarang juga banyak yang suami betul-betul ingin istrinya betul-betul menjadi seorang ibu rumah tangga. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan oleh para suami, perempuan itu butuh ruang. Perempuan itu butuh ruang gerak. Ruang gerak bukan ruang untuk berjalan dan yang lain-lain, tapi butuh ruang gerak untuk mengaktualisasi. Jadi berkumpul dengan teman-teman yang lain itu adalah satu ruang menurut saya. Ketika dia hanya di rumah saja, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, tanpa kemudian melakukan aktivitas lain yang melibatkan orang lain, tidak berinteraksi dengan orang lain, maka secara tidak langsung, kalau saya bilang itu melakukan pembunuhan karakter terhadap seorang istri ya. Jadi kembalikan esensinya. Kenapa kemudian DWP terbentuk? Ini kan untuk mengaktualisasi para istri-istri ASN untuk diberikan wadah dan ruang untuk melakukan pengembangan diri, untuk mengaktualisasi diri. Seperti tadi yang sampaikan Bu Eni ya. Oh ternyata pimpinan itu memang harus pandai membaca potensi. Mungkin Bu Eni tidak menyadari bahwa Bu Rektor sedang membaca Bu Eni ini pandai nih, potensinya betul. Bagus nih, tapi dia harus dipush. Nah seperti itu. Kembali lagi, kalau ketika menjadi seorang wanita karir, itu adalah sebuah keputusan tetapi tidak bisa mengabaikan kodrat sebagai wanita. Contoh kecil saya secara pribadi, ketika harus melakukan perjalanan keluar kota 3 hari misalkan, maka saya harus memastikan selama 3 hari anak berangkat dengan siapa, anak dijemput oleh siapa, berangkat les siapa yang antar, berangkat les pulang les siapa yang antar,
0: makannya gimana,
2: makan dari pagi, bahkan kita sudah mengatur menu, Mbak. Pagi hari pertama, pagi hari kedua, pagi hari ketiga. Yeah. Nanti siang makannya apa, nanti malam makannya apa.
0: Yeah.
2: Jadi memastikan betul-betul ketika tidak ada sosok seorang ibu, maka hal itu bukan menjadi sebuah kendala.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Mm-hmm. Apalagi sekarang canggih banget ya.
0: Yeah.
2: Misalkan, apalagi anak-anak sekarang juga lebih banyak yang tidak suka masakan ibu, terutama Gen Z. Jadi kita harus betul-betul pandai berkompromi. Misalkan seperti anak-anak saya sudah usia-usia remaja ya, mereka biasanya request. Kalau misalkan weekend itu kita biasa kumpul weekend, mereka selalu request yang harus dimasak dan request yang harus dibeli. Jadi misalkan pagi makannya ini, nanti siang kita jajan ini ya mami. Kalau kita tidak ada pada posisi itu, maka saya selalu tanya sebelum waktunya. Jadi kan kita punya kebiasaan nih.
0: Betul.
2: Anak-anak makan siang jam berapa sih? Jam 2 siang. Maka jam 12 mungkin sudah harus tanya, Mbak pengen apa? Ayu pengen apa? Yeah. Nanti jam 12 mami beli, jam 1 sudah dipastikan makanan tersedia.
0: Sudah siap.
2: Okay. Sehingga tidak ada yang, lah kok belum, gak ada makanannya atau apa? Nah, seperti itu. Jadi ada pengaturan-pengaturan. Makanya kenapa kita butuh ruang untuk bisa berkomunikasi. Kalau tidak ada ruang untuk bisa melihat, mencontoh, menduplikasi, sehingga tadi saya bilang karakternya mati. Dia sampai mungkin banyak para istri-istri yang akhirnya tidak mengenali dirinya sendiri.
0: Okay.
2: Kok sekarang kok kayak gini sih? Kok akhirnya makan hati? Kenapa? Karena para suami tidak peka, tidak memberi ruang kepada istri untuk mengaktualisasi. Jadi kalau diajak liburan itu bukan self healing ya. Jadi self healing itu banyak. Kalau saya tuh self healingnya justru misalkan merapikan rumah
0: okay.
2: Atau berkebun di sekitar pekarangan. Itu self healing mungkin menurut saya.
0: Atau
2: kasih waktu me time.
0: Okay.
2: Terserah hari ini mami mau kemana.
0: Bebas ini gitu
2: ATM-nya.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Mau ke mall, mau ke salon, atau mau ngopi-ngopi cantik sama temen, itu boleh. Nah itu saya bilang butuh komunikasi yang baik. Jadi DWP itu kan adalah menjaga bagaimana para ASN dan istri-istri ASN ini mampu membentuk rumah tangga yang baik, meningkatkan kapasitasnya para istri-istri ini tadi, sehingga diberi ruang, sehingga bagaimana supaya kapasitasnya meningkat, tadi dibentuklah kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan-kegiatan ini memberi pengetahuan lebih, tidak hanya sekedar urusan rumah tangga, tapi hal-hal lain. Sehingga harapannya para istri-istri ini ketika pulang ke rumah bisa bermanuver dengan menu, bermanuver dengan rencana liburan, bermanuver dengan rencana pengaturan pendidikan anak.
0: Betul.
2: Itu loh.
0: Yeah.
2: Ini yang tadi saya bilang, apa yang mereka dapatkan di DWP ini kemudian dibawa pulang ke rumah, dikompromikan dengan suami, dimusyawarahkan dengan anak-anak,
0: betul.
2: Menjadi sebuah keputusan. Jadi udah nggak zaman yang besok kamu kuliahnya masuk kedokteran,
0: yeah,
2: ya.
0: Yeah.
2: Pokoknya papi nggak mau tahu kamu kedokteran. That is not, nggak realistis di zaman
0: betul,
2: ini.
0: Betul.
2: Kenapa? Kecerdasan itu ada 7 ya. Jadi bisa jadi anak tidak cerdas secara akademik. Tapi dia sangat cerdas secara sosial. Maka kenapa dia harus dipaksakan pinter? Kenapa dia harus dipaksakan juara 1? Sementara dia apatis terhadap dunia sosialnya. Kenapa enggak sosialnya yang kita kembangkan? Makanya tadi saya bilang, ketika berada pada satu wadah yang dimana kita bisa mengeksplor seluruh, kalau saya mau DWP itu all out ya, kita bisa ngomong apa aja. Soal pendidikan, rumah tangga, pertanian, masak-masak, UMKM, usaha, itu semua bisa, tak terbatas. Sehingga ini bisa menjadikan sebuah rumah baru atau rumah kedua para istri-istri ASN ini untuk tadi mengeksplor, mengaktualisasi diri. Karena kalau tidak ada halnya, kadang para suami ini ya nggak boleh juga ya Pak. Jadi harus ada alasan
0: gitu. Okay,
2: kenapa harus keluar. Kalau tidak begitu mungkin para istri-istri ini juga kamu sendirian, enggak lah, sungkan, enggak ada temennya. Mm-hmm. Tetapi ketika dipaksa, kan mereka dipaksa.
0: Betul. Kalau DWP sama kayak dipaksa, Ibu Eni,
2: iya, dipaksa ya, ketemu orang, dipaksa untuk berorganisasi, dipaksa untuk berbicara di depan umum. Mm-hmm. Kenapa harapannya ketika misalkan suami-suami ini kan berkarir ya, ketika dia berada pada top level, yes, di level karirnya, istri ini kan mendampingi
0: betul gitu. Betul. Mm-hmm.
2: Seperti beliau, Bu Eni sekarang secara tidak langsung menjadi ketua DWP-nya Fakultas Pertanian. Mm-hmm. Kenapa? Karena suaminya pejabat,
0: betul.
2: Maka beliau harus menyiapkan diri,
0: mengimbangi juga,
2: mengimbangi kompetensinya, mengimbangi pengetahuannya, mengimbangi pembawaannya sebagai seorang istri pejabat. Yeah. Mm-hmm. Nah itu kan tidak didapatkan secara serta merta, tapi dibentuk, dibentuk oleh organisasi-organisasi tadi. Dia ikut DWPK, dia ikut organisasi apakah, sehingga membangun kepercayaan diri. Oh iya, saya juga harus berdiri tegap. Saya juga harus berbicara yang baik. Saya juga harus punya kemampuan akademik yang baik supaya saya bisa ngomong, supaya saya bisa mengadvise, supaya saya bisa mengevaluasi ketika saya mendampingi suami untuk berkarir. Gitu, Mbak Emi.
0: Jadi jangan jumping nanti ya, Bu ya.
2: Iya. Gitu, okay. Makanya para suami-suami itu ya, kalau ibu-ibunya berangkat DWP dibolehin.
0: Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari channel YouTube. Mau tanya ini, kalau organisasi politik dan organisasi lain kan biasanya ada jenjang karir. Nah, kalau DWP gimana ini, Bu? Bu Eni silakan.
3: Oh ya. Jadi gini, kalau DWP ini kan sebenarnya seperti yang disampaikan tadi bahwa itu ada pendampingan daripada suami, karena kebetulan suami kita merupakan ASN, otomatis kita merupakan sebenarnya anggota DWP di tempat organisasi suami kita bekerja. Nah, terkait dengan adanya jenjang karir. Itu akan include atau akan melekat, saling berlekat ya, akan saling berdampingan dengan karir si suami. Makanya itu peran si istri ini bagaimana mendampingi suami di tingkat jenjang jabatan tadi, karir jabatan tadi, misalnya di Unif ada Pak Rektor, ada Dekan dan sebagainya, itu akan melekat. Si ibu ini akan menjadi ketua di situ, dan nanti wakil-wakilnya akan menjadi wakil ketua juga. Nanti kalau mungkin sekretarisnya akan dipilih sesuai dengan
2: latar belakang
3: atau memang kedekatan supaya organisasi ini bisa berjalan. Dalam artian sekretarisnya harus bisa orang yang memang kita kenal, yang bisa kita distribusikan pekerjaan. Itu juga akan ini. Jadi memang ada ilmunya juga di dalam memimpin suatu organisasi. Tidak ujuk-ujuk kita bisa. Ini memang harus dilatih.
0: Belajar ya, Bu.
3: Jadi memang istri-istri pegawai ini juga harus melatih dirinya dalam hal membiasakan untuk, oh, kalau saya ini terbiasa dari dulu ketika memang suatu ada acara, saya paling pengamat lingkungan sosialnya. Jadi saya lihat, oh gini ya saya cara MC. Jadi ketika memang suatu ketika saya disuruh membawa acara, saya akan melakukan itu. Ketika suatu memimpin rapat, oh gini ya cara memimpin rapat. Memang, jadi memang itu harus dilihat, harus dilatih dari hal-hal yang kecil supaya kita terbiasa. Jadi memang memimpin suatu organisasi, apalagi organisasi di Fakultas Pertanian dengan akademisi yang sangat, ada ibu-ibu profesor ya, yang mungkin kalau saya tidak mempantaskan diri saya untuk melakukan kegiatan memimpin itu, butuh effort yang sangat besar, Mbak. Tetapi memang ini tadi karena saya juga kebetulan di selaku ASN terbiasa juga memimpin rapat dan sebagainya. Jadi memang itu kebiasaan. Jadi memang habit seperti itu memang harus dibiasakan. Pertama memang harus dipaksa. Kita nih kayak kegiatan ini karena memang ternyata harus seperti ini menjadi ketua, harus bisa memanage, nggak bisa kita bekerja sendiri, harus ada penderegasian suatu pekerjaan. Itu sebenarnya ilmu itu kita dapat secara tidak langsung, tidak bisa kita misalnya harus mengikuti pelatihan apa, tetapi itu ilmu itu akan kita ini misalnya memanage teman-teman ini untuk melakukan suatu kegiatan. Tentu ada harus distribusi yang jelas. Jadi memang distribusi tugas itu harus jelas. Selaku pimpinan kita juga harus jelas mendelegasikan apa yang harus dilakukan. Itu tuh memang harus kita seperti itu. Jadi tidak mungkin kan kita harus bekerja dengan orang yang memang di luar di luar kapasitas kita untuk melakukan distribusi pekerjaan, tetapi memang harus dilakukan gitu. Tetapi ini makanya harus ada bagaimana kita memanage mereka, memanage ibu-ibu ini dapat bekerja sama. Jadi memang ini peran daripada si istri adalah terkait dengan karir suami ini. Jadi memang kita selaku istri-istri pegawai itu harus selaku perempuan juga lah ya, dalam hari ini karena ini pembangunan perempuan, kita harus bisa meningkatkan

0: Seperti saya kadang bingung juga, bapaknya sibuk, saya sibuk, anaknya pulang sekolah, tahu-tahu jadwalnya harus pulang cepat. Ini kan kita harus berpikir praktis dan taktis itu. Kalau saya berpikir itu harus cepat ini berpikir. Ah nanti makanya sudah harus dikondisikan dari pagi. Kalau biasanya kalau memang seperti itu sudah schedule-nya berubah diatur, itu ya. Semuanya sudah diatur. Makanya perlu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Saya rasa itu aja, Mbak.
1: Iya, baik. Saya ke Ibu Maya. Bu Maya, ini kan mungkin ada saran juga ini khususnya untuk DWP-DWP yang di setiap instansi atau lembaga yang apa ya kegiatannya monoton, mungkin datang arisan, kocok-kocok arisan, makan-makan sudah pulang gitu kan. Nah mungkin ada nggak ide-ide kreatif mungkin yang bisa ditimbulkan, bisa dinaikkan sehingga DWP-DWP yang ada di Provinsi Bengkulu ini khususnya ini bisa naik dan kreatif seperti yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
2: Iya, jadi memang DWP itu tergantung dengan pimpinannya sebetulnya. Okay. Jadi ketika pimpinan ini dikelilingi oleh teman-teman atau anggota-anggota, teamworknya ini yang memiliki kapabilitas yang baik, pasti mereka melahirkan program kerja yang baik. Nah supaya nggak monoton, jangan internal saja. Jadi kesannya kalau kayak mbaknya nih sesama rekanan RRI ketika bidang A yang jadi narasumber untuk event hari ini, kemudian minggu depan bidang B, tetapi sesama kalian euforianya kan kurang
1: betul,
2: semangatnya
1: betul,
2: jadi
1: betul.
2: Kurang. Makanya kenapa biasanya DWP ini akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita lainnya. Kan organisasi wanita ini banyak banget ya. Jadi mereka akan mengundang narasumber seperti tadi yang Bu Eni sampaikan. Mungkin mengundang misalkan evening mau sesi makanan rumahan ala Ubi. Nanti mungkin bisa mengundang organisasi UMKM misalkan. Nanti mereka yang jadi narasumber. Atau mungkin khusus hari lingkungan hidup mengundang organisasi lingkungan khusus wanita, sehingga ada interaksi lain yang membuat menjadi bersemangat.
1: Okay.
2: Evening ini dapat apa namanya ilmu baru, keluarga baru, teman-teman baru. Itu sebetulnya sama aja, Mbak. Di rumah niatnya keluar ke DWP itu supaya ketemu orang lebih banyak.
1: Yeah.
2: Di DWP sendiri keluar untuk bisa bertemu komunitas yang lebih banyak. Sehingga tadi melahirkan sesuatu yang baik itu jadi tanpa disadari itu jadi berkembang.
1: Ya.
2: Bayangkan kalau seandainya Ibu Ketua DWP itu dalam 12 bulan punya 12 program kerja yang bersinergi dengan 12 organisasi lain. Kebayang gak itunya?
1: Luar biasa.
2: Semangatnya, luar biasanya tadi. Sehingga menurut saya, apa yang tadi mbaknya sampaikan, agar tidak monoton tadi. Nah, kembali, gimana sih supaya ibu-ibu itu gak cuma sekedar datang arisan? Tadi saya bilang, karena tidak difasilitasi. Jadi pada saat arisan itu harusnya ada yang kita undang misalkan. Oh nanti kita mau datengin nih narasumber dari ini untuk ngobroli soal A. Jadi ibu-ibu tuh gak sekedar datang, kocok-kocok pulang
1: bener.
2: Akhirnya tuh gibah nanti.
1: Bener.
2: Tetapi bagaimana wadah yang memang sudah disiapkan ini dapat betul-betul dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas anggota.
1: Okay.
2: Jadi selalu ada yang diisi gitu kan.
0: Ada hal baru.
2: Ada hal baru yang dibawa pulang.
1: Bermanfaat yang pastinya.
2: Tidak hanya bermanfaat, tapi bisa menjadi dasar untuk pengabdian kepada keluarga maupun kepada masyarakat di sekitarnya.
1: Ya. Oke, luar biasa sekali. Baik Ibu Eni dan juga Bu Maya, terima kasih untuk obrolan kita pagi ini. Semoga saja apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan
2: amin.
1: Di lingkungan juga ya,
2: menginspirasi,
1: berdampak positif.
0: Menginspirasi ya.
1: Oke, baik. Ya, pendengar tak terasa kita sudah hampir di penghujung acara kita untuk kesempatan pagi ini. Sekali lagi terima kasih untuk hal-hal yang sangat mencerahkan, mencurahkan, bermanfaat untuk obrolan kita, khususnya untuk para perempuan-perempuan dan istri-istri ya. Untuk jangan hanya diam, tapi bisa juga ikut bergabung, berorganisasi, dan tentunya pembangunan daerah yang berkelanjutan di Bengkulu itu tidak akan terwujud secara maksimal tanpa keterlibatan aktif para perempuan, baik sebagai penggerak di dalam rumah tangga, profesional di tempat kerja, maupun motor perubahan melalui organisasi. Dan perempuan adalah fondasi peradaban yang tangguh. Sekali lagi terima kasih untuk kedua orang narasumber kami, Ibu Eni dan juga Ibu Maya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
2: Oke.
1: Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan

0: FM RRI Bintuha. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dari kawasan puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami di FM 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara. Bangun peradaban
0: 98,8 FM RRI.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita di Dialog Bintuhan Mejapa untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kita akan berbincang terkait seputaran pemilihan umum, khususnya kita akan berbincang terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula. Nah, seperti apa nanti para generasi muda kita yang memang usianya sudah memasuki untuk memilih begitu, kita akan berikan edukasi kepada mereka. Dan saat ini sudah hadir kedua narasumber kita yang memang orang berkompeten di bidangnya, dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kaur begitu. Dan sudah hadir di studio kita, yakni Ketua KPU Kaur ada Bapak Tony Kuswoyo MAP, dan juga ada Komisioner KPU Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan STM Bapak Jailani MSI. Kita langsung sapa saja kedua narasumber kita di sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, ada Pak Tony dan juga Pak Jai. Selamat pagi Pak Tony.
2: Pagi Pak Rohil.
1: Sehat ya Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, mesti pemilihan umum masih jauh, namun ibaratnya tahapan-tahapan itu masih terus dilakukan oleh KPU begitu Pak Tony ya.
2: Terus.
1: Ya, oke. Okay. Boleh disapa juga pendengar kita.
2: Tahapan, namanya ini pratahapan.
1: Pratahapan ya.
2: Tahapan.
1: Oke. Okay. Ada juga Pak Jai, selamat pagi Pak Jailani.
3: Pagi Pak Rohil. Pagi.
1: Sehat juga.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
1: Boleh disapa juga pendengar kita yang lagi mendengar kita nih Pak.
3: Oke, kepada seluruh pendengar RRI Bintuhan di manapun berada, selamat pagi. Semoga dalam beraktivitas pada pagi hari ini selalu dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin ya. Oke, mudah-mudahan dengan panasnya cuaca ini menambah semangat kita untuk beraktivitas begitu ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, kita ke seperti tema yang kita usung tadi, pendidikan politik bagi pemilih pemula begitu. Nah, mungkin Pak Tony dan Pak Jai mungkin dipaparkan sedikit seperti apa sih ibaratnya edukasi bagi pemilih pemula kita. Mungkin ke Pak Tony dulu, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Rohil. Selamat pagi para pendengar RRI Bintuhan. Kami apresiasi kepada RRI kembali mengundang kami dalam rangka memberikan tadi disampaikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan pendidikan pemilih. Jadi pada dasarnya dan menjadi rujukan kita bahwa pendidikan pemilih itu adalah perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disebutkan bahwa KPU dalam pelaksanaannya setelah tahapan pemilu berakhir, maka tugasnya adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi pendidikan pemilih ini khususnya kepada pemilih pemula ini dalam rangka mewujudkan calon-calon pemilih, khususnya pemilih pemula itu teman-teman yang hari ini belum genap berumur 17 tahun tapi ya, tentu di tahun 2029
1: nanti ya,
2: akan berumur 17 tahun. Kita berharap teman-teman ini akan bisa memahami atau mempelajari apa sih itu pentingnya pemilu. Nah, kita berharap itu teman-teman pemilih pemula ini bisa menjadi bagian penting dalam proses demokrasi kita ke depannya. Nah, sosialisasi yang dimaksudkan itu banyak hal yang dapat kita lakukan, banyak hal kegiatan yang dapat kita berikan kepada teman-teman pemilih pemula itu. Pertama yang telah kami lakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah ya. Terutama untuk tahun 2025 yang kemarin kita sudah melakukan beberapa kegiatan di seluruh sekolah SMA sederajat dan menyampaikan sosialisasi dalam bentuk pertama tentu kita pernah menjadi pembina upacara mereka. Dalam amanatnya kita sampaikan apa itu pentingnya pemilu, apa itu demokrasi, apa itu pemilih pemula, dan apa itu tentang kaitan dengan pemilihan umum gitu. Kemudian beberapa hal juga pernah kami lakukan dan tentu akan terus kami lakukan. Sosialisasi itu kita fokuskan juga di media-media sosial kita yang ada, karena memang kan kita tahu bahwa generasi muda sekarang ini sangat melek dengan informasi, tetapi meleknya media sosial para teman-teman ini kan agak kurang ngeh dengan pemilu atau demokrasi. Ini yang menjadi catatan kita. Tapi kita terus berusaha untuk mengembangkan sosialisasi itu dengan metode-metode yang lain. Nah, ini yang mungkin nanti akan diperjelas oleh Pak Jailani. Ada rencana kegiatan kita akan melakukan kegiatan LCC ya, Lomba Cerdas Cermat. Nantinya kita akan melaksanakan itu, mengundang atau mengajak para teman-teman siswa-siswi SMA Sederajat untuk bisa berpartisipasi dalam lomba itu. Kita ingin menggali, ingin mengukur kemampuan para teman-teman sekalian, dan tentu nanti kita akan berikan apresiasi bagi mereka yang tentu terbaiklah dalam yang proses terbaik nanti begini, ya. Mungkin sementara itu ya. Pak Rohil yang bisa sampaikan.
1: Ya, Pak Jai ini selaku divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM begitu. Nah, terkait dari edukasi untuk pemilih pemula kita, apa yang harus diketahui mereka ibaratnya oleh pemilih pemula ini ketika mereka nanti, oh saya udah 17 tahun nih gitu, kira-kira apa yang harus di mereka ketahui begitu dalam sosialisasi memberikan edukasi ini, Pak? Silakan.
3: Oke, terima kasih. Jadi kriteria dalam pendekatan untuk pemilih pemula ini ada beberapa hal. Disyarat untuk masuk ke DPT itu ada beberapa kategori, yaitu umur 17 tahun itu bisa bisa untuk memilih di saat pemilihan pelaksana atau pilik atau pilpres atau pilkada. Artinya syarat untuk jadi pemilih itu umur 17 tahun. Maka lokus kita pada saat pelaksanaan sosialisasi yaitu menyampaikan kepada anak-anak yang pada saat ini misalkan dia sudah kelas 1, di saat 2029 dia sudah masuk umur 17 tahun dan terdata di DPT, maka dia sudah bisa memilih. Maka mereka tahu bahwa di saat mereka misalnya saat ini umurnya 17, umurnya 15 tahun misalnya. Umurnya 15 tahun waktu dia masuk kelas 1 SMA, karena ini ajaran baru kan. Di saat dicek dia sudah memilih, berarti nanti di saat umur di saat pilek 2029 dia sudah bisa masuk
1: 17 plus begitu ya,
3: sudah 17 tahun nanti sudah bisa memilih dan memberikan hak pilihnya kepada siapa yang akan dipilihnya di saat pilek dan maupun di pilpres nanti itu. Nah, ini ya fungsinya kita untuk mensosialisasikan kepada seluruh komponen dalam artian anak-anak sekolah maupun orang tua dan guru, agar nanti sudah disampaikan oleh Ketua tadi, mereka paham dalam berdemokrasi dan paham dalam bahwa kita ini tidak lepas dari hal-hal yang politik dalam artinya itu. Maka di saat mereka nanti menuju ke kuliah atau ke jenjang lebih tinggi, mereka akan bisa lebih pola pikirnya akan lebih itu lagi dalam artinya itu. Tidak seperti di masa SMA. Nah, pemilih pemula ini intinya bagi partai politik, artinya para politikus itu memang ada matian lokus yang dianggap ya memberikan pengaruh lebih besar dalam untuk memilih mereka. Maka kita kalau dulu kita misalnya ya gen atau kaum milenial. Nah, artinya milenial itu kan di umur lahirnya 81 sampai 90 itu di milenial. Artinya kalau saat ini mungkin Pak Rohin, Pak Ketua dan saya sendiri itu mungkin kaum milenial. Artinya. Nah, kalau saat ini ya umuran kelahiran tahun 1997 sampai 2012 itu Gen Z. Artinya nanti di 2009 itu rata-rata Gen Z sebagai pemilih pemula. Maka inilah tujuan kita memberikan pendidikan pemilih terhadap seluruh komponen yang di tingkat sekolah menengah atas. Maka seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita akan untuk agar mereka dari hal-hal yang kita sosialisasikan, misalnya kita sudah datang ke sekolah melaksanakan pembina upacara dan memberikan pendidikan pemilih atau memberikan sosialisasi terhadap mereka, maka kita di tahun 2026 ini di bulan Agustus ini di tanggal 26 nanti kita akan melaksanakan LCC, Lomba Cerdas Cermat, yang artinya tentang materi-materi tidak jauh dari tentang kepemiluan. Itu yang akan kita laksanakan dari ending dari semua pelaksanaan sosialisasi kemarin dari 2025. Maka kita akan laksanakan di 2026 ini pelaksanaan SCC, Lomba Cerdas Cermat. Dan juga kita tidak menampik ada program-program yang kita laksanakan untuk melaksanakan pendidikan pemilih, yaitu pendampingan terhadap pemilihan ketua OSIS di sekolah-sekolah tingkat atas. Artinya kita KPU siap, seluruh komponen KPU siap mendampingi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sekolah-sekolah dari hal pendaftaran, pendataan pemilihnya, pendaftaran calon sampai ke debat terbukanya sampai hari pemilihannya dan sampai penetapannya. Kita siap mendampingi sekolah-sekolah kalau mereka ingin didampingi. Maka kemarin kita sudah melayangkan surat juga ke beberapa sekolah kalau mereka bersedia. Artinya kita siap mendampingi, mengawal dan memberikan agar pelaksanaan demokrasi di sekolah lebih efektif dan efisien dan lebih terbuka. Artinya kita, kenapa? Di sekolah-sekolah itu sudah seperti pemilihan biasa ya,
1: sudah menjalankan itu ya.
3: Ya di situ teman, maka kita dampingi lagi teknis pelaksanaan kalau seperti atau miniatur negara itu yang kita laksanakan. Begitu yang.
1: Ya, kalau dilihat dari SMA 1 itu kan memang sudah menjalankan itu, ada beberapa SMA itu sudah menjalankan itu begitu. Nah, Pak Jai, Pak Tony juga bisa menambahkan. Kalau tadi milenial begitu kan, target untuk pemilih-pemilih tadi Gen Z gitu. Kalau dari beberapa kali sosialisasi, kira-kira seantusias mana untuk pemilih pemula ini? Apakah kalau mungkin kalau zaman-zaman milenial mungkin masih antusias kali ya? Tapi kalau Gen Z agak-agak kesusahan mereka, apa kurang antusias enggak? Aku ya memilih ini 2029 gitu. Kira-kira.
3: Kalau sama saja. Ya, kalau kita lihat di lapangan, kalau saat kita datang ke sekolah, anak-anak itu sangat antusias mereka interaktif. Pertanyaan mereka, jadi tinggal lagi memang di sini kita harus bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang sifatnya di luar itu politik ini negatif, maka kita memberikan politik yang positif, bukan politik yang diadamatin dikategorikan negatif, tapi politik ini positif, manfaatnya besar sekali. Maka kita ajak mereka nanti di saat pelaksanaan pemilihan mereka jangan antipati dan mati jangan misalkannya
1: dengan gonjang ganjing yang ada ini.
3: Mereka tetap bahwa saya sebagai warga negara berhak memberikan hak pilih saya itu.
1: Berkewajiban memilih begitu. Pak Tony menambahkan terkait hal ini.
2: Ya, ini kan sebenarnya jadi tantangan bagi kita untuk bagaimana bisa masuk ke wilayah-wilayah tadi yang disampaikan para generasi Gen Z ini ya. Dan kalau kita ukur juga kalau disebutkan oleh Pak Jelani ya, bisa jadi nanti di 2009 anak-anak kita yang Gen Alpha ini udah bisa memilih kan, kalau dihitungan 2012 sampai 2029 ya. Intinya prinsipnya bahwa syarat memilih itu adalah umur 17 tahun pada saat pemungutan suara. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tantangan karena memang ya anak-anak hari ini melek media sosialnya sangat tinggi tetapi banget. Ya fokus mereka itu ya kepada kegiatan-kegiatan yang bagi kita ya di luar atau tidak begitu
1: yang kayak hura-hura
2: ya, lebih kepada hiburan atau membagikan aktivitas mereka masing-masing begitu. Nah, ini yang harus kita coba untuk formulasikan bagaimana kita bisa masuk ke wilayah itu. Artinya kita juga harus bisa bisa memberikan edukasinya dengan metode-metode yang masuk bagi mereka. Tidak bisa kita dengan bentuk-bentuk yang seperti yang dulu misalnya fokus dengan sosialisasi misalnya memberikan materi sistem yang bagi mereka mungkin sistem ceramah misalnya. Tapi kita coba untuk buat formulasi yang baru misalnya mungkin salah satunya mungkin dengan kegiatan LCC ini begitu. Nah, tadi saya singgung juga terkait dengan pemilihan OSIS. OSIS itu tadi kan kalau kita bisa berperan di situ, ini kan bisa menjadi pemantik bagi mereka. Oh, begini sih pemilu itu. Walaupun memang tidak seluruh tahapan sebagaimana pemilu bisa kita dampingi mereka dalam proses pemilihan ketua OSIS. Tapi beginilah miniaturnya sebuah negara demokrasi. Begini ya, cara pemilihan, cara bagaimana cara membuat tahapan, kemudian ada proses pencalonan, mungkin ada kampanyenya, ada kemudian pendataan pemilih dan bagaimana pencoblosannya, penghitungan, sampai nanti kita simulasikan kalau ke dalam konteks pemilihan di OSIS nanti ada mungkin para peserta keberatan misalnya, bagaimana menyalurkan keberatan itu ke ketidakpuasan mereka. Ini harus ada ruang-ruang juga kan? Mungkin bisa nanti ada pengawas pemilihannya begitu. Ada juga mungkin kalau kita pemilu ada Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir misalnya bagi para kontestan ya mungkin tidak menerima hasil itu. Tapi kita berharap prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ini beginilah miniatur sebuah proses demokrasi. Nanti kalau saya masuk pada dunia yang sebenarnya setelah saya tidak sekolah lagi, ya ini bisa diterapkan. Paling tidak mereka sudah memahami di awal lah begini kan sebenarnya. Nah kita inginkan itu yang sebenarnya bisa KPU lakukan hari ini karena memang menjadi perintah undang-undang. Artinya kami juga berharap juga yang lain juga bisa memberikan partisipasi ya tidak. Ada dukungan moral dari yang lain begitu, tidak hanya KPU tapi teman-teman yang lain, terutama media, teman-teman RI bisa menyampaikan, mengedukasi, bisa memberikan informasi yang penting kepada generasi muda begitu.
1: Atau malah justru mereka, saya tertarik untuk jadi penyelenggara anggota KPU.
2: Bisa jadi ya, seperti sulit yang pernah kami sampaikan ya, generasi ini pasti akan berubah, generasi ini pasti akan berganti. Tentu teman-teman yang hari ini generasi yang masih duduk di sekolah ini akan menggantikan kami, itu pernah kami sampaikan juga begitu. Artinya kalau teman-teman hari ini tidak punya apa ketertarikan kepada hal semacam itu, jadi siapa lagi yang sebagai pengganti kita ke depannya begitu ya. Saya pikir ini penting untuk kita memberikan pemahaman seperti itu kepada mereka agar nanti pada saatnya, pada kesempatan mereka nanti pada usia-usia yang matang mereka ya, negara ini tidak kekurangan sumber daya manusia dalam hal kepemiluan begitu.
1: Oke, jadi terkait dari pendidikan kepada pemilih pemula ini kan bukan hanya untuk memberi gambaran kalau 17 mereka harus memilih begitu, tapi ini lebih cenderung ke dalam ibaratnya bagaimana mereka bisa memahami sosok dari calon baik itu presiden, legislatif dan sebagainya itu ke arah sana juga memberikan edukasinya. Ya. Pak Jai mungkin.
3: Jadi gitu, tujuan dari sosialisasi ini dalam artinya kita mengajak mereka bahwa demokrasi ini bukan seperti yang disampaikan tadi, tidak melulu kita milih bahwa kriteria calon itu tidak. Artinya kita mengajak mereka terlibat. Betul. Bahwa berdemokrasi ini sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Sehingga mereka nanti kalau mereka sudah menggugah atau merasa terlibat, mereka akan sudah memilah bahwa saya ini sebagai warga negara berhak untuk memberikan hak pilih saya. Kalau saya tidak memberikan hak pilih saya, maka saya tidak salah satu tidak berkontribusi terhadap negara. Maka nanti orang yang dipilihnya, kalau kita sudah memberikan kesadaran, maka tidak ada lagi mungkin bahasa-bahasa yang lainnya yang sifatnya negatif. Artinya yang dipilih mungkin ada rasa hutang budi atau rasa bertanggung jawab bahwa saya dipilih oleh masyarakat benar-benar hati murni dari masyarakat. Nah, di sini kita memberikan pemahaman, memberikan pendidikan pemilih terhadap baik artinya lokus kita di Gen Z tadi, agar mereka nanti di saat waktu mereka memilih tidak mengharapkan hal-hal yang atau imbel-imbel lainnya. Mereka memilih yang berdasarkan hati nurani mereka, hasil dari pemahaman-pemahaman yang telah kita berikan selama ini. Nah, kalau nanti misalnya tidak berikan pemahaman terhadap mereka, maka mungkin atau indikdot bahasa yang dulu-dulunya saya tidak akan memilih kalau tidak ada yang lainnya,
1: amplop dan sebagainya begitu ya.
3: Maka ini yang harus kita hindari. Maka kita akan memberikan pemahaman terhadap mereka bahwa kita sebagai warga negara wajib memberikan hak pilih kita agar apa yang kita berikan itu ada kontribusinya untuk kemajuan bangsa negara. Orang nanti yang terpilih dari hasil pemilihan itu, dia akan ada rasa bertanggung jawab bahwa saya ini benar-benar dimurni hasil dari dipilih oleh masyarakat. Itu tujuannya.
1: Ibaratnya bagaimana pemilih pemula ini melek politik, terus juga sebagai pemilih kritis begitu kali ya.
3: Itu tujuan kita.
1: Iya, itu tujuannya. Pak Tony mungkin menambahkan.
2: Iya, betul sekali. Jadi pertama begini, pemilihan umum ini dalam alam demokrasi dalam negara demokrasi itu kan ada sesuatu keniscayaan dan menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas bagi kita 5 tahun sekali. Benar. Begitu kan, periodisasi pemilu kita 5 tahun sekali. Artinya ini bakal terus dilakukan ya sepanjang negara kita tetap menjadi negara berasaskan demokrasi begitu. Nah, kemudian dalam proses demokrasi tidak ada negara demokrasi di dunia ini tidak ada pemilu. Nah, negara demokrasi pasti ada pemilu. Nah, artinya pemilu bakalan terus ada sebagaimana amanat konstitusi, dan tentu generasi muda ini adalah yang kita harapkan nanti bisa menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Dalam proses pemilunya, pelaksanaan pemilu, kita bisa sampaikan bahwa bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Ya, cari pilihlah pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, profil yang bagus, memiliki visi misi yang jelas, program yang bagus, kemudian lagi latar belakang yang tentu bisa kita telusuri dengan baik bahwa si calon A misalnya memiliki rekam jejak yang bagus. Ini yang menjadi tolak ukur teman-teman dalam memilih nanti, ya. Bukan karena ada something yang, bukan karena ada sesuatu yang itu bisa merubah pikiran. Nah, ini tentu kita menjadi tugas kita yang sangat berat bagi teman-teman sekalian, pemilih sekalian, bagaimana bisa memasukkan pikiran itu, memasukkan konsep itu, ya, dalam proses demokrasi mereka menjadi pemilih-pemilih yang berkualitas, pemilih-pemilih yang bisa menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Karena jelas begini bahwa pemilih pemula itu atau generasi milenial itu mendominasi pada hari ini, ya, hampir 50% lah pemilih nanti 2029 itu adalah generasi-generasi muda begitu. Artinya generasi yang terdahulu itu sudah sedikit begitu, kan, generasi sebelumnya. Jadi kita berharap nanti di 2029 pemilihan umum kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan kualitasnya lebih baik tentu. Artinya pemilu berjalan dengan baik juga menghasilkan pemimpin yang terbaik, pemimpin itu yang intinya. Ya. Salah satunya kita menyiapkan para pemilih yang baik juga, yang berkualitas tadi yang kita maksudkan begitu.
1: Oke, ini sebenarnya tantangan dari pihak KPU selaku penyelenggara begitu. Ibaratnya dengan gonjang ganjing dunia perpolitikan, kita lihat dari atas begitu kan. Tidak bisa kita pungkiri, ibaratnya tingkat kepercayaan masyarakat itu menurun begitu. Dalam artian, sehingga nanti jangan sampai memunculkan, saya mau golput aja untuk 2029. Nah, ini disampaikan juga dari berbagai sosialisasi begitu,
3: yeah, Pak Jai. Yeah. Jadi kita di pemilu ini kan untuk khusus Kabupaten Kaur, alhamdulillah peningkatan partisipasi masyarakat itu mulai meningkat, ya. Artinya, artinya setiap tahun itu ada kenaikan. Yeah, yeah. Kita ambil contoh kemarin itu partisipasi masyarakat dalam memilih pilek atau pilek dan pilpres itu sekitar 80%an, 80% lebih kurang 80%, yeah, artinya dari jumlah DPT yang ada. Begitu juga pilkada kemarin kita partisipasi pemilih itu hampir 85 lebih. Itu partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, artinya itu semua kerja-kerja kita bersama. Artinya kerja kami di KPU khususnya dan kerja-kerja kawan-kawan dari media RI dan seluruh media yang ada, baik media mainstream dan media elektronik atau media online dan lainnya. Nah, itu kami patut berbangga atau bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh komponen yang telah membantu pelaksanaan ini. Nah, kita adanya tantangan kedepannya untuk di 2029 nanti, jangan sampai partisipasi masyarakat menurun dari yang telah kita laksanakan di 2024, baik pilek, pilpres, dan pilkada. Nah, tujuan kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu di saat pemilihan di 2029 nanti. Kenapa? Maka kita gencar pada saat ini memberikan pemahaman atau bersosialisasi kepada pemilih pemula dan seluruh komponen yang ada. Artinya kita sosialisasi bukannya lokus kita di apa dalam artian pemilih pemula semua, yeah, tapi kita lokus semua yang dalam artian
1: yang sudah pernah memilih pun begitu, ya.
3: Teman-teman masyarakat yang sudah memilih, maka kita sangat berterima kasih dengan RI ini yang telah bersedia mengajak untuk dialog interaktif. Kenapa? Jangkauan siaran RI ini kan bukannya dalam artian di kota, artinya seluruh pelosok yang ada di baik mungkin seluruh Bengkulu atau provinsi tetangga,
1: tiga provinsi.
3: Dan kita khususnya di Kabupaten Kaur, ya, saudara-saudara kita yang ada saat ini yang beraktivitas di kebun dan di pertanian bisa mendengar apa ya siaran-siaran kita ini. Artinya siaran-siaran kita pada saat ini yaitu kita memberikan tentang pendidikan pemilih terhadap masyarakat bahwa pemilu ini Dalam artinya sudah diatur oleh undang-undang, artinya wajib kita sebagai negara berdemokrasi. Kalau kita misalkan negara monarki dan negara kerajaan, maka kita tidak akan melaksanakan pemilihan. Nah inilah kita artinya keuntungan atau manfaatnya kita negara berdemokrasi. Artinya kita sebagai warga negara terlibat langsung untuk memajukan bangsa ini, dengan salah satunya kita sebagai warga negara memberikan hak pilih kita terdapat di saat waktu pelaksanaan pemilu. Nah ini yang kita laksanakan. Maka kita harapkan kita di sosialisasi ini di 2029 nanti tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Artinya kalau kemarin misalnya kayak baru 80-82, mungkin nanti naik jadi 83-84. Yang pilkadanya dari kemarin masih 85, mungkin jadi artinya hampir 8%
1: naik gitu ya.
3: Itu tujuan kita. Maka kita gencar-gencar untuk pesanin. Nah dan kegiatan LCC ini tentunya kita sudah ngecek, mungkin di Provinsi Bengkulu ini baru KAUR yang melaksanakan lomba cerdas cermat. Ada itu karena kawan-kawan intinya banyak misalkan dia di podcast dan lainnya. Kita barusan ini kita menyasar artinya sekolah-sekolah yang memang lokusnya nanti di 2029 dia akan sebagai pemilih pertama atau pemilih pemula bagi dirinya. Itu yang tujuannya kita.
1: Oke. Seperti yang disinggung oleh Pak Tony tadi kan, bagaimana kita bisa melihat visi misi dari para calon. Ibaratnya kita berbicara tentang menurunnya kepercayaan begitu. Ibaratnya 2029 kita berharap pemilih ini memang pemilih kritis dan melek politik, sehingga bagaimana memilih calon itu yang benar-benar begitu. Itu yang kita harapkan agar misi ketidakpercayaan ini tidak ada begitu ya Pak Tony. Seperti apa?
2: Ya ini yang menjadi tantangan yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam hal ini kan peserta pemilu ya, kita anggap calon-calon itu partai politik dan para calon legislatif maupun kepala daerah itu adalah dalam demokrasi ya, dalam demokrasi atau pemilu itu yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik dan para calonnya begitu. Nah artinya ditawarkan oleh para politik, para calon-calon yang akan mengikuti kontestasi itu. Nah bagaimana kita melihat bahwa calon itu terbaik ya, calon itu patut atau pantas untuk menjadi wakil-wakil kita DPR. Nah ini yang harus kita bisa memberikan pelajaran kepada teman-teman pemilih pemula. Dalam proses pemilihan itu kita harus tadi lihat rekam jejaknya begitu. Benar. Ya kalau memilih calon itu yang sempurna saya pikir mungkin tidak, agak susah juga, dan mungkin tidak ada kan.
1: Benar.
2: Nah maka melihatnya itu bagaimana, profilnya kita lihat dulu, rekam jejaknya begitu, dia ini pengalaman di bidang apa, apakah cocok dia ada di situ atau semacam, dengan berbagai macam kelebihan atau kekurangannya, itu ini yang kita pilih dari yang para calon-calon atau terbaik dari yang terbaik begitu. Nah artinya atau sekalian kalau memang tidak percaya dengan para calon sekarang, kita yang mampir yang tampil begitu. Betul. Ya. Nah teman-teman ini kan tidak hanya kita siapkan untuk mereka cuma jadi pemilih pemula, tapi juga menjadi peserta pemilu. Atau juga nanti seperti Pak Rohil disampaikan sebagai penyelenggara pemilu juga. Jadi kebutuhan-kebutuhan sumber daya itu masih cukup banyak begitu. Jadi saya pikir dalam alam demokrasi semuanya itu bisa saja terjadi ya, ketidakpercayaan atau melemahnya kepercayaan publik kepada pemerintahan atau merasakan bahwa pemerintah tidak atau wakil rakyat tidak menyampaikan informasi mereka dengan baik, itu bisa hal biasa begitu.
1: Ya
2: namanya dalam demokrasi begitu. Tapi yang penting bahwa pemilu ini kalau kita tidak peduli, kalau generasi muda tidak peduli dengan hal itu, jadi siapa yang akan memperbaiki begitu? Pemilu ini harus terus akan terus berlanjut dan harus kita perbaiki. Kalau memang ada kekurangannya tentu terus ada perbaikan begitu. Namanya politik itu ya sifatnya dinamis, tidak statis ya. Pemilu kita hari ini konsepnya seperti apa nanti bisa berubah yang akan datang. Artinya formula-formula pemilu itu tentu akan berubah secara dinamis sepanjang dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya pikir penekanan kita bahwa mari sama-sama kita berperan aktif dalam perbaikan-perbaikan. Kami di penyelenggara pemilu tentu akan menghadirkan tahapan-tahapan yang kami susun dengan baik, tentu dengan sesuai dengan regulasi yang ada begitu. Karena sifatnya ini harus dipahami bahwa KPU itu adalah penyelenggara pemilu sebagai eksekutor ya, bukan sebagai pembuat undang-undang, bukan sebagai penyusun undang-undang. Artinya ketika pemilu itu ditetapkan konsepnya seperti ini, maka kita harus laksanakan dengan baik ya,
1: sebagai pelaksana
2: begitu. Sebagai pelaksana saja gitu.
1: Oke. Oke, okay. Bisa digarisi ibaratnya kita yang tampil begitu ketika pada kita melihat masa ini mungkin ada tidak kepercayaan, ya makanya belajarlah dengan baik begitu ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa membuktikan beberapa tahun yang akan datang Anda bisa tampil. Nah, terkait dari agenda dari KPU lomba LCC yang sebentar lagi ini merupakan salah satu bentuk edukasi juga kepada pemilih pemula, itu yang jadi sasarannya. Nah, seperti apa nanti jalannya pelaksanaan ini Pak Jai?
3: Ya, artinya lomba LCC ini kita sudah menyiapkan ada matian perangkat-perangkatnya dari panitia sampai ke nanti ada matian tim pakar dalam pembuatan soal. Karena ini kita KPU tidak terlibat secara langsung dalam matian kita hanya nanti menyiapkan perangkat-perangkat tersebut. Nanti yang membuat soal itu kita ajak atau bekerjasama dengan tim pakar dan materi kawan-kawan akademisi yang berkompeten, yang pernah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan lomba LCC ini. Nah, nanti kita dari KPU hanya menyiapkan artinya juri, juri juga kita tidak ada matinya dari KPU semua, nanti kita ajak juga dari tim pakar. Nah, maka pada saat ini kita sudah memberi atau mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah, kalau ingin mau daftar itu sudah ada link atau nomor yang sudah kita sebarkan untuk kontak langsung, kontak person ke yang menerima pendaftaran. Itu sampai tanggal 20, nanti kita akan setelah pendaftaran selesai, kita ajak meeting bersama-sama untuk membahas ada aturan-aturan yang memang nanti harus kita tekan. Dan juga tanggal 26 itu langsung pelaksanaan itu di GSG, yaitu di GSG Gedung Serbaguna dan Kaur di situ.
1: Oke. Jadi kalau ini sekolah-sekolah khusus untuk SMA.
3: Iya, SMA. Ya,
1: jadi yang kalau mau daftar langsung ke KPU atau ada lewat telepon begitu?
3: Biar telepon. Itu yang link sudah kita sebarkan ya.
1: Jadi ini nanti gambarannya apa? LCC ini pure tentang kepemiluan begitu soalnya, barangkali mereka ingin tertarik ikut.
3: Untuk
1: barangkali secara besarnya begitu.
3: Iya. Di situ sudah kita di pamflet yang sosialis kita sudah kita berikan kisi-kisinya ya. Mereka tinggal membahas atau mempelajari tentang undang-undang kepemiluan, tentang sejarah pemilu baik nasional dan lokal. Ya, lokalnya khusus dan Kaur, dan juga sistem kepemiluan. Itu yang mereka. Kita tidak akan jauh dari hal yang lain, yang tidak tentang wawasan kebangsaan, kepemiluan dan sejarah pemilu baik secara nasional maupun lokalnya. Kaur misal pemilu sudah berapa kali dimulai tahun berapa, pilkada di Kaur dimulai tahun berapa, sudah berapa kali dan siapa nanti misalnya yang pernah ikut ya,
1: itu bisa dipelajari juga
3: itu.
1: Jadi KPU pertama kali Sebenggulu melaksanakan ini, maksud KPU Kaur melaksanakan LCC.
3: Ya. Artinya hasil dari pengamatan kita di KPU Provinsi Bengkulu ini KPU Kaur yang pertama kali melaksanakan LCC ini di situ.
1: Ini salah satu sosialisasi merupakan edukasi juga pada pemilih pemula begitu ya. Saat ini sudah ada yang daftar?
3: Info terakhir baru konfirmasi, belum mendaftar tapi sudah nanya-nanya. Baik, kita nanya dengan di adminnya di situ. Nah, ini apa kami sampaikan tadi, bentuk dari inovasi yang kita laksanakan dalam melaksanakan sosialisasi. Artinya kita tidak menonton dan matiin, kita hanya fokus misalnya ada narasumber, ada audien, tidak. Kita di sini mereka terlibat bahwa tiba langsung dan matiin mereka sebagai audien atau objek dan sebagai subjeknya. Nah, maka kita laksanakan kegiatan ini. Dari hasil yang kita berikan pemahaman mereka, oh ini yang nanti itu. Maka kita tes atau kita laksanakan LCC ini.
1: Oke, ini ibaratnya lomba cerdas cermat begitu.
3: Iya.
1: Ini salah satu program KPU juga ya Pak Tony?
2: Sebenarnya kalau program spesifik tidak disebutkan ya soal itu, tapi kita ini kita bungkus apa sosialisasi pendidikan pemilih itu ya. Kita bungkus dengan lomba LCC, lomba cerdas cermat ini begitu kan. Ini sebenarnya konsep ini sudah lama kita diskusikan di tingkatan internal KPU, tapi pada pelaksanaannya memang kita juga harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah ya kan. Nah, hari ini kan baru berapa minggu masuk sekolah. Setelah kita koordinasi dengan teman-teman sekolah begitu, bahwa di awal-awal ini kayaknya agak kurang maksimal kalau ingin dilaksanakan. Sebenarnya di awal Agustus akan kita laksanakan, tetapi karena proses di sekolah juga begini, ini kan momentum Agustusan, semua kegiatan sekolah ada banyak kegiatan, kemudian di ekstra sekolah juga ada juga. Maka kita berikan kesempatan kemarin itu hasil rapat kita itu bahwa pendaftaran itu dimulai tanggal 1 sampai tanggal 15 kalau nggak salah 20. Ya sampai 20 ya kita beri kesempatan mereka barangkali kan di sekolah-sekolah SMA Sarjana itu kan tentu akan ada proses seleksi juga bagi mereka ya. Benar. Kan menseleksi bagi mereka apakah nanti kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ya kan yang akan mewakili atau gabungan mereka akan ada seleksinya begitu kan. Nah, sehingga kita kesempatan bagi mereka untuk bisa mempersiapkan secara internal masing-masing dulu sebelum melakukan mengikut ini. Ya, kita berharapnya semua tingkat sekolah SMA Sarjana itu bisa berpartisipasi ya kan. Kalau kita hitung kemarin itu yang ada SMA Sarjana itu sekitar 20 atau 21 gitu kan. Nah, kalau itu semuanya bisa ikut berpartisipasi ya, kita juga akan nanti bisa mengkomunikasi dalam technical meeting apakah bisa selesai sehari atau dua hari ini. Kemudian ini masih kita gambarkan, tetapi dengan teman-teman perumus tadi yang disampaikan oleh Pak Jailani, ada kita punya tim perumus di independen dari teman-teman PGRI atau sekolah-sekolah atau yang pernah pengalaman di LCC itu. Nah, terkait dengan apa yang dilombakan, apa yang di soal-soalnya nanti ya tidak tentu tidak jauh dari proses kepemiluan ya. Bagaimana wawasan kebangsaan, ketatanegaraan kita, kemudian pelaksanaan pemilu, sejarahnya, kemudian pemilu. Bahkan kita gambarkan di dalam flyer kita itu di surat undangan bahwa ada ini kita sampaikan undang-undang nomor 7 yang dipelajari, undang-undang dengan segala perubahannya kan revisi, kemudian undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada dan segala perubahannya begitu. Jadi kita dalam hal ini kita nanti bisa mengukur kemampuan teman-teman di sekolah dan kami sangat berharap ini bisa berhasil dan akan kita lakukan rutinitas gitu. Per tahun misalnya kita
1: agenda tahunan ya.
2: Agenda tahunan. Kalau kita lihat dulu kegiatan kita ini bisa maksimal atau tidak atau kekurangan di mana nanti akan kita evaluasi lagi begitu.
1: Oke. Jadi ini selain untuk memeriahkan HUT kemerdekaan juga begitu ya. Ini juga salah satu program untuk meningkatkan literasi terhadap generasi muda karena memang dari pengamatan tingkat literasi generasi muda ini menurunnya cukup jauh Pak gitu Pak. Ini salah satu tujuan dari penyelenggaraan ini ya.
3: Iya.
1: Selain dari memahami ibaratnya pemilih pemula ini agar paham terkait dari kepemiluan begitu ya. Oke, jadi undangan udah disebar semua.
3: Ya, undangan sudah sebar semua baik surat maupun dari medsos gitu.
1: Jadi ini SMA Sarjana, MA, SMK gitu yeah. Dijatuhkan satu ya.
3: Dia sekolah SMA ya, baik 1 sampai 10 ya SMA-nya maupun begitu juga SMK dan MA MAN Madrasah Aliyah ya.
1: Baik negeri maupun swasta. SMA sampai 12.
3: 12 ya artinya SMA 12 SMK ditambah Madrasah Aliyah.
1: Ya, jadi memang itu banyak ya. Seperti Pak Tony nanti mudah-mudahan kalau ini sukses bisa jadi agenda rutin ya. Yeah. Jadi ibaratnya sekolah-sekolah itu udah menjadwalkan oh tahun depan ada KPU penyelenggaraan gitu Pak.
2: Betul sekali.
1: Karena ini yang paling dinantikan Kaur itu event di Kaur ini belum ada yang continue gitu kecuali di Pentagon Expo dia rutin. Ini yang kayaknya kita berharap juga KPU akan rutin begitu menyelenggarakan ini biar kita tuh dari jauh tuh udah mempersiapkan diri oh tahun depan Agustus KPU menyelenggarain gitu. Kita sukseskan dulu acara tahun ini ya Pak.
2: Iya, betul sekali. Itu salah satu RI nanti bisa menjadi sponsor utamanya
1: begitu. Iya, kan? Gitu ya. Oke. Jadi ini nanti bisa menjadi satu agenda yang kayaknya para pelajar kita butuh event-event gini deh Pak.
2: Ya nanti hasilnya akan kita berikan penghargaan, sertifikat, kemudian selanjutnya dibutuhkan oleh teman-teman sekolah itu untuk dia lanjut ke jenjang yang lebih berikutnya begitu kan. Ya tidak hanya kita apresiasi itu kan yang paling penting itu kan ya betul lah mungkin kita siapkan nanti ada penghargaan-penghargaan yang lain mungkin ada hadiahnya begitu kita sebutkan. Tapi perlu diketahui Pak Rohil ini kegiatan non anggaran ini.
1: Betul.
2: Non dana dari kita. Ya, tapi kita berupaya bisa menghasilkan kegiatan yang lebih baik. Kita cari panding-panding yang bisa membantu kita yang bisa kerjasama. Ya nanti panjang Pak Rohil kalau ada ini mungkin RRI bisa menjadi sponsor utama begitu. Tapi jangan berkecil hati teman-teman sekalian, di SMA kami berupaya maksimal mungkin untuk bisa mensukseskan kegiatan ini dalam rangka untuk bisa tadi ya meningkatkan literasi pada siswa sekalian ya, dengan adanya pematikan LCC ini teman-teman ada upaya membaca ya, mempelajari membaca. Diskusi dengan teman-teman yang lain bagaimana mungkin pola berdebat berlomba dengan baik, itu yang kita upayakan dan tumbuh lagi ya kesadaran-kesadaran itu tumbuh lagi bagi mereka minat baca mereka dan minat ya, untuk berkompetisi seperti
1: itu. Siapa tahu nanti ini ada peningkatan juga pemenang bisa ketika provinsi begitu kan?
2: Bisa jadi.
1: Iya kan ini kan berbagai upaya begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, gimana Pak Jai?
3: Ya, kalau nanti kegiatan kita ini sukses, mungkin kita sampaikan kepada provinsi juga untuk melaksanakan pendek tingkat provinsi. Jadi seluruh kabupaten se-Provinsi Bengkulu artinya mereka melaksanakan studi kita ini. Jadi setelah kabupaten selesai mereka kita akan laksanakan di tingkat provinsi. Maka kita paling tidak pada saat ini kita Kabupaten Kaur sebagai pendobrak awal artinya kegiatan ini nanti bisa dilihat oleh seluruh kawan-kawan di KPU Provinsi Bengkulu. Nah, maka kami berharap juga kepada kawan-kawan RI untuk menginformasikan ini kepada seluruh khalayak umum agar dukungan moral dari masyarakat sangat tinggi. Karena nanti dilihat bahwa orang provinsi, oh bagus katanya, maka mereka akan tertarik juga untuk melaksanakan kegiatan di tingkat provinsi. Itu yang disampaikan tadi. Tujuan kita juga di kegiatan ini ada nanti damatin anak-anak yang mengikuti lomba itu ada nilai positifnya di saat nanti mereka mendapatkan piagam. Artinya kalau mereka ingin masuk ke perguruan tinggi atau ke jenjang lainnya, itu piagam ini kan salah satu dibutuhkan.
1: Bermanfaat sekarang.
3: Maka kita tidak melulu damatin memberikan hadiah berbentuk piala atau dan lainnya, tapi kita berbentuknya ini mempat pribadi yang anak-anak sebagai pengikut atau peserta di situ. Itu tujuannya. Dan juga guru-guru pengikut atau pendamping juga itu kita berikan piagam untuk mungkin menambah angka kreditnya di saat mereka menaik pangkat dan lainnya. Itu tujuannya. Jadi kegiatan ini tidak melulu dalam artian untuk KPU saja, tapi untuk nilai positifnya peserta.
1: Iya, karena poinnya agak tinggi juga piagam itu tingkat kabupaten begitu kan.
3: Iya.
1: Sekarang tuh memang orang berburu piagam sekarang. Orang enggak penting ibaratnya hadiahnya berapa begitu ya.
3: Itu
1: penting piagamnya ada kriteria kabupaten apa nasional dan sebagainya. Itu pasti akan dapat piagam nanti para peserta.
3: Iya. Dan juga kami mungkin jadi bahan pemikiran kami juga apa yang disampaikan oleh Pak Royil tadi. Mungkin kegiatan ini bukan kegiatan dalam artinya spontanitas, tapi mungkin kami rancang artinya setiap bulan Agustus untuk melaksanakan LCC ini. Terima kasih juga yang masuk-masuk itu. Karena kita belum terpikir juga bahwa apa yang tidak, bahwa bulan Agustus ini kita melaksanakan LCC, belum terpikir untuk kedepannya nanti sebagai itu. Karena sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi atau Pak Ketua tadi, kita ini non-budgeter dan nggak ada anggarannya. Maka ini sifatnya dalam artinya adalah mungkin dari pihak ketiga untuk membantu kegiatan ini, itu aja.
1: Karena kan saya menjadi salah satu orang yang sering mendampingi anak-anak lomba begitu ya. Saya mendorong beberapa dinas itu membuat event itu ibaratnya continue gitu. Jangan kadang lomba ini, kadang lomba. Jadi sekolah-sekolah kadang bingung kan. Kadang dua minggu lomba ini ganti lagi. Tapi kalau dia agenda tahunan, jadi mereka udah siap banget gitu. Nah kalau mudah-mudahan ini sukses pertama ya LCC, mudah-mudahan nanti kita kan nggak tahu dana dari mana aja bisa
3: doakan saja
1: kan, ya kan? Oke, di perbincangan kita terakhir apa yang mau disampaikan terkait LCC atau terkait dari pemilih pemula, politik dari pemilih pemula ini seperti apa? Mungkin Pak Tony dulu silakan.
2: Yang jelas anggaran kita bukan TPPU ya.
1: Iya.
2: Anggaran bersumber dari yang halal gitu.
1: Iya, halal ya. Itu yang kita cari.
2: Itu yang kita cari. Jadi tadi ya disampaikan bahwa LCC ini pertama kegiatan yang pertama yang akan kita lakukan. Kami sangat berharap ini bisa sukses. Salah satu kesuksesannya itu adalah pesertanya banyak ya.
1: Banyak.
2: Ya, artinya ada minat. Ya kalau cuma tinggal sekolah ya artinya nggak perlu terlalu kita sosialisasikan begitu. Nah, itu salah satu kunci sukses, indikator sukses kami ya, pesertanya peminatnya banyak. Kalau semisal sekolah bisa mengirimkan dua grup, ini jadi tantangan juga kan?
1: Boleh.
2: Ya, kan? Iya.
1: Boleh satu sekolah seandainya.
2: Semisal nanti kalau kita kekurangan bisa jadi.
1: Oh iya.
2: Tapi kita upayakan satu sekolah satu grup dulu kan. Nah itu yang kedua tadi. Kita ingin tadi ya pertama menumbuhkan minat mereka untuk aktif dalam proses demokrasi atau kepemiluan kita ini. Kita ingin memantik itu. Kemudian kita juga bisa mengukur ya kemampuan teman-teman sekalian di sekolah terkait dengan kepemiluan itu sejauh mana mereka memahami begitu. Artinya dari, ketika ada pemahaman mereka fokus ke satu titik, misalnya kita bisa pada kelemahan yang lain kita bisa isi begitu. Kita bisa sampaikan, oh misalnya kurang memahami soal money politik misalnya, ya, kita bisa kembangkan dalam kesempatan yang lain, sosialisasi, yaitu yang harus kita perkuat. Mereka misalnya kurang memahami soal daftar pemilih, bagaimana daftar pemilih itu disusun, bagaimana pemilih itu dibuat ya, disusun dengan baik, itu yang harus kita, itu bisa kita ukur dalam proses LDC ini. Nah, kemudian tadi ya terakhir ya tadi pengembangan teman-teman sekalian ke depan bahwa LCC ini akan bisa menjadi salah satu titik bagi mereka untuk berprestasi ke tingkat yang lebih maju. Siapa tahu nanti di kuliah ada yang minat di jurusan politik, jurusan hukum, ini yang sangat dibutuhkan oleh generasi pemuda, generasi penerus kita dalam mengembangkan di demokrasi dan pemilu kita. Itu mungkin yang paling penting.
1: Pak Jai menambahkan terkait LCC mungkin lebih khusus karena mungkin ya.
3: Oke, ya di sini kami minta kepada seluruh masyarakat yang saat ini mendengar, nantinya kalau ada anak-anaknya mungkin saat ini sedang duduk di SLTA, untuk memberitahukan bahwa Kapitun Kaur akan melaksanakan LCC Lomba Cerdas Cermat, yaitu pada tanggal 26 Agustus, nantinya pendaftaran dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus nanti. Itu di media sudah kita sebar, kalau tidak bisa kontak langsung RI ya, artinya. Artinya, atau sampaikan bisa jadi anaknya atau memberitahukan kepada sekolah-sekolah, kalau sekolah-sekolah mungkin belum dapat informasi-informasi yang kita sampaikan ini. Ini tujuan kita, maka kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan RI telah mengajak kami menginformasikan ini secara langsung, artinya ya, agar masyarakat kami sampaikan yang memang belum terjangkau di medsos, misalnya di Facebook dan lainnya, atau di WA atau di IG, bisa terjangkau di lewat siaran RI ini. Nah, ini yang tujuan kita. Nah, LCC ini kami sampaikan memang sudah dirancang jauh hari, cuma tidak termasuk di program secara nasional maupun provinsi maupun Kabupaten Kaur, tapi ini memang kegiatan bagian atau inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat. Maka kami harap atau kami minta pada masyarakat mohon doanya agar pelaksanaan kegiatan ini bisa sukses, dan nanti akan kita seperti keinginan kita untuk melaksanakan kegiatan ini rutin, artinya setiap tahun kita laksanakan. Apa ada artinya manfaat nilai positif bagi anak-anak peserta itu akan lebih besar. Salah satu sisi itu disampaikan tadi, kalau misalnya mereka akan milik tentang ilmu politik dan bisa nanti terjun ke dunia politik atau sebagai penyelenggara dan atau jadi pengamat, artinya. Nah, kalau mereka sudah paham, maka tadi akhirnya nilai-nilai positif dalam politik akan tumbuh sendirinya, sehingga pelaksanaan pemilu kedepannya akan lebih baik, gitu aja.
1: Oke, baik. Terima kasih pendengar itu tadi Pak Jailani dan Pak Tony Kuswoyo dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur terkait dari pemilihan pemula. Karena memang pemilihan pemula ini menjadi suatu bagian proses penting untuk membangun kesadaran bagaimana kritis anak muda nanti 2029 mereka bisa menyalurkan khusus untuk pemilih pemula. Dan jangan lupa juga ada agenda atau event besar dari KPU terkait dari Lomba Cerdas Cermat. Nanti kalau memang informasinya agak kurang, boleh hubungi kami di RRI begitu. Nanti kami bisa langsungkan ke pihak KPU. Jadi pendaftaran saat ini sudah dibuka. Sampai tanggal 20 Agustus. Pelaksanaan tanggal 26 Agustus nanti. Oke. Terima kasih Pak Tony.
2: Sama-sama Pak
1: Jai. Terima kasih. Dan mudah-mudahan setiap hajat begitu yang akan dilaksanakan ini bisa sukses begitu ya.
2: Amin.
1: Terima kasih. Saya Rohil Minata mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Sampai

0: kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami di FM 98,8 MHz RRI Intunan di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Iya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bin Tuhan, satu buah lagu dari Eri Susan dengan hujan di siang hari ini. Oke. Hujan di tengah kemarau ya. Mungkin ada sebagian sudah dilanda hujan walaupun sebentar, tapi setidaknya bisa menyirami debu-debu yang sudah mulai menebal di jalanan. Kemudian juga setidaknya juga sudah menyirami rumput-rumput yang sudah mulai menguning ya. Dan pendengar, untuk Anda mungkin yang sedang mengharapkan hujan, semoga segera diturunkan hujan di tempat Anda. Dan yang sudah mulai kekeringan juga, kita harapkan untuk ke depan akan lebih banyak lagi hujan ya, walaupun di beberapa daerah sedang dilanda kemarau panjang. Pendengar, kami perbarui informasi menarik di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kami kutip dari climateforlife.info, yang mana pendengar, Perancis dan Spanyol ini sedang menghadapi salah satu kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di barat daya Perancis, kebakaran tersebut bahkan memicu terbentuknya fire cloud atau pyrocumulonimbus atau pirosibi, yaitu awan badai yang terbentuk akibat panas ekstrim dari kebakaran hutan. Nah, bagaimana fire cloud ini terbentuk, pendengar? Prosesnya mirip bentukan awan badai biasa. Ini bedanya, sumber energinya bukan pemanasan matahari, melainkan kebakaran api. Udara panas ini bercampur dengan asap, naik sangat cepat. Semakin tinggi tekanan udara ini semakin rendah, sehingga udara ini berkembang dan mendingin secara adiabatik. Saat mencapai titik jenuh, uap air ini mengembun membentuk awan. Jika arus naiknya sangat kuat, awan dapat berkembang menjadi pyrocumulonimbus ya. Nah, apakah menghasilkan petir? Ternyata sebagian fire cumulonimbus itu mampu menghasilkan kilat, guntur dan juga angin kencang. Namun hujan yang terbentuk ini biasanya sangat sedikit ya, bahkan sering menguap sebelum mencapai permukaan karena udara di bawahnya sangat kering. Kemudian juga, mengapa awan ini sangat berbahaya? Jadi, fire cone ini menandakan kebakaran telah mencapai intensitas ekstrim dan awan ini dapat memicu angin yang berubah-ubah sehingga api ini menyebar lebih cepat dan juga sulit dipadamkan. Dan asapnya juga dapat didorong hingga lapisan atmosfer yang tinggi lalu terbawa angin menempuh jarak ribuan kilometer. Fire cloud ini juga menunjukkan bahwa kebakaran hutan ini tidak hanya mempengaruhi permukaan tetapi juga mampu membentuk sistem cuaca lokal melalui proses fisika atmosfer. Nah, itu pendengar, kenapa bahwasanya jika awan terbentuk dari uap air, itu mengapa kebakaran hutan ini bisa menghasilkan awan badai atau bisa disebut pirosibi atau disebut juga fire cloud ya. Dan informasi ini kami kutip dari climateforlight.info. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dekat Anda. Terus mantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Bisa ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
6: Wow!
5: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

8 FM RRI Bito Pendengar, satu buah lagu dari Mirna dengan Bukan Tak Mampu. Pendengar, jumlah penduduk Indonesia ini kini mencapai 290.195 maksud kami 290.125.073 jiwa, bertambah 1,8 juta jiwa dalam setahun. Terbesar ini di pulau di Jawa Barat, pendengar. Dan pada semester 1 2026 berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau di Dukcapil, data per 30 Juni 2026 ini menunjukkan adanya penambahan sekitar 1,8 juta jiwa dibandingkan semester 2 2025. Mencerminkan terkadang pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung di Indonesia. Nah, berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki masih mendominasi dengan 146.402.289 jiwa atau 50,48%. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 143.784 jiwa atau sekitar 49,54%. Nah, data kependudukan terbaru ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan penyusunan kebijakan publik serta juga meningkatkan layanan administrasi kependudukan di berbagai daerah. Itu yang pendengar, jumlah penduduk Indonesia kini ada 290,1 juta jiwa, bertambah 1,8 jiwa dalam satu tahun, terbesar di daerah Jawa Barat. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

98,8 FM Radio Minto Beringin, satu buah lagu dari Gadis Mandasari, Ratu Panggung Tidak Bisa Kita Dengar Secara Tuntas. Pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027.

Direktur Teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen, Nathaniel Brown, bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
0: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Aryo Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya, pastinya skor yang tidak diinginkan oleh Persija dan tidak puas. Ya, akan disetep juga atas keputusan wasit dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100% hanya 30% dari konsep di tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Selamat. Kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar. Jadi ya, saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini, pendengar. Dan ini sudah di bulan Agustus, tentunya juga kita akan menyambut perayaan atau juga peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, ini juga ada kabar untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung di Istana Negara untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, bisa war tiket nih sekarang. Jadi war tiket ini istilahnya buat rebutan ya untuk dapat tiket ini. Jadi pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menghadiri upacara peringatan secara langsung di Istana Merdeka. Ada 8.100 tiket kuota untuk upacara detik proklamasi dan juga penurunan bendera pusaka di 17 Agustus 2026 nanti. Dan informasi dari Badan Komunikasi Pemerintah, proses pendaftaran berlangsung selama 3 hari. Jadi mulai hari ini dibuka 5 sampai 7 Agustus 2026. Pendaftaran pembukaan setiap harinya mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kuota yang disediakan oleh panitia ini setiap harinya dan juga pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat agar dapat mengikuti prosesi upacara secara hikmat dan juga langsung di Istana Negara. Untuk Anda yang ingin mendapatkan tiket tersebut bisa segera mendaftar melalui daring ya, secara daring melalui laman Pandang Istana, itu pandang.istanapresiden.go.id yang saat ini sudah bisa diakses ya. Dan calon pendaftar juga bisa menyiapkan dulu dokumen dan juga data diri sebelum registrasi. Yang diperlukan yaitu KTP atau KIA, terus juga email yang aktif, selanjutnya juga nomor telepon yang aktif, swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri yang Anda daftarkan. Dan tentunya syaratnya WNI, terus juga minimal usia 12 tahun pada 17 Agustus nanti. Peserta dilarang membawa balita dan kondisinya sehat jasmani rohani, bebas dari penyakit bawaan yang membahayakan di kerumunan, serta telah melengkapi vaksinasi nasional, juga satu nomor NIK ya untuk satu kali pendaftaran, atau nomor KTP-nya ya, NIK, yang berlaku untuk satu kali pendaftaran untuk permohonan undangan upacara. Jadi bisa langsung nanti diakses ya untuk pandang.istanapresiden.go.id.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Mendengar, kalau pekan ini, tahukah Anda, ini merupakan pekan menyusui sedunia. Jadi dari tanggal 1 hingga 7 Agustus 2026. Di pekan menyusui sedunia, ini digagas oleh UNICEF, juga bersama WHO, yang mengangkat tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat praktik yang telah terbukti efektif. Jadi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat intervensi yang terbukti melindungi serta mendukung praktik menyusui ini sebagai fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Dan dari data UNICEF Indonesia, cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi rentang usia 0 sampai 5 bulan di Indonesia ini mengalami peningkatan yang menggembirakan ya. Dari 52% 2017 lalu, ini melesat jadi 66,4% di 2024. Capaian positif ini melampaui target dari global ya, yaitu World Health Assembly sebesar 60%. Jadi kita di atasnya 66,4%. Dan ini target di 2030, 2024 sudah tercapai. Mudah-mudahan ini akan terus naik ya. Penguatan kebijakan serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan ini juga punya peran di sana. Dan tentunya juga pemberian ASI ini memberikan perlindungan tidak hanya bagi balita ya, yang tentunya menyelamatkan anak, bisa menurunkan risiko kematian bayi hingga 14 kali lipat. Terus juga ternyata juga memberikan perlindungan terhadap ibunya sendiri untuk risiko penyakit berbahaya seperti kanker payudara, kanker ovarium, juga diabetes mellitus tipe 2. Dan praktik menyusui ini optimal berpotensi mencegah ribuan kematian serta memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri itu hingga 5 miliar US dollar setiap tahunnya. Dan juga tentunya diperluas dengan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak. Regulasi ini memperkuat pembatasan pemasaran produk pengganti ASI ya, sesuai dengan kode etik internasional yang diterapkan oleh World Health Assembly. Dan tentunya penciptaan lingkungan ramah keluarga seperti penyediaan cuti untuk orang tua yang memadai serta fasilitas pendukung di tempat kerja, ada ruang empati gitu ya, ini sangat mutlak diperlukan. Dan komitmen bersama ini tentunya memastikan setiap ibu berhasil menyusui dan juga setiap anak tumbuh secara optimal.

Beep.

Pendengar, perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, menegaskan menyusui merupakan hak setiap anak untuk memperoleh awal kehidupan terbaik, sekaligus juga modal menciptakan generasi yang sehat dan tangguh. Sementara Dr. N. Paranitaran dari WHO Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi ibu dari praktik pemasaran pengganti ASI yang tidak tepat melalui kepemimpinan yang kuat. Dan memang menyusui ini menjadi bukti salah satu langkah paling efektif menyelamatkan kehidupan anak karena mampu menurunkan risiko kematian bayi hingga 14 kali lipat. Dan praktik menyusui yang tidak optimal diperkirakan berdampak serius pada hilangnya hampir 5,8 juta poin IQ anak Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, sekali lagi dalam pekan menyusui sedunia tanggal 1 sampai 7 Agustus 2026 ini untuk memperkuat juga, ya, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat intervensi yang terbukti melindungi serta mendukung praktik menyusui sebagai fondasi paling penting menuju Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk waktu zuhur pada siang ini akan berkumandang azan pada pukul 12 lewat 21 menit untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 jilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya. Singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Tadi kisah ini yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertaubat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik dan benar.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, berikutnya kita cukupkan untuk lagu-lagu Islam yang didorong dengar Anda saat ini terjumpa pukul 8.46 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu-lagu oldies kembali hingga pukul 13, dan nanti pada pukul 13 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI program Satu Bengkulu untuk mengikuti warta berita daerah. Ada Adista pendengar mencoba untuk setia spesial untuk Anda.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 5 Agustus 2026. Pedagang mengakui revitalisasi Pasar Baru Koto meningkatkan aktivitas jual beli. Harga ayam potong di pasaran kembali naik.

0: Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar pemirsa, kami awali informasi pertama dari persoalan banjir, kerusakan jalan, minimnya penerangan jalan umum atau PJU, hingga layanan kesehatan menjadi aspirasi utama warga dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu M. Rizaldi di Kelurahan Rawamakmur. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari daerah pemilihan Muara Bengkahulu ini dan Teluk Segara juga menyerap langsung berbagai keluhan masyarakat yang selama ini belum terselesaikan. Seperti lampu jalan di lokasi yang diduga menimbulkan rasa tidak aman, terutama setelah muncul informasi adanya aksi kriminalitas di kawasan tersebut.
1: Masukan-masukan dari masyarakat, baik dari kesehatan, juga penerangan, dan juga kepada PUPR. Memang di daerah Rawamakmur ini, memang kita dari dulu itu memang terkenal dengan daerah-daerah banjir. Nah, sudah itu jalan-jalan di persawahan. Nah, atas masukan dari masyarakat nanti, saya sebagai anggota DPR akan menyampaikan kepada OPD-OPD yang terkait. Kita mohonkan, mudah-mudahan kita masukkan ke anggaran, mungkin di perubahan atau di tahun depan, mudah-mudahan terrealisasi.
0: Secara terpisah, kenaikan harga hingga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, kebutuhan pokok, dan biaya pendidikan yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan masyarakat menjadi keluhan utama warga saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Kusminto Gunawan, di Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban. Ia menilai persoalan ekonomi saat ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dibarengi dengan program pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga, salah satunya melalui pengembangan usaha budidaya ikan lele yang difasilitasi Dinas Perikanan dan penguatan pelaku UMKM. Persoalan layanan BPJS Kesehatan, infrastruktur lingkungan, hingga tingginya tunggakan pajak bumi dan bangunan PBB mendominasi aspirasi masyarakat dalam reses anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, di daerah pemilihan Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu. Reses masa sidang kedua tahun 2026 ini, Edi Haryanto yang digelar di kantor Camat Kampung Melayu menjadi wadah bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian dari pemerintah daerah. Di bidang infrastruktur, warga mengusulkan percepatan pembangunan jalan lingkungan yang telah diajukan selama 5 tahun, namun belum terrealisasi. Masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum segera membangun jalan hot mix di kawasan tersebut, termasuk drainase lingkungan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Selain itu juga masyarakat menyampaikan dukungan terhadap program sekolah rakyat dan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan.
2: Tunggakan PBB di Kota Bengkulu ini cukup tinggi, dan ini potensi PAD yang perlu kita naikkan. Ini menjadi usulan kita ke pemerintah daerah kota supaya ada pemutihan, karena kalau ini dibiarkan tertunggak, masyarakat akan menjadi beban. Di samping itu permasalahan BPJS. Sekarang ini banyak rumah sakit mengalami kamar yang penuh sampai ada penolakan, dan ini menjadi perhatian kita dan akan kita sampaikan.

0: juga dinas kesehatan gitu. Untuk permasalahan infrastruktur di beberapa RT seperti RT 47 supaya usulan jalan sudah 5 tahun ini diusulkan tapi tidak terlaksana, ada drainase dan juga ada usulan untuk lampu jalan.
1: Secara terpisah, anggota Dewan Kota dari dapil yang sama, Karisma Dwi Saputra, menerima berbagai aspirasi masyarakat mulai dari kerusakan infrastruktur, persoalan seleksi penerimaan murid baru SPMB, hingga dugaan pencemaran lingkungan. Dan warga juga meminta agar perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Pendengar dan pemirsa, relawan daerah Bengkulu siap siaga menyumbangkan darah bagi korban yang membutuhkan. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
2: Sekretaris Relawan Darah Bengkulu Faizal Adriansa mengatakan kebutuhan darah saat terjadi bencana harus dipersiapkan sejak dini melalui status siaga. Menurutnya setiap bencana berpotensi menimbulkan korban yang membutuhkan transfusi darah secara cepat sehingga ketersediaan stok darah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Faisal menjelaskan tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya bencana. Namun bencana dapat datang kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Relawan Darah Bengkulu bersama Unit Donor Darah PMI Bengkulu terus memperkuat koordinasi dan menggelar berbagai kegiatan donor darah guna memastikan persediaan darah tetap tersedia, mengingat kebutuhan darah pada kondisi normal saja sudah cukup tinggi dan akan meningkat ketika terjadi bencana.
3: Tapi setiap terjadinya bencana pasti ada terjadinya korban. Pada saat adanya terjadinya korban pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan. Salah satunya adalah darah. Kita tidak menginginkan terjadinya bencana, tapi bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
2: Ia menambahkan pada saat bencana terjadi jumlah pendonor justru cenderung menurun karena banyak calon pendonor yang kemungkinan turut terdampak sehingga kondisi fisik maupun psikologis mereka tidak memungkinkan untuk mendonorkan darah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Relawan Darah Bengkulu berupaya menyiapkan stok darah sebelum terjadi bencana dengan melibatkan sekitar 10.000 anggota relawan darah yang telah tergabung di Pros Bengkulu sebagai kekuatan utama dalam mendukung kebutuhan kemanusiaan. Bisara Sianipar melaporkan.
1: Harga ayam semakin mahal, kantong masyarakat kian terbebani. Laporan selengkapnya bersama reporter kami Bunga Ramadhani.
4: Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Bengkulu mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar, sementara pedagang merasakan penurunan drastis penjualan. Harga ayam di pasar saat ini melonjak hingga mencapai Rp55 per kilogram dari kisaran sebelumnya Rp40.000 sampai Rp50.000. Kenaikan tersebut dipicu oleh kurangnya pasokan ayam di tingkat pemasok sehingga stok di pasaran menjadi terbatas. Salah seorang pedagang, Piki, menjelaskan kenaikan harga terjadi murni karena berkurangnya stok dari pemasok. Saat stok sedikit, maka harga di pasaran otomatis naik. Sebaliknya, harga akan turun, stok jadi melimpah.
5: Pemerintah ya untuk PT-PT-nya ya didatangi lah kan. Tanya kalau ayam nih kenaikannya udah tinggi nih ya.
6: Jadi
5: karena
6: jangan
5: pedagang udah ngeluh. Bagi untuk rumah makan tuh kasihan.
6: Iya.
5: Harga udah tinggi.
6: Kayak MBG.
5: Porsi jual dia kan murah juga rumah makannya kan. MBG, kalau MBG itu lah yang sebentar bikin pengaruh MBG itu.
6: Oh.
5: Itu salah satu pengaruh yang naik.
4: Pak, kenaikan ini langsung terasa pada aktivitas jual beli dan penurunan omset para pedagang di pasar. Banyak warga yang akhirnya memilih mengurangi jumlah pembelian daging, ayam atau beralih ke bahan pangan lainnya yang lebih murah. Seorang pembeli bernama Ibu Rani mengaku sangat terbebani dengan lonjakan harga ayam yang terjadi secara drastis.
7: Paling kami beli alternatif lain, tidak ayam, paling ikan, larinya, atau ketelurnya. Oh, telurnya dinaik.
6: Iya, sekarang.
7: Paling itu yang lain.
6: Iya, sayur-sayuran lain biasanya.
7: Ya. Ikan atau yang lain lah.
6: Iya, yang lebih murah.
7: Yang lebih murah dari ayam, yang dapatnya banyak.
4: Kenaikan harga ini turut membebani para pelaku usaha kuliner yang mengantungkan bahan baku utamanya pada daging ayam. Mereka kesulitan menaikkan harga jual makanan karena takut kehilangan pelanggan setianya di tengah kondisi ekonomi saat ini. Para pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat segera menormalkan kembali harga bahan pokok di pasaran. Langkah cepat menjaga ketersediaan pasokan sangat ditantikan agar aktivitas jual beli kembali lancar tanpa ada pihak yang terbebani. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
1: Mahasiswa harus memiliki keberanian untuk berpikir kritis dan menyuarakan ketidakadilan dengan cara yang bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan kreator konten digital sekaligus aktivis sosial Sadam Permana Winaya saat memberikan motivasi kepada 4.875 mahasiswa baru Universitas Bengkulu dalam rangkaian PKKMB 2026 kemarin. Sadam mengajak mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar di ruang kuliah, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang peka terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberanian menyampaikan gagasan, kepedulian sosial, dan kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting bagi mahasiswa. Dengan tetap menyampaikan kritik secara santun berbasis data, serta menjunjung etika akademik. Ia juga mendorong mahasiswa peduli terhadap isu sosial, pencegahan kekerasan, lingkungan, anti korupsi, dan berbagai persoalan publik lainnya. Anda sudah mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan juga melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, ribuan mahasiswa baru Universitas Bengkulu memadati halaman gedung rektorat dengan membawa poster, spanduk, dan meneriakan yel-yel layaknya aksi demonstrasi. Aksi ini diawali dengan long march dari gedung serbaguna menuju gedung rektorat sejauh sekitar 1 km. Setibanya di lokasi, mahasiswa berkumpul di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa BM Universitas Bengkulu dan menyampaikan orasi serta aspirasi terkait isu sosial, lingkungan, kemanusiaan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelestarian hutan hingga pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Meski tampak seperti aksi demonstrasi, kegiatan ini bukanlah bentuk protes terhadap persoalan kampus maupun kebijakan tertentu, melainkan simulasi yang menjadi bagian dari rangkaian penutupan program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Bengkulu tahun 2026. Simulasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru mengenal budaya demokrasi kampus, penyampaian aspirasi secara santun dan kritis, serta menanamkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, dan calon pemimpin bangsa. Pedagang mengakui revitalisasi pasar Baru Koto meningkatkan aktivitas jual-beli. Laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
8: Revitalisasi Pasar Baru Koto yang sedang dilakukan pemerintah Kota Bengkulu yang dimulai pada pertengahan 2025 lalu. Sampai saat ini berdampak terhadap aktivitas jual-beli di pasar tersebut. Antusias masyarakat untuk berbelanja di pasar ini cukup tinggi. Seperti yang disampaikan salah seorang pedagang kuliner, Hamdani, yang mengaku sudah berjualan 29 tahun di tempat itu. Ia pun berharap dengan adanya revitalisasi pasar yang saat ini dinamai Brokot bisa lebih menghidupkan aktivitas yang sempat mati suri tersebut. Karena pasar ini menurutnya sempat menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari.
9: Program tambahan dari Bapak Wali Kota ini diperbaiki lagi, dipasang ACP, makanya di sekarang itu Bengkolen Heritage. Dibikin itu, tapi tetap Baru Koto satunya itu tetap ada yang bagian depan. Yang piurnya ngadap ke benteng itu dibikin biar memancing apa ya penasaran lah mungkin kayak gitu.
8: Revitalisasi ini dikatakan oleh Hamdani juga menjadikan wajah pasar lebih baik dari sebelumnya. Karena menurut Hamdani, sebelum direhab pasar ini kumuh dengan banyak sampah dan lantai kios yang kotor, tidak tertata rapi, dan aktivitas jual-beli sepi. Sementara itu, salah seorang tukang parkir di pasar tersebut yang memiliki area di luar sekitaran pasar, Darlaili, mengatakan dengan pembenahan pasar menjadikan pasar lebih disukai kalangan anak muda. Mereka menjadikan area itu menjadi tempat nongkrong mulai dari sore sampai malam hari.
10: Ada perbedaannya, kalau bangunannya udah bagus, udah menarik. Masyarakat sini kayaknya seneng nengok berfoto-foto hari Minggu kemarin kan. Cuman ini kan belum selesai.
8: Pemerintah Kota Bengkulu merencanakan revitalisasi Baru Koto 1, tidak hanya sekedar memperbaiki bangunan fisik, tapi juga menjadi sentra ekonomi baru berkonsep modern. Untuk pembangunan pasar ini dialokasikan anggaran khusus sebesar 2,6 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang diposkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bengkulu. Demikian RRI Bengkulu, Zeskia Anggun Junita melaporkan.
1: Pendengar pemirsa, berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat terkait upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu yang dihimpun oleh rekan kami Antonia Sinaga berikut.
11: Saya Dwiki dari Parangjati. Menurut saya sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali kak, dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah. Di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam, ada air terjun, ada wisata pegunungan di situ kan. Nah, jadi sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah. Tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana-prasarana wisatanya, Kak. Harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Tuh. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh kalau kita duduk situ harus belanja dulu. Terus banyak juga yang ngamen lah. Terus banyak juga yang jualan-jualan nawar-nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
12: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau daerah kita itu udah maju, contohnya aja jalan, Mbak. Kalau jalan udah bagus tuh, perekonomian lancar tuh. Dari masyarakat desa ke kota, tentang pangan dan sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
13: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah khususnya di Bengkulu, Kak, ya mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih, terus peningkatan kualitas infrastruktur serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak gitu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kalau tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
1: Pendengar, pendap khas Bengkulu kini menembus pasar luar daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan Vicky.
14: Pendap, salah satu makanan tradisional khas Bengkulu yang masih menjadi kuliner favorit masyarakat karena memiliki cita rasa rempah yang khas. Salah satu perajin pendap, Emi telah memproduksi makanan tersebut selama hampir 6 tahun. Dalam sehari, Emi menjual pendap dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per bungkus. Penjualan rata-rata mencapai 20 hingga 30 bungkus per harinya. Namun, jumlah produksi dapat meningkat saat permintaan tinggi. Pendap dibuat dengan menggunakan ikan yang dibungkus daun talas dan daun pisang. Bumbu yang digunakan terdiri atas cabai, kemiri, ketumbar, kelapa parut, dan kelapa goreng yang menjadi ciri khas cita rasanya. Emi mengatakan kunci kelezatan pendap terletak pada penggunaan bumbu yang melimpah agar menghasilkan rasa yang lebih medok.
15: Bumbu rendang, kayak bumbu rendang, cabe, kemiri, ketumbar, bawang merah, bawang putih, kelapa goreng. Dari mulai pagi itu giling bumbu, terus sore bungkus, malam direbus. Rebusnya 6 jam sampai 8 jam.
14: Proses pembuatan pendap dimulai sejak pagi dan menggiling seluruh bumbu hingga halus. Setelah dibungkus, pendap kemudian direbus selama kurang lebih 6 jam agar bumbu meresap sempurna ke dalam ikan. Saat momen tertentu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah produksi meningkat hingga sekitar 60 bungkus dalam sehari. Selain dipasarkan di Bengkulu, pendap buatan Emi juga dikirim ke Palembang, Batam, Lubuk Linggau, dan Kabupaten Kaur, serta melayani pemesanan melalui media sosial maupun sistem COD. Emi berharap pendap khas Bengkulu semakin dikenal oleh masyarakat luas dan mampu menunjukkan bahwa kuliner tradisional Bengkulu masih memiliki daya saing dan diminati hingga luar daerah. Diharapkan promosi dan dukungan terhadap pelaku UMKM kuliner terus ditingkatkan agar pendap semakin dikenal luas serta mampu menjadi salah satu ikon kuliner unggulan Provinsi Bengkulu.
1: Demikian liputan mengenai pendap khas Bengkulu yang sekarang menembus pasar luar daerah bersama rekan Vicky Purwati. Dan selanjutnya pendengar, buka Hamid Cup kedua, Wakil Bupati Kaur tekankan sportivitas dan hindari perkelahian. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
16: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menegaskan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Swidagumai agar menyampaikan pesan tegas kepada setiap tim untuk menjaga sportivitas selama pertandingan sepak bola. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memicu perkelahian. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaur saat membuka turnamen sepak bola Hamid Cup 2 di lapangan Desa Lubugung, Kecamatan Swidagumai, Kabupaten Kaur. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang positif dalam menyalurkan bakat serta mempererat silaturahmi antar warga. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur menekankan kepada seluruh tim, baik kategori U40 maupun umum, agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan bermain dengan aman. Ia mengingatkan agar pertandingan tidak menimbulkan cedera, karena tujuan utama kegiatan ini adalah menampilkan kemampuan terbaik, bukan semata-mata mengejar kemenangan. Menurutnya, para pemain diharapkan dapat menunjukkan kualitas pemain dan kerja sama tim yang baik selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, kompetisi dapat berjalan sehat dan memberikan hiburan yang positif bagi masyarakat.
17: Yang jelas, kami nak minta betul dengan anak-anak kita yang umum, jaga sportivitas, hendak sampai ada cedera, ya, hendak boleh dipaksakan juga. Karena ini akhirnya ajang kita untuk ya sehebat-hebatan tim atau apa, nah, tapi tunjukkanlah skill.
16: Selain itu, ia juga berharap ke depan dapat dibentuk tim sepak bola tingkat kecamatan, yakni tim PS Swidagumai. Tim ini nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili kecamatan pada berbagai event di tingkat Kabupaten Kaur. Tim tersebut dapat dibentuk dari gabungan pemain terbaik yang berasal dari desa sekecamatan Swidagumai. Dengan seleksi yang baik, diharapkan akan lahir tim yang solid, tangguh, dan berprestasi. Wakil Bupati Kaur juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Pemkab Kaur akan melaksanakan Bupati Cup tingkat Kabupaten Kaur pada bulan September mendatang. Momentum ini dinilai tepat untuk menjaring pemain-pemain terbaik dari ajang Hamid Cup 2. Sebagai bentuk dukungan, Wakil Bupati Kaur juga menyiapkan hadiah bagi para juara, baik kategori umum maupun U40, dengan total hadiah sebesar 10 juta. Ia berharap hadiah tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk bertanding secara maksimal. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai menggelar gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 200 lembar bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat di sejumlah titik. Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Selatan Herman Sunaria mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang gerakan pembagian bendera merah putih dan surat edaran mengenai sosialisasi tema dan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Bengkulu Selatan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi hari ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah, ada kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

98,8 FM RRI Pintu Prayer, satu balagu dari Erin dengan Takdir Cinta Tuhan. Pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. Pada kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Pintuan Siang untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Prodangdut nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Teman-teman Irwan, dengar Anda kembali edisi Lintas Bintuhan Petang edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan kita mulai kebersamaan kita pastinya untuk gelaran Pro Dangdut di siang hari ini dengan beberapa lagu dangdut yang teman-teman bisa request lagu-lagu dangdut kesayangannya ataupun lagu-lagu dangdut yang punya kenangan tersendiri di hatinya. Bisa banget gitu ya. Bergabung di line telepon 0739 61655 atau di line WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901 655. Kita awali mendengar kebersamaan kita dengan satu lagu dari Gia Yubi, spesial untuk Anda.

0: Terhalang Dinding Kaca, berikan lagu dari Revina Alvira featuring Gazendra Pajampangan. Kita terima penelpon kita yang bergabung di line telepon 0739 61655, yang bergabung dalam gelaran Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Etek di Pinoraya.
0: Pak Etek di Pinoraya. Waduh, gimana kabarnya Pinoraya siang hari ini, Pak Etek?
1: Cerah.
0: Cerah, mataharinya dua kayaknya.
1: Iya, panasnya. Kalau di Bintuan.
0: Kenapa?
1: Kalau di Bintuan.
0: Sama aja.
1: Sama.
0: Hujan nggak? Kemana? Ada pertanyaan kita, sama hujan nggak di Pinoraya, Pak Etek?
1: Ya, Pak. Habis dua malam ini sudah hujan.
0: Oh, di Pino dua malam ini udah hujan?
1: Ya,
0: di sini enggak terasa. Di sini enggak, semalam itu hujan. Kayaknya mau, wih, kayak bakalan lebat banget gitu hujannya. Ternyata, enggak jadi. Udah gerimis. Enggak jadi, gitu aja terus.
1: Gimana kabarnya Bang Sira?
0: Alhamdulillah, saya baik, cuaca cerah.
1: Sama.
0: Tapi rumput udah pada kuning nih di depan
1: sama
0: studio.
1: Sama ini, Bang. Walaupun hujannya tetap, bukannya...
0: Iya. Di depan studio kuning banget ini. Jangan ada orang yang buang puntung rokok. Wah, gawat ini.
1: Ya, bahaya itu.
0: Gimana, Pete? Kita mau coba request lagu mana?
1: Lagu ya. Madu dan Racun ada, Bang?
0: Madu dan Racun. Lagu Madu dan Racun dari siapa itu?
1: Ya.
0: Oh, yang itu.
1: Ya.
0: Saya coba cari dulu ya. Salam-salam, boleh silakan.
1: Salamnya sama Bang Pak Firman. Pak 11-16. Ya itu semuanya ya, Pak.
0: Madu dan Racun.
1: Ada.
0: Yang ada ini kok versinya Uut Permatasari ya? Kayaknya bukan deh.
1: Bukan.
0: Bukan deh kayaknya.
1: Madu dan Racun Aribowo.
0: Ari Wibowo versinya kayaknya nggak ada di sini nih, belum tersedia di playlist kita. Ganti? Ada lagu alternatifnya kah?
1: Atau lagu ini aja, Bang, kalau nggak ada.
0: Apa itu? Yang mana kira-kira?
1: Memory Daun Pisang.
0: Itu aja. Ini siapa ya sih namanya?
1: Ada, Bang.
0: Ada. Ya, aman lagunya. Salam-salamnya udah?
1: Assalamualaikum. Ya sudah.
0: Terima kasih.
1: Guru dan mendengar RI Bintuan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solid AG ya. Bener. Bentar deh, saya coba cari dulu ya. Nanti kepedean udah bilang ada di playlist, ternyata belum ada. Di belakangnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Ya, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya kecilin dulu, Pak, biar nggak feedback.
2: Ya, udah pas.
0: Masih agak sih, tapi udah agak lumayan sedikit.
2: Oh.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Hah?
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Bersama Pak Amir ya, kalau Mbak Desi masuk, udah pada kenal semua Dang Tirat.
0: Oh gitu ya, Pak Amir ya. Oke.
2: Di Pemancar sana.
0: Di Pemancar, pesisir barat ya?
2: Di pesisir barat.
0: Pemancar itu masuknya di kecamatan mana sih, Pak?
2: Hah?
0: Kecamatannya.
2: Ya, Kecamatan Pesisir Barat, Krui. Kabupaten Pesisir Barat, Kebayakan Pugung.
0: Oh, di sekitaran situ ya? Oke lah, kalau begitu ya. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat lah. Kalau malam Selasa ada hujan sedikit juga, malah kemarau lagi.
0: Hujannya sedikit-sedikit. Kayak nggak niat gitu.
2: Bang, itu ya, mungkin belum waktunya aja.
0: Iya, betul. Belum waktunya aja. Karena kan Indonesia, sebenarnya kita itu nggak kaget ya, karena Indonesia kan cuma punya dua musim. Musim hujan sama musim kemarau, ya kan? Gitu.
2: Halo?
0: Kenapa?
2: Ada suaranya, Pak?
0: Ada dong.
2: Ya, kita request lagu aja ya. Mumpung ada sinyal.
0: Boleh, silakan. Yang mana kira-kira?
2: Kalau ada Durian Jatuh aja.
0: Durian Jatuh. Waduh, ini
2: Imam Esaritin, Bang.
0: Udah selesai belum sih musim durian ini?
2: Hah?
0: Musim duriannya udah selesai belum sih, makanya request lagu Durian Jatuh ini.
2: Ini mah cuma sekedar lagu.
0: Boleh dilanjut dengan salam-salam, silakan.
2: Untuk Pak RT tadi ya. Terima kasih yang udah bergabung ya. Salam spesial untuk Abang yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Mungkin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas dan semoga cepat turun hujan ya, bagi yang udah kebagian sedikit sedikit alhamdulillah.
0: Amin. Dan hujannya juga jangan sampai banjir gitu ya.
2: Ya janganlah.
0: Jangan sampai merugikan lah ya. Oke, terima kasih. Iya, mendengar ada Pak Amir di Pemancar, Pesisir Barat tadi ya. Saat ini pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Satu penelpon lagi, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana? Nah,
3: ini Pak Mawardi, Pesisir Barat ini Bang.
0: Pak Mawardi, wah ini satu geng nih sama Pak Amir ya, sama-sama Pesisir Barat ya kan?
3: Iya.
0: Hujan nggak?
3: Masih panas betul kalau sini Bang. Bukan main panas nih kalau sini.
0: Coba tuh timpukin dulu mataharinya biar agak. Lagi sama siapa Pak ini Pak Mardi?
3: Ya sama ibunya teman-teman pacar.
0: Sama bendahara ya kan?
3: Ya bendaharanya.
0: Sama komandan.
3: Ya.
0: Sama komandan. Makan siangnya udah disiapin belum sama istri? Waduh kacau ya, itu kalau belum.
3: Sedang ngopi.
0: Tinggal ngopi aja.
3: Ya.
0: Mantap kalau gitu. Kopinya campur durian kayak lagunya Pak Amir tadi ya. Duriannya ya, durian jatuh lagi.
3: Durian, ya. Ah.
0: Oke. Okay. Lagunya yang mana Pak Mawardi? Boleh silakan.
3: Ya, kalau ada Bang Pengadilan Cinta aja, Bang.
0: Pengadilan Cinta?
3: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam ya. Dilanjut silakan.
3: Ya, sama Perkadesan, ya Perasap, Perakungkil, Mendembun juga. Nasruddin Betulungun, Dang Yanto, dan Pak Pera juga enggak kelupaan. Ya sudah lah Bang, dari A sampai Z aja tanpa kekali.
0: Oke, biar kebagian semua ya kan. Itu aja?
3: Ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya, terima kasih balik sama Bang Pradi. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mawardi tadi pendengar ya di Pesisir Barat dengan Pengadilan Cintanya. Saat ini pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Selepas beberapa lagu berikut ini, kembali kami ajak Anda bergabung di layan telepon 0739 616 55. Selamat siang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka Bintuhan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan
1: Prodangdut.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Aduh, ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini, ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya, biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
4: Waktunya kentongan.

0: malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
1: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
0: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
1: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandan.

0: Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali

0: siap, komandan siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: Anda masih mendengarkan

0: Pengadilan Cinta berdengar lagu dari Imam S. Arifin. Saat ini pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 61655, ataupun bisa berkirim salam, bisa juga merequest lagu di line WhatsApp RRI Bintuhan ya, 0811 7901 655. Yang tadi membuat telepon kita berdering selagi lagunya berbunyi boleh kembali bergabung teman-teman ya. Kami nantikan partisipasi Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat. Sembari kita nantikan gabungan, oke, sudah ada ya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Waduh, kerasa gerusuk. Halo, iya, dengan siapa di mana? Halo. Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, saya bisa dengar suara Anda dengan jelas di sini. Dengan siapa di mana?
1: Iya, Bang Perry ini.
0: Perry di mana, Bang?
1: Di Simpang Kandis.
0: Di Simpang Kandis. Oke, sepertinya kita langsung request lagu mumpung sinyalnya masih bagus gitu ya.
1: Kalau lagu, oke.
0: Okay. Kalau nanti udah request lagu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya yang mana?
1: Satu nomor lagu dari Roma Irama.
0: Mm-hmm.
1: Apa ya?
0: Apa? Atau kita pilihin Indonesia aja? Ya. Indonesia atau kita pilihin aja nanti ya?
1: Yo.
0: Oke, siap.
1: Siap ya.
0: Enggak mau ngobrol-ngobrol dulu kita.
1: Ya, gimana kabarnya di sana? Masih kemarau.
0: Kalau kemarau ini seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kemarau iya banget ini. Kalau untuk di Simpang Kandis sendiri, kabarnya siang hari ini, Bang?
1: Ini lagi redup-redup.
0: Lagi
1: redup-redup cerah, Bang.
0: Anginnya sepoi-sepoi gitu kan? Kayak mau hujan, kayak enggak gitu.
1: Kayak hujan, ya betul.
0: Pokoknya kayaknya enak buat tidur aja gitu kan. Oke lah, salam-salamnya nggak ada.
1: Nanti ini kerja.
0: Kenapa?
1: Nggak rampung-rampung.
0: Iya, betul sekali. Ini nggak selesai-selesai kerja kalau ngikutin cuaca yang kayak gini ya kan. Salam-salamnya ada?
1: Ya dari A sampai Z aja tanpa kecuali, Bang, untuk ini menghemat waktu.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Itu aja, Bang ya.
0: Yuk.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Simpang Kandis, pendengar, satu penelpon lagi ya. Saat ini pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Lagunya masih saya coba. Ya, lagunya masih saya coba bedah satu persatu, teman-teman ya. Di belakangnya yang ada di Simpang Kandis tadi, halo Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini kalau sekiranya agak sepi untuk menit-menit terakhir, Pak Amir mau request lagu satu lagi.
0: Waduh, nggak bisa dong. Kita kasih kesempatan sama teman-teman yang lain dulu ya.
2: Okay. Rindu tapi malu ya, diperterkan nggak diperterkan terasa rindu tapi malu.
0: Gitu. Pokoknya udah gabungan lagi gitu, Pak Amir ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu masih ada teman-teman yang mau bergabung gitu ya, sehingga mohon maaf kalau untuk yang kedua kalinya sepertinya kita tahan dulu teman-teman ya. Saat ini pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat. Karena ada juga teman kita yang bergabung di WhatsApp gitu yang belum kita puter lagunya ya, yang berkirim salam di siang hari ini. Untuk lagunya terserah, katanya salam-salamnya buat siapa aja. Buat semua pendengar RRI Bintuhan. Saat ini pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat. Lagu, ya lagu Indonesianya dari Roma Irama masih saya coba cari dulu ya. Nanti kalau nggak ketemu juga, kita play. Lagu Roma Irama yang lain, ataupun yang penting lagu dari Roma Irama aja gitu ya. Di Lintas Bintuhan petang kali ini pendengar, untuk gelaran lagu-lagu dangdut yang kita kemas dalam Pro Dangdut, kita coba sajikan satu lagu dari Roma Irama di siang hari ini spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu dari Zaskia Gotik berdengar dengan cukup 1 menit mengakhiri kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu dangdut yang kita kemas dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Saat ini pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan sajikan mendengar beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya hingga nanti akan kita jelang azan Asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih tadi untuk teman-teman yang sudah bergabung di line telepon kita 0739 61655 ataupun di nomor WhatsApp RRI Bintuhan 0811 7901 655 untuk merequest lagu-lagu dangdut kesayangannya. Kita sajikan mendengar beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda.

Lagu dari Salma Salsabil, pendengar dengan Rumah. Jawara Indonesian Idol beberapa season yang lalu, teman-teman ya. Saat ini pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Kaur menyambut kedatangan jajaran Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian di Bintuhan pada Selasa 4 Agustus 2026. Para calon perwira tersebut diterjunkan ke Kabupaten Kaur untuk melaksanakan program Taruna Bakti bagi para siswa sekolah rakyat. Penerimaan rombongan Taruna ini, pendengar, dipimpin langsung oleh pimpinan Polres Kaur sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program nasional Kementerian Pusat. Program pendampingan ini ditujukan untuk membentuk karakter kedisiplinan serta menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik baru. Secara nasional, ribuan taruna diterjunkan ke ratusan titik lokasi sekolah rakyat di seluruh Indonesia selama masa orientasi sekolah. Sebanyak 5 orang taruna ditugaskan di kawasan Kaur untuk bertindak sebagai kakak asuh dan mentor bagi para siswa. Kapolres Kaur Alam Bawono menjelaskan bahwa kehadiran para taruna diharapkan memberikan motivasi tinggi bagi para anak didik dari keluarga yang kurang mampu. Keteladanan yang ditunjukkan jajaran calon perwira dipastikan menjadi inspirasi positif bagi pengembangan mental generasi muda daerah. Selama agenda pendampingan berlangsung, para taruna akan memberikan pembekalan materi latihan kedisiplinan dasar, wawasan kebangsaan, dan semangat gotong royong. Siswa baru juga dibimbing untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan sistem sekolah berasrama. Nah, berikan untuk informasi ini dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI.

Lagu dari Roni Parulian dengan Angin Rindu. Pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun untuk wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi, dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

Pukul 15 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Negara kita tuntaskan gelaran lagu-lagu bernuansa Islami untuk menemani ibadah sholat asyar pendengar RRI Bintuhan. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti Warta Belajar Sumba edisi Rabu 5 Agustus 2026.

Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Belanja Sumba untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026.

0: sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita belajar Sumba.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung pada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka

Wirausaha Sriwijaya di Palembang tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM. Kegiatan ini juga menjadi ruang belajar untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha dan membangun ekosistem bisnis. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Bersama saya Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Pendengar, Pemkot Jambi terapkan teknologi AI untuk tingkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Laporan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor parkir. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk menerapkan teknologi Artificial Intelligence atau AI pada CCTV pengelolaan parkir kota. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemanfaatan teknologi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengawasan parkir. Melalui integrasi AI, seluruh aktivitas parkir dapat terpantau secara real-time, sehingga potensi kebocoran retribusi bisa ditekan secara signifikan.
2: Artificial intelligence di bidang pengawasan kota ini banyak aspek. Yang pertama yang akan kita kembangkan parkir. Soalnya dalam bulan ini sampai dengan akhir bulan adalah proses penyiapan uji coba di kawasan pasar yang kita tahu kemarin kita harapkan satu kali saja bayar ke pasar. Oleh karena itu ini adalah salah satu teknologi yang memberikan harapan bagi insyaallah dengan AI ini nanti semuanya akan terdeteksi by system melalui CCTV dan terhitung melalui artificial intelligence berapa potensi pasif parkir yang ada di situ.
1: Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir. Pemerintah Kota Jambi menargetkan penerapan teknologi ini dapat menjadi model pengelolaan parkir modern yang berkelanjutan di Kota Jambi. Dengan inovasi ini, Pemkot Jambi optimis pendapatan dari sektor parkir akan meningkat, sekaligus mendukung terwujudnya kota cerdas dan transparan di masa mendatang. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke

selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Samsu Rizal terkait capaian dan

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung, Bapak Samsu Rijal, yang akan berbincang seputar investasi di Provinsi Lampung. Baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung saat ini?
1: Pendengar RRI sekalian, terima kasih ini berikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi. Tahun ini, tapi alhamdulillah, khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui pada tahun anggaran yang lalu, tahun 2025, Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia, sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini cukup mengembirakan karena capaian

0: sekitar 15,2 triliun itu adalah capaian tertinggi untuk investasi selama 45 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Nah, tahun ini karena kita capainya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya dari 1 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1 yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan di semester kedua di tahun 2026 ini.
1: Apa tantangan utama Pak dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung?
0: Ada beberapa faktor terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya, yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur. Seperti sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya lokasinya berbeda-beda di setiap ini, di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat,

0: sinkronisasi.
1: Sektor usaha apa sih Pak yang mungkin paling diminati oleh investor di Provinsi Lampung ini?
0: Kalau kita lihat dari apa capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya, sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian realisasi investasi untuk beberapa tahun terakhir ini.
1: Terakhir mungkin Pak, apa harapan Bapak terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang?
0: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan apa dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait dengan upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita bagaimana Lampung secara bertahap ke depannya itu dapat terus meningkat tingkat investasinya sehingga dapat memberikan apa dampak terhadap implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa saja kita bahas tadi itu tidak akan tercapai secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder, termasuk lapisan.

0: harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada. Bagaimana kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik, sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya.
0: Terima kasih, sama-sama, salam sehat untuk semua.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi di Bengkulu. Dihimpun Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Saya Dwiki dari Parangjati. Menurut saya, sepertinya investasi di Bengkulu ini cocoknya di bidang pariwisata. Karena di Bengkulu ini wisatanya banyak sekali, Kak. Dari Kaur ke Muko-Muko itu pantai panjang. Terus di Bengkulu Utara itu ada gajah. Di Rejang Lebong, di Curup itu ada wisata alam. Ada air terjun, ada wisata pegunungan di situ kan. Jadi sebenarnya wisata di sini tuh sudah dikembangkan juga oleh pemerintah daerah. Tapi menurut saya sih kurangnya di prasarana wisatanya, Kak. Harus ditunjang lagi untuk kenyamanan pengunjung. Itu. Tapi yang saya kritik juga di Pantai Panjang itu pondok-pondokan itu tuh. Kalau kita duduk situ harus belanja dulu, terus banyak juga yang ngamen lah, terus banyak juga yang jualan nawarin apa itu. Kadang kan kita sebagai pengunjung juga kurang nyaman gitu, Kak. Mungkin untuk pemerintah juga bisa ditertibkan yang di situ, Kak, ya.
2: Saya Rizky, saya warga Teluk Segara. Kalau menurut saya sih, Mbak, untuk mengundang ya proyek-proyek atau investasi ke Bengkulu itu yang harus diutamakan dulu fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah, Mbak. Karena kalau

0: tentang pangan dan sebagainya juga lancar ya. Dan kalau itu udah lancar juga ekonomi kita meningkat. Jadi orang-orang luar bisa melihat bahwa Bengkulu itu merupakan satu kota yang punya potensi untuk bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan hal-hal sederhana itu juga bisa mengundang orang-orang di luar untuk mulai berbisnis atau membuat sesuatu yang baru yang akhirnya juga berdampak ke perekonomian Bengkulu dan masyarakat Bengkulu.
1: Nama saya Ali dari Kelurahan Sumur Dewa. Kalau ditanya mengenai upaya meningkatkan investasi di daerah, khususnya di Bengkulu, Kak, ya. Ya, mungkin upayanya bisa meningkatkan investasi di Bengkulu itu perlu dilakukan melalui kemudahan perizinan dulu nih. Terus peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberian kepastian dan kenyamanan bagi para investor. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu aktif mempromosikan potensi unggulan Bengkulu seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan energi. Khususnya di Bengkulu juga kan wisata juga banyak gitu. Terus kopi dari Bengkulu juga sangat terkenal. Nah, itu dari pemerintah juga harus support dan terus mendukung. Dan yang kalah tidak penting juga adalah membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin seperti itu, Kak.
2: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: RRI Palembang.
1: Pesta Wirausaha Sriwijaya 2026 yang digelar di Kota Palembang bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Panca Gustiono mengatakan, TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari kelompok pelaku usaha di Jakarta dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel.
2: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transitroom kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini, edukasi, bagaimana kita pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah skill.
1: Sementara itu, Ketua Panitia PWS 2026, Chandra Eka Prabuti menegaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan juga karakter wirausaha muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jajaring bisnis, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang, terus udara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar, penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Selengkapnya disampaikan Bustami Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sekarang agak turun sih, agak kayak tahun kemarin lah.
2: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30-50% pada pekan pertama di bulan Agustus tahun 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Saipul mengakui penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga yang masih relatif terjangkau.
1: Alhamdulillah berguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
3: Iya, pembelinya.
1: Mungkin karena apa, belum begitu anu, tapi lah instruksikan katanya kan setiap rumah memasang bendera kan.
2: Saipul menjelaskan, walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Harga bendera merah putih yang dijual menurutnya bervariasi, mulai dari bendera untuk kendaraan roda 2 dengan harga Rp5.000 per lembar, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000 per lembar, hingga untuk bendera merah putih di rumah-rumah mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per lembar. Saya pun menjelaskan momen Hari Kemerdekaan tahun ini mulai berjualan sejak Sabtu 1 Agustus kemarin hingga 2 pekan ke depan atau tanggal 20 Agustus, tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka.
4: Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke

0: bernuansa alam. Laporan Muhammad Desman dari RRISP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata, mengingat tren wisata global yang mulai beralih ke konsep back to nature. Bupati Kerinci mendorong para investor dan juga pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan penginapan bernuansa alam di titik-titik strategis objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Munadi menyampaikan bahwa potensi wisata Kerinci yang didominasi oleh perbukitan, perkebunan, dan juga danau merupakan modal besar yang belum tergarap maksimal dalam hal akomodasi. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak lagi hanya mencari hotel berbintang yang kaku, melainkan pengalaman menginap yang menyatu dengan lingkungan. Penginapan diharapkan tidak merusak ekosistem sekitar, melainkan menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan juga bambu.
2: Berapa lama dia ditinggal di Kerinci berarti tergantung kepada kenyamanan mereka. Salah satu kesenangan mereka, salah satunya adalah bagaimana itu saya katakan tadi, sarana dan prasarananya itu harus kita inovasi. Kita harus punya kreativitas untuk hal demikian. Salah satunya bentuknya nanti bagaimana ada penginapan di situ, ya, penginapan yang bernuansa alam.
1: Selain untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan, kehadiran penginapan bernuansa alam diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan membuka peluang usaha baru bagi warga di sekitar objek wisata. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh.

0: Pendengar, akibat musim kemarau, sumur milik sebagian warga di Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, mulai menyusut. Warga harus menunggu cukup lama agar air sumur bisa naik ke saluran pipa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah pemukiman warga. Debit air sumur terus menurun, bahkan beberapa sumur milik warga mulai mengering sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dialami oleh Siti, salah seorang warga Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Ia mengaku, kini harus menunggu lebih lama agar air di dalam sumur kembali naik sebelum dapat diambil. Dalam satu kali pengambilan, air yang diperoleh pun sangat terbatas, sehingga harus digunakan secara hemat untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Kondisi tersebut memaksa Siti untuk mengatur jadwal penggunaan air agar persediaan tidak cepat habis.
2: Kemarau ini sudah mulai kekeringan, airnya sudah susah naik.
3: Tapi untuk sekarang ini untuk kayak nyuci masih bisa?
2: Masih bisa.
3: Cuman lama tadi?
2: Ya, cuma lama, kita harus nunggu dia sampai airnya naik ke atas lagi.
1: Sementara itu, salah seorang warga lainnya yakni Odang Nepa mengaku untuk aliran air dari sumurnya saat ini masih tergolong lancar. Hanya saja, jika dibandingkan dengan bulan lalu, debit air sumurnya saat ini sudah mulai menyusut. Jika dalam 2 bulan ke depan musim kemarau belum usai, ia khawatir air sumur miliknya akan mengering.
3: Yang air jadi masih ada. Tapi
4: masih satu penggorong lagi.
1: Warga berharap hujan dapat segera turun agar cadangan air tanah kembali terisi dan kondisi sumur dapat pulih seperti semula. Warga juga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah apabila kekeringan terus berlangsung dan kebutuhan air bersih semakin mendesak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: dari FPW Kanan, Romadona.
1: Di Kabupaten Wekanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk kabupaten.
2: Program cek kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berjalan optimal di Kabupaten Wekanan. Hingga bulan Juli 2026, capaian screening kesehatan masyarakat di wilayah ini telah menembus angka 29,38%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wekanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa program ini memberikan hak kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang usia untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebanyak satu kali dalam satu tahun. Ia menambahkan di mana pelayanan kesehatan ini dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Wekanan, baik melalui layanan rutin di puskesmas maupun kegiatan pelayanan di luar gedung. Hingga saat ini sebanyak 148.604 jiwa atau setara dengan 29,38% dari total penduduk Kabupaten Wekanan telah menjalani screening kesehatan. Angka ini dinilai telah sesuai dengan target berkala yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun 2026.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan ini sudah dimulai dari tahun lalu ya, dari tahun lalu dan dilanjutkan di tahun ini. Jadi cek kesehatan gratis itu merupakan program pemerintah pusat ya melalui Kementerian Kesehatan, di mana setiap masyarakat berapapun umurnya ya, dari 0 bulan sampai dengan lansia itu berhak mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis selama satu kali dalam satu tahun. Itu bisa dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Wekanan ya. Baik itu di fasilitas kegiatan-kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan, di pelayanan di puskesmas, ataupun ketika puskesmas memberikan pelayanan-pelayanan di luar gedung ya. Di Kabupaten Wekanan capaiannya sudah mencapai 29,38% dari jumlah penduduk Kabupaten Wekanan atau sekitar 148.604 orang yang telah dilakukan screening. Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan target ya, dengan target capaian kabupaten, karena targetnya tahun 2026 ini adalah 46%. Nah, ini sampai dengan bulan Juli, data sampai dengan bulan Juli sudah 29,38%. Artinya target capaian sampai dengan bulan Juli ini sudah tercapai, Mas.
2: Atas capaian positif tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Wekanan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pihaknya berharap masyarakat Wekanan tidak ragu maupun sungkan untuk mendatangi pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat demi mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini melalui program CKG. Dari Wekanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian, Warta Belajar Sumba, Radio Republik Indonesia, dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di

0: sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM atau di RRI Digital. Pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda podcast Antara untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dengan tema kesempatan kedua dari dalam lapas, bersama Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Selamat mengikuti.
3: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
4: Betul-betul.
3: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
4: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat ibu-ibu?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
4: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
5: Betul.
4: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan. Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
5: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
4: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM. Bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
5: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
4: benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
5: budidaya ikan,
4: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
5: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
3: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
5: Tahun lalu Ibu baru pulang?
3: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya.
5: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
4: ya? Sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
3: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
5: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
3: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
5: Iya betul sih, terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya. Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya Bu ya?
4: Iya.
5: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
4: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Iya. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis,
5: caplis.
4: Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
5: Ekoprint batik. Ya, ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya? Nah,
4: kalau betul. Itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
5: Oh, oke. Okay.
4: Ya, jadi itu masih
5: dari daun ya Bu?
4: Dari
5: ya?
4: Daun, jadi semuanya memakai warna alam. Okay. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
5: ada,
4: seperti
5: ada
4: ini,
5: warna
4: kita memakai
5: daun
4: tertinggal.
5: Betul-betul.
4: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
5: Okay.
4: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
5: perkayuan yang berwarna begitu ya.
4: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
5: Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
4: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
5: Okay, okay.
4: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran, yang di situ juga tentu saja
5: berarti
4: tujuannya
5: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu?
4: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
5: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
4: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
5: ini dompet ya, ya?
4: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
5: Oh, ini
4: biasanya ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang, semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
5: Betul gitu. Betul, bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
7: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
5: harus ikut.
7: Semua orang harus punya skill.
5: Oke.
7: Okay. Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
5: bakery bikin juga ada.
7: Iya. Wow. Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga, ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
5: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
7: Oh enggak. Saya masih
5: tapi
7: melanjutkan
5: apa
7: usaha
5: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
7: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
5: Wow.
7: Gitu. Jadi
5: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
7: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI. Waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas penulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu. Itu. Pengen di ada orang yang mendengar, ya, yang ada orang yang
5: kita, ya betul, menerima kita.
7: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
5: ex-warga binaan
7: di dalam, mm-hmm, yang, ya. Apa kegiatan? Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
5: Betul-betul.
7: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
5: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
7: alhamdulillah. Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
5: Betul. Tapi Bu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
7: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati.
5: Karena
7: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
5: jangan sampai
7: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
5: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
7: gitu yang ya, tidak Bunia. Menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa segala macam. Ayo diberi kesempatan
5: Biarlah lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Betul. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
4: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah,
5: betul.
4: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
5: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
4: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
5: Wow.
4: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita. Bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
5: Betul.
4: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
5: Betul.
4: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
5: tidak punya
4: kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah, bahkan berkembang menjadi lebih baik
5: lagi. Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini, ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
4: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah, kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja, betah enggak.
5: Enggak.
4: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
5: betul,
4: itu
5: betul.
4: Efek jera.
5: Iya, iya. Gitu.
4: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
5: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
4: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
5: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
7: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan.
5: Nggak pernah ngerasa bosan ya.
7: Karena kebetulan yang tadi, kegiatan yang tadi disebutkan itu, saya adalah pembuka intelektual waktu itu. Jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
5: untuk lanjut lagi.
7: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
5: Wah, luar biasa loh, Bu.
7: Ya,
5: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
7: Dan maksudnya itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali nggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
5: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu
7: itu hukuman sudah jadi juga hukuman, sebenarnya. Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya, terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
5: Betul,
7: nah beruntung ya, di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru
5: Oh gitu.
7: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak, tapi nginep ya bu. Ya,
5: oh iya bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
4: Boleh.
5: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya bu ya?
4: Jadi begini mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
5: Ya pasti dan sudah kita, dipertimbangkan ya, begitu
4: kajian
5: ya,
4: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
5: Barudak,
4: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
5: Bahasa tapi Sunda,
4: ya, Barudak. Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan karena ada absensinya.
5: Ada absensinya.
4: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
5: Oh gitu.
4: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
5: Oh, oke. Okay.
4: Itu akan direkam siapa ya, tergantung nih misalnya kuotanya.
5: Secara 10, digital begitu Bu apa
4: pada absensinya? Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
5: Iya betul.
4: Iya oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi. Sampai dengan,
7: jadi termotivasi ya Bu.
4: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
5: Bisa. Berlomba melakukan kebaikan. Ya,
4: diberikan kesempatan bermalam satu malam sih,
5: satu
4: dan
5: malam
4: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
5: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
4: tenda.
5: Di tenda.
4: Di dalam tenda.
5: Jadi dibuat
4: seolah-olah camping.
5: Di sini, kayak camping ya. Seru.
4: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak
5: yang bisa peluk anaknya. Iya betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis.
4: Biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
5: Oh iya, iya, iya.
4: Yang penting ada pengawalan petugas.
5: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
4: Keamanan tetap.
5: Betul.
4: Kita tidak boleh mengabaikan.
5: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
7: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya, tapi ternyata gak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
5: Yep, bertransformasi.
7: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
5: Betul.
7: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
5: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
7: Betul,
5: kalau begitu ya.
7: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu, perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
5: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
4: Kalau harapan untuk warga binaan, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan

0: tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri, karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu,
0: betul,
1: ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa,
1: betul,
0: malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul.
2: Iya. Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, ya. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Kak, sini bantu Bunda yuk.
2: Bentar Bun, lagi asik.
1: Loh, kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
2: Kakak kan gak salah, kenapa lebahnya marah?
1: Kakak, lebah itu pintar loh kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga, tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
2: Untuk apa Bun?
1: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
2: Oh, gitu ya Bun. Maafin kakak ya Bun.
1: Nah, sekarang kakak bantu Bunda ya, bersihkan taman. Nanti Bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
2: Mau.
3: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara

setia bersama kami saat ini pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita saat ini mendengar akan sajikan beberapa lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini di lintas Bintang Petang ya, di si Rabu 5 Agustus 2026. Selamat petang, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap setia bersama kami pada frekuensi FM

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bukan Mesir saja yang memiliki mumi. Suku Dani, Yali, dan Ngalum di Kabupaten Jayawijaya juga menyimpan sejumlah mumi yang umurnya ratusan tahun. Khususnya di Lembah Baliem yang dihuni masyarakat Dani. Jika mumi orang Mesir disimpan dalam piramid, maka mumi suku Dani disimpan di rumah khasnya yang bernama Honai. Menurut adat Dani, orang yang meninggal jenazahnya tidak dikuburkan, tetapi dikremasi dengan upacara adat yang berlangsung selama 40 hari. Dan hanya orang tertentu yang boleh dimumikan. Mereka itu biasanya orang yang dianggap pahlawan karena banyak berjasa dalam perang antar suku, atau para kepala suku dan panglima perang. Masih menjadi rahasia ramuan apa yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Namun pengawetan biasanya dilakukan dengan cara pengasapan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Sepanjang upacara pengawetan disertai juga dengan upacara adat yang sakral. Setelah menjadi mumi, perawatan selanjutnya ditangani kaum laki-laki saja. Mereka percaya jika sudah tersentuh oleh wanita, mumi akan cepat rusak serta bisa mendatangkan malapetaka berupa kurang suburnya ladang maupun timbulnya wabah penyakit. Bagi si wanita sendiri, ia bisa menjadi tidak subur. Untuk mengetahui umur mumi, masyarakat di desa Yiwika mengalungkan kalung di leher mumi mereka setiap 5 tahun sekali. Pengalungan tersebut disertai upacara adat dengan pemotongan babi. Lemak hewan itu kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh mumi. Tapi yang jelas, meski mumi sudah berumur ratusan tahun, pakaian tradisional terutama koteka masih utuh. Kebahagiaan bisa didapat dari apa saja. Bagi masyarakat Dani, Yali, dan Ngalum, kebahagiaan pun bisa didapatkan dari orang yang sudah mati. Dalam upacara-upacara adat terutama perkawinan, mumi selalu dihadirkan di tengah-tengah pesta. Karena menurut mereka, kehadiran mumi dalam upacara tersebut akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuburan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mozaik Nusantara.

0: Sehelai kain tenun songket dari Palembang mempunyai banyak makna dan nilai sejarah. Kain ini mungkin sebagai peninggalan nenek moyang si pemilik, atau mungkin sebagai mahar, sebagai busana pengantin, dan sebagainya. Kenapa satu kain tenun songket menjadi sangat berharga? Karena satu kain songket Palembang dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi yang tinggi.
1: Mancanku, mancanku.
0: Karena rumitnya proses bertenun songket Palembang, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Mulai dari pembuatan bahan baku, yaitu berbagai jenis benang pilihan, seperti benang kapas, benang sutra, atau benang putih yang diimpor dari India, Cina, atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku tadi diberi warna atau dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Dahulu,

0: Pewarnaan dilakukan penempatan benang-benang yang telah dihitung dengan teliti. Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada 3 jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas sartibi, dan benang emas bangko. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan ke dalam cairan emas 24 karat. Jenis yang kedua adalah benang emas sartibi, yaitu benang emas sintetis dari pabrik benang di Jepang. Benang ini halus dan tidak mengkilap. Hasil tenunannya lebih halus dan ringan. Sedangkan jenis benang emas yang ketiga yaitu benang Bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari Bangkok. Ada beberapa jenis motif kain songket. Motif songket tepus yaitu benang emasnya rapat mendominasi permukaan kain, dan motif songket taur yaitu benang emasnya tersebar pada kain. Pada tepi kain biasanya dibuat motif tumpal, segitiga atau segitiga terputus, yaitu disebut motif pucuk rebung. Dengan pembuatan dan pengerjaan yang harus sangat telaten ini, wajarlah harga kain songket bisa berlipat ganda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 5 orang Taruna Akmil telah tiba di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kaur. Kehadiran para Taruna ini nantinya akan menjadi pengajar atau pemateri bagi siswa Sekolah Rakyat yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selvi Mariati selaku Kepala Sekolah Rakyat Kaur mengatakan para Taruna Akmil ini sudah tiba di gedung Sekolah Rakyat Kaur pada Sabtu beberapa hari yang lalu, teman-teman, dan akan berada di Kabupaten Kaur hingga tanggal 7 Agustus mendatang. Para Taruna ini akan tinggal di asrama Sekolah Rakyat yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Menurut Selvi, para Taruna selama sepekan akan mengisi beberapa materi pada masa MPLS. Dirinya berharap para anak didiknya bisa mengikuti sehingga ilmunya bisa diserap dengan baik. Seperti diketahui, pendengar, para Taruna ini mengikuti program Taruna Bakti Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Pihak Kemensos menerjunkan sekitar 1.000 hingga 2.000 Taruna Akademi TNI, AKMIL, AAU, dan AAL, serta Akademi Kepolisian atau AKPOL untuk mendampingi siswa baru di ratusan titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id dan pastinya siaran RRI Bin Tuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Selamat petang dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya.

Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu masih akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda. Ada lagu dari Bobby featuring Hetty tadi ya, dengan Bukan Bujang Jumbang. Dan pendengar, untuk azan maghrib sendiri wilayah Kabupaten Kaur atau wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, menemani suasana yang sangat-sangat cerah saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam jelang azan maghrib. Kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa islami menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas hari ini sambil menunggu waktunya maghrib tiba. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah bersantai ya, sembari menantikan azan maghrib yang hari ini jadwalnya pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami dan 8 menit jelang kita bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Kami hadirkan lagu pop Indonesia menemani Anda barangkali tengah bersantai menikmati suasana santap malam bersama keluarga.

Kami tuntaskan Marcel dengan bahasa kalbu dan pukul 19 waktu Indonesia Barat saatnya kami ajak Anda untuk menyimak warta berita sentral dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan juga dari di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali panglima, kendali kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dalam ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan

0: masih dalam kendali kita semua, kendali panglima, kendali kapolri, dan kendali masalah BIN, kemudian masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu dalam kesempatan tersebut Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan. Ya, disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dalam ke arah yang lebih cepat di akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine upgrade yang ada di perekonomian tentang tadi menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi

0: Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada

0: DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
0: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
2: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada.

0: CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Akhir Desember dan kemudian
2: dalam kondisi terurai, serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Adang Nugroho Adi, mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
2: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
3: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
2: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
5: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakum Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
4: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
5: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
6: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan. Jadi dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan semua rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
5: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
8: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
7: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Andari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
9: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
7: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan

final. Reporter kami nanti Miar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Diki Loli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Richard dari bagian Richard dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan tinggal, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Jika sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merapi, Tulalipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Publik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM atau RRI Digital. Pendengar, penipuan online semakin marak terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbelanja, bertransaksi, hingga berkomunikasi melalui internet. Sehingga setiap pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus yang terus berkembang. Pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan calon korban dengan menawarkan hadiah menggiurkan, investasi berimbal dan hasil tinggi, atau mengaku sebagai pihak resmi yang meminta data pribadi maupun sejumlah uang. Dilansir dari laman kominfo.kuburaya.go.id, salah satu ciri penipuan online adalah pelaku selalu berusaha menciptakan rasa panik atau terburu-buru agar korban segera mengambil keputusan tanpa sempat melakukan pengecekan informasi terlebih dahulu. Mereka sering menggunakan kalimat seperti akun akan diblokir, hadiah akan hangus, atau pembayaran harus segera dilakukan dalam hitungan menit agar korban kehilangan kecepatan berpikir secara rasional. Peringat. Selain itu, pelaku kerap menggunakan akun media sosial palsu, nomor telepon yang tidak dikenal, hingga situs web yang tampilannya menyerupai layanan resmi sehingga sekilas terlihat meyakinkan. Namun, apabila diperhatikan lebih teliti, biasanya terdapat perbedaan pada alamat situs, tata bahasa yang kurang rapi, atau permintaan data sensitif seperti PIN, kode OTP, maupun kata sandi yang seharusnya tidak pernah diminta oleh pihak resmi. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar tanpa proses seleksi yang jelas maupun penjualan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran, ya. Modus seperti ini sengaja dibuat untuk menarik perhatian calon korban agar segera melakukan transfer uang sebelum menyadari bahwa barang atau pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya tidak pernah ada. Apabila menerima pesan mencurigakan, pendengar, langkah terbaik adalah melakukan verifikasi langsung melalui layanan resmi perusahaan atau instansi terkait dan tidak mudah mempercayai informasi yang hanya berasal dari pesan singkat maupun media sosial. Hindari pula mengklik tautan yang tidak dikenal karena dapat mengarahkan pengguna ke halaman palsu yang bertujuan mencuri data pribadi maupun informasi keuangan. Meningkatkan literasi digital menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan cyber yang semakin canggih dari waktu ke waktu, ya. Dengan selalu berpikir kritis, pendengar, memeriksa kebenaran informasi serta menjaga kerahasiaan data pribadi, masyarakat dapat mengurangi risiko menjadi sasaran pelaku penipuan online. Sekarang pukul 19:37 waktu Indonesia Barat, pendengar. Pukul 20 nanti Anda bisa menyimak Ruang Rindu. Kita akan bergabung dengan program 1 Jakarta yang akan disiarkan berjaringan, ya. Dan setelah itu Anda akan ditemani oleh rekan Rizka hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kenali informasi dan inspirasi.

Perkenalkan Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan 15 menit ya jelang kita hadirkan warta berita daerah malam ini. Dan tetaplah setia bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik. Jangan lewatkan usai warta berita, nanti kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti ruang rindu siaran berjaringan nasional.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sari berita. Kapolres Kaur sambut kedatangan Taruna Akmil untuk Sekolah Rakyat. Pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan PBSI Kaur untuk menjaring bibit-bibit bulu tangkis. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawarti. Kapolres Kaur sambut kedatangan Taruna Akmil untuk Sekolah Rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Apriawan.
2: Kepolisian Resort Kaur menyambut kedatangan jajaran Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian yang diterjunkan untuk melaksanakan program Taruna Bakti bagi siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur. Penerimaan rombongan dipimpin langsung oleh pimpinan Polres Kaur sebagai bentuk dukungan terhadap program pembentukan karakter serta kedisiplinan peserta didik baru. Secara nasional, ribuan taruna diterjunkan ke ratusan lokasi sekolah rakyat, dengan 5 orang taruna bertugas di kawasan Kaur sebagai mentor dan kakak asuh. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Ibtu Slamet Ambia mengatakan kehadiran para taruna ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi siswa dalam membangun rasa cinta tanah air. Slamet menjelaskan bahwa kehadiran calon perwira ini dapat memberikan motivasi tinggi serta keteladanan positif bagi anak didik dari keluarga kurang mampu selama agenda pendampingan. Para taruna akan memberikan pembekalan materi kedisiplinan dasar, kawasan kebangsaan, dan bimbingan adaptasi di lingkungan sekolah berasrama.
3: Polres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Terapsla menerima kedatangan Taruna Akademi Militer Akmil yang akan melaksanakan program Taruna Bakti Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur. Secara nasional, sebanyak 2.000 taruna dan taruni Akmil serta Akpol diterjunkan ke 118 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 3-7 Agustus 2026. Setiap sekolah didampingi oleh sekitar 5 orang taruna yang berperan sebagai kakak asuh bagi mahasiswa bagi siswa baru.
2: Lebih lanjut, Slamet mengatakan sinergi antara kepolisian, TNI, kementerian, dan pemerintah daerah dipastikan membuat pelaksanaan program pembinaan mental berjalan lancar di lapangan. Pembentukan karakter yang kuat sejak dini diharapkan mampu mencetak generasi muda daerah yang mandiri dan berdaya saing. Langkah kolaboratif ini menjadi pilar utama dalam melahirkan sumber daya manusia unggul dari Kabupaten Kaur pada masa yang akan datang. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan PBSI Kaur untuk menjaring bibit-bibit berkualitas di bulu tangkis. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
4: Rio Chandra resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Kaur masa bakti 2026-2029. Tokoh muda yang akrab disapa Chan Kairul tersebut mendapat dukungan

0: 2029. Menurutnya, setelah pengurusan terbentuk, PPSI Kabupaten Kaur akan langsung menjalankan sejumlah program kerja, diantaranya menggelar kejuaraan kelompok umur dan turnamen antar sekolah sebagai upaya menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis berbakat. Rio Chandra yang juga merupakan politikus muda Partai Bulan Bintang optimis prestasi bulu tangkis di Kabupaten Kaur dapat berkembang lebih baik jika seluruh elemen bersinergi. Ia menambahkan pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusannya agar lahirlah generasi atlet yang mampu membawa Kabupaten Kaur bersaing di berbagai ajang olahraga pada masa mendatang.
1: Jadi insya Allah kedepannya akan ada event-event bulu tangkis, gunanya jelas untuk penjaringan proses pembinaan ada tu generasi-generasi usia muda untuk mencari bibit-bibit potensial khususnya di dunia olahraga bulu tangkis.
0: Dengan terpilihnya ketua umum secara aklamasi, PBSI Kabupaten Kaur diharapkan semakin solid dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis demi mengharumkan nama Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Babinsa Koramil 40804 Kaur Utara melaksanakan kegiatan pendampingan dan perbantuan ke instansi Satpol PP Kabupaten Kaur dalam rangka penegakan perda tentang penanganan hewan ternak. Upaya ini dilakukan dengan cara ikut mengamankan hewan-hewan ternak yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga Padang Guci Hulu dalam mentaati program pemerintah khususnya menjaga ketertiban hewan ternak. Sebagai Babinsa Sertu Febri ikut mensosialisasikan kepada warga di desa binaannya dalam menertibkan hewan ternak di lingkungan fasilitas umum. Disampaikan Sertu Febri, penertiban ini bertujuan meningkatkan kepedulian warga yang memelihara hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing agar mengekandangkan hewan ternaknya sehingga tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman warga dan tidak membahayakan pengendara yang melintas. Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pelepasan dan serah terima barang milik negara BMN serta pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Kegiatan itu Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlangsung di Aula PLHUT. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umroh agar berjalan lebih efektif dan optimal. Sebanyak 243 unit aset BMN, 4 orang PNS dan 2 orang P3K secara resmi dilepas dan diserah terimakan dari Kementerian Agama Bengkulu Selatan kepada Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Selatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai menggelar gerakan pembagian bendera merah putih dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-81. Sebanyak 200 lembar bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat di sejumlah titik. Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Selatan Herman Sunaria mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang gerakan pembagian bendera merah putih dan surat edaran mengenai sosialisasi tema dan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kesbangpol Bengkulu Selatan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Seluruh masyarakat diharapkan dapat dukungan gerakan tersebut sehingga suasana peringatan HUT RI

0: I-81 semakin semarak di seluruh wilayah Bengkulu Selatan. Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin turun langsung meninjau penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Bengkulu Selatan. Langkah pengawasan lapangan ini dilakukan bersama Dinas Pertanian dan unsur Porkopinda guna memastikan pasokan pupuk sampai secara tepat sasaran ke tangan petani. Tambahan kuota tersebut berhasil direalisasikan setelah pemerintah daerah berkoordinasi intensif dengan Pupuk Indonesia hingga alokasi urea naik sebesar 900 ton menjadi 4.700 ton tahun ini. Pasokan pupuk NPK Ponska juga mencatatkan lonjakan signifikan hingga 40%, yakni dari 3.851 ton menjadi 5.351 ton demi menjawab kelangkaan saat masa tanam. Bupati Rifai Tajudin menegaskan bahwa penambahan kuota ini merupakan jawaban atas keluhan masyarakat agar tidak lagi petani kecewa akibat keterlambatan pasokan. Pihaknya mengingatkan bahwa penerimaan bantuan dibatasi khususnya bagi petani terdaftar dalam ERDKK dengan luasan lahan maksimal 2 hektar serta wajib berpedoman pada harga eceran tertinggi. Untuk tahap awal di Desa Gunung Ayu, alokasi pupuk yang dikucurkan mencapai sekitar 50 ton dan disambut positif oleh warga setempat. Meski pasokan telah tiba di tingkat desa, sebagian petani memilih menunda pemupukan akibat penyusutnya debit air irigasi di tengah musim kemarau. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan pasokan serta sarana penunjang agar seluruh kebutuhan sektor pertanian tetap terpenuhi secara optimal. Calon paskibraka KAUR mulai memasuki masa karantina hingga 18 Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
1: 30 calon anggota paskibraka KAUR mulai memasuki masa karantina jelang pesanan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Pelaksanaan karantina ini berlangsung sejak tanggal 5 Agustus hingga 18 Agustus mendatang. Alfi Akta Duri selaku pelatih mengatakan, pada Selasa sore para capas ini dilaksanakan proses penerimaan dari para orang tua dan selanjutnya akan memasuki tempat karantina. Dengan telah memasuki masa karantina ini, para capas akan langsung memasuki latihan rutin dan melaksanakan setiap kegiatan yang ada selama masa karantina. Masa karantina dirancang secara intensif untuk menggembleng fisik, mental, serta kedisiplinan para anggota agar siap menjalankan tugas negara pada hari puncak kemerdekaan. Selama berada di tempat karantina, seluruh kegiatan harian para peserta akan diatur secara ketat oleh tim pelatih dan purna paskibraka. Jadwal dimulai dari pagi hari dengan latihan fisik ringan, sarapan bersama, pendalaman materi baris berbaris hingga sesi evaluasi di malam hari untuk memastikan kesiapan mental setiap individu.
2: Untuk hari ini kita melaksanakan penerimaan, ya. Jadi untuk adik-adik hari ini kita melaksanakan serah terima dengan orang tua, ya. Penyerahan dari orang tua kepada panitia. Jadi tanggung jawab dan semuanya itu diserahkan kepada panitia di hari ini. Setelah itu kita berjalan menuju Desa Bagia dan akan dibuka langsung oleh Bapak Sekda.
1: Dukungan penuh dari orang tua serta pihak sekolah menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga semangat para peserta. Para orang tua diharapkan dapat memberikan restu dan doa terbaik agar anak-anak mereka dapat menjalani seluruh rangkaian karantina ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Pemkab KAUR melalui instansi terkait juga memastikan bahwa fasilitas akomodasi, konsumsi dan kesehatan selama masa karantina terpenuhi dengan baik. Tim medis disiagakan secara khusus untuk memantau kondisi kesehatan para peserta mengingat jadwal latihan yang cukup padat dan membutuhkan stamina yang prima. Puncak dari seluruh persiapan ini akan disaksikan langsung oleh masyarakat Kabupaten KAUR pada tanggal 17 Agustus mendatang di Lapangan Merdeka Bintuan secara resmi. Seluruh jajaran pelatih berharap ke-30 calon anggota paskibra ini dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mengibarkan sang merah putih dengan sempurna. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Buka Hamid Cup 2, Bupati KAUR tekankan sportivitas dan hindarkan perkelahian. Laporan sekapnya disampaikan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdullah Hamid SPDI menegaskan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Sebidenggumai agar menyampaikan pesan tegas kepada setiap tim untuk menjaga sportivitas selama pertandingan sepak bola. Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menghindari tindakan yang dapat memicu perkelahian. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaur saat membuka turnamen sepak bola Hamid Cup 2 di lapangan Desa Lubugung Kecamatan Sebidenggumai Kabupaten Kaur. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang positif dalam menyalurkan bakat serta mempererat silaturahmi antar warga. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur menekankan kepada seluruh tim, baik kategori U40 maupun umum, agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dan bermain dengan aman. Ia mengingatkan agar pertandingan tidak menimbulkan cedera, karena tujuan utama kegiatan ini adalah menampilkan kemampuan terbaik, bukan semata-mata mengejar kemenangan. Menurutnya, para pemain diharapkan dapat menunjukkan kualitas pemain dan kerja sama tim yang baik selama turnamen berlangsung. Dengan demikian, kompetisi dapat berjalan sehat dan memberikan hiburan yang positif bagi masyarakat.
4: Yang jelas kami nak minta betul dengan anak-anak kita yang umum jaga sportivitas, hendang sampai ada cedera, ya, hendang boleh dipaksakan juga. Karena ini akhirnya ajang kita untuk ya sehebat-hebatan tim atau apa, nah, tapi tunjukkanlah skill.
3: Selain itu, ia juga berharap ke depan dapat dibentuk tim sepak bola tingkat kecamatan, yakni tim PS Sebidenggumai. Tim ini nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili kecamatan pada berbagai event di tingkat Kabupaten Kaur. Tim tersebut dapat dibentuk dari gabungan pemain terbaik yang berasal dari desa sekecamatan Sebidenggumai. Dengan seleksi yang baik, diharapkan akan lahir tim yang solid, tangguh, dan berprestasi. Wakil Bupati Kaur juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Pemkab Kaur akan melaksanakan Bupati Cup tingkat Kabupaten Kaur pada bulan September mendatang. Momentum ini dinilai tepat untuk menjaring pemain-pemain terbaik dari ajang Hamid Cup 2. Sebagai bentuk dukungan, Wakil Bupati Kaur juga menyiapkan hadiah bagi para juara, baik kategori umum maupun U40, dengan total hadiah sebesar 10 juta. Ia berharap hadiah tersebut dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk bertanding secara maksimal. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam, dan baru saja kita simak warta berita daerah, informasi aktual yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami di lapangan sepanjang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
1: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
2: Dari 9 tahun.
3: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Nini?
2: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Nini. Enggak. Ya.
2: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64. Mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk,
3: nunjuk tangan.
2: Saya mau nyanyi.
3: Wow, naik ke atas.
2: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
3: Populer saya sekali itu, Mbak Nini.
2: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspres banget, ya. Gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
2: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
3: Dan berbakat pula dong, Mbak Nini.
2: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
3: Apa itu, Mbak Nini?
2: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
3: Jadi sesuai nama pemeran utama ya, Mbak Nini ya.
2: Iya.
3: Wah, luar jadi, biasa
2: kalau,
3: ini.
2: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
3: Iya.
2: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk seperti itu.
1: Siap. Nah,
2: setelah
1: kalau begitu.
2: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
3: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa. Mbak Nini nih.
2: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya, Bunda ya.
3: Masih eksis loh, Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
3: Udah antri nih,
1: udah antri. Kita terima telepon dulu ya.
3: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
3: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
3: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
3: Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
3: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan.
3: Ya, silakan, Pak Ahmad.
1: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni,
3: ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
1: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Oke, siap.
4: dan siap. Makanan apa yang digemari.
3: Iya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab ya, ya. Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
3: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi, Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
1: Oke. Okay.
4: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
4: Semuanya deh. Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
3: Merdeka. Oke, okay. Okay, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu. Palu
3: ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan ke Mbak Neni Triana.
3: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
1: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
3: Oh, betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
3: Oke, nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
3: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma
1: siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
1: Okay.
5: Terus cara ini tiga bintang tamunya ya ke Pak Awaludin.
3: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Nanti
3: akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
3: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
1: Merdeka,
5: sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
3: Malam Oma.
6: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
6: sehat apa kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat
3: Oma.
1: Dong.
3: Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
3: Merdeka.
1: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
3: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
3: Boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
6: Katanya di tahun 68 apa?
3: Di tahun iya nanti akan
1: dijawab ya.
3: Jawab ya.
6: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
3: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
6: Nanti deh ketemunya.
3: Okay, ya, siap.
6: Mas Yudi kan tadi bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
6: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
3: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi inilah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
1: Siap.
6: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
1: Berapa
6: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
3: Iya gitu. Oma siap.
6: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh salam enggak Mas Yudi?
3: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Siap. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih, Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dari jawab Palembang, satu persatu ya.
3: Ada yang masuk lagi Bogor ya.
1: Halo, selamat malam.
3: Dengan Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam, Mbak Ita.
3: Selamat malam.
7: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
7: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
3: Silakan Pak Hasan.
7: Senior-senior semua nih diborong sama
3: legend.
7: Satu ini, Masya Allah.
1: Saya junior.
3: Legend keren.
7: Keren. Benar-benar ini.
3: Mangga tuh.
7: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
3: Bang
7: Awaludin, luar biasa.
3: Iya.
7: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
3: Okay. Enggak ada lawan.
7: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
3: Silakan Kang.
7: Ke buat Bunda Neni nih.
3: Iya.
7: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK deh, gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
7: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
3: Siap.
7: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apalah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
3: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
7: Oke, buat Mbak Ita.
3: Ya.
7: Sehat ya Mbak Ita ya.
3: Alhamdulillah. Aduh.
1: Siap. Terima kasih ya.
7: Kangen banget nih.
3: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
7: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
3: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
3: Mau ada acara.
1: Siapa yang
3: juga
1: mau jawab?
3: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak Yana.
8: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
3: Cukup lama ya.
8: Starina aja 24 tahun.
3: Wow.
8: Sebelum di Starina.
3: Udah puluhan tahun.
8: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
3: Ya.
8: Jadi memang udah sangat lama.
1: Sudah sangat lama ya.
8: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Wow.
1: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
8: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
8: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
8: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
3: Suka kuah ya. Bayana, waduh.
2: Mohon saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
3: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
2: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
3: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
8: Kalau saya sukanya bakso.
3: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor 1.
8: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
3: Rujak cinta. Jenengan
1: tiang rujak cinta. Surabaya
3: kan? Mbak Yana orang Surabaya.
8: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
3: Sama dong Mbak Yana.
8: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
3: Oh iya iya.
8: Enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap.
8: Ada Surabaya dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
3: apa
1: nih?
9: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
3: Lontong ya.
9: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, Saya juga cari lontong di
10: Korea. Carinya lontong, ya ampun.
9: Rupanya nggak ketemu.
10: Bang Awil mah bisa aja.
9: Jadi 11 hari di situ, lontongnya nggak turun.
11: Karena nggak makan.
10: Karena nggak makan lontong.
11: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
10: apalagi
11: begitu. Apalagi
10: lontongnya gurih mas ya. Wih,
11: okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain, ya. Bu Farida di Palu, ya. Lagu Janji okay. Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
10: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
2: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya?
10: Tahun 70-an.
2: 70-an lah kita, 70-an.
11: Oke.
2: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
10: Nah,
2: itu
10: terjawab ya, Mbak Farida.
2: Iya, betul.
11: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja? Apa Mbak Yana?
12: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
10: Apa itu Bunda? Bunda
12: yang dengan
10: itu.
12: Susana, Titisan Dewi Ular.
11: Uih, terus?
12: Waduh. Mat Pelor. Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
10: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
12: Ya
10: dan
12: masih
10: diputer
12: muda.
10: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
12: Masih terus diputer waduh. Dengan TV itu TV swasta sih kebanyakan.
10: Mantep nih Mbak Yana.
11: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis ya. Apa sih?
10: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
9: Nah jadi gini kalau saya. Dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
10: Nah,
9: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
10: Bunda Yana,
9: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
11: Oke. Siap.
10: Mantap. Oh, mantap kalau begitu. Terjawab sudah.
11: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
10: Ini
11: gitu
10: kan
11: ya.
10: Izin termasuk enggak kita.
2: Apa-apa. Saya justru bangga ya.
10: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
2: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
10: Luar biasa Mbak Neni.
2: Bisa ngerok-ngerok gitu.
10: Pastinya
2: iya.
10: Mbak.
11: Okay.
2: Iya dong.
10: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
2: Oh iya pernah
10: iya.
2: Ya.
10: Oh, luar biasa deh pokoknya.
11: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
10: Ketemu Tante Titi.
2: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
10: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
2: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
10: Ya,
2: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
11: Siap,
2: dan wajah gitu. Juga alhamdulillah di 71 ini.
10: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
11: Kalau Bunda Yana.
12: Kenapa tuh?
11: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
12: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
10: Wah, aduh. Ini malah
11: masih remaja senior. Semua ya.
10: Ya mukanya ini remaja semua.
12: Remaja kolot.
10: Awet muda ini Bunda ya.
11: Ya.
12: Nah, terima kasih.
11: Kalau Bang Awaludin?
9: Saya Mei kemarin 61.
10: Oh, aduh, benar mas.
11: Kepala 6 semua ya.
10: Kepala 6
11: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
10: Iya dong,
11: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
2: Oke, saya jawab ya.
11: Boleh.
2: Oke. saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
11: Okay.
2: Nenek saya itu gila bintang. Oh. Jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Wow. Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
11: Oke. Okay.
2: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
10: Wah, ini boneka Barbie dong. Man ini aduh keren.
11: Okay,
2: jadi
11: okay.
2: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
10: Luar biasa.
11: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
10: Yes.
11: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
10: langsung
11: dengerin dari
10: memori kita langsung.
11: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga tunggu cucunya cucu, sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat-padat banget.
1: Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya, siap kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nih,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak. Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Okay.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang ya, lain-lain dah. Untuk bisa ketemu, melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu? Iya.
4: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Macece. Cucu, wah cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi ya, bakal tampil juga. Aduh,
0: seru,
1: lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Ini Lely. Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak bos.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Ya, oke. Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, oh, iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Ah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Nah. Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya di Instagram, siapa atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat flyer-flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: Satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu karya Bang. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
1: Baik, alhamdulillah baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, disampaikan oleh Pak Siap. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana, sehat.

0: kuburan raja-raja Asta Tinggi.
1: Siap, siap.
0: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau enggak ke sini rugi, Mbak.
1: Siap. Terima
2: kita aja
1: kasih.
2: Belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Enda, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
1: Di Sumenep ya.
0: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Enggak apa-apa. Salam buat Bu Isti.
0: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
0: Yang penting kita sehat barangkali.
2: Amin.
0: Nanti bisa mampir.
2: Betul.
1: Siap.
0: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
1: Oke. Siap.
0: Ya, titip salam ya.
1: Oke.
2: Boleh, silakan Mas Hendra.
0: Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
1: Oke.
0: Ya, cukup. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
2: Halo Mbak Neni. Oh iya.
1: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
2: sambung lagi.
1: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk yang di Ruang Rindu ya, ini kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Lemang.
1: Bunda Ida Lemang,
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu nggak ada yang nggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masya Allah, nggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya Mbak Ida Leman?
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tuh. Tapi umur segini semangat saya masih gitu, kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya Yaita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ida juga.
2: Iya sama dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Maria Ernest semua deh dulu sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget. Masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Rame-rame pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan ada banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah, tiba-tiba nih AW ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lemang tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bendok kandong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Siap, Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lain.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel Borobudur,
2: desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
0: Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya para legend.
1: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada empat ya.
1: Betul.
5: Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
1: Oh iya, iya Bunda nah, Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Kalau dengar itu acaranya keren sih pasti itu.
1: Ayo nonton oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton dong.
5: Dengan iya dengan baju daerah masing-masing daerah ih keren.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya.
5: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya
0: jadi penulis
5: penulis iya punya puisi nggak pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu
0: oke okay. Ditunggu ya
5: Bang Awe.
1: Oh, iya.
0: Siap
1: nanti akan ada dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu bosas
1: oke okay. Oke
0: siap ya. Ditunggu ya
5: Teh Neni Triana Teh Neni aduh es lilin mah ucu-cu kapan muda
0: oke
1: tapi
5: agak kaget juga ada orang Sunda gak suka sayur gak suka lapan sehat terus ya Teh Neni Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat sangat keren di sekarang namanya GCC kalau dulu apa ya
2: Bali
5: namanya
2: sidang,
5: ya?
2: Bali Sidang.
1: Dulu Bali Sidang.
2: Bali Sidang.
5: Oh iya Bali Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah. Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih iya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
6: Selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
6: Sama Leman ini.
1: Iya, Pak. Namanya sama.
6: Ujungnya sama Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Pasidi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
6: Ada. Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya. Di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
0: marun
6: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe
0: yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe yeah. Sebagai apa itu, penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan, jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
6: Mbak Ida Leman. Iya, gitu. Salam sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sabab Budi untuk putra kakak saya Tiadi Pendoso putra Bagenda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih. Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab
0: pertanyaan-pertanyaan ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
5: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Atau ditulis, Bang?
7: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
7: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
7: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
7: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
7: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum mm-hmm. begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
7: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
7: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
7: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
7: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan
0: waktu. Penyair sekolahan.
1: Bangga, seneng banget dong ya.
7: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Lembar. Saya banyak di teater juga.
0: Okay.
7: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
7: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Nah, kalau begitu.
7: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
7: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
7: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
7: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Jaya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, ya. Siap.
7: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
7: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai begitu. Sekarang belum terbit ya, Bang?
7: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran ini.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi? Ya,
1: judul film yang sudah dibintangi.
8: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah. 36 ya. Banyak sekali.
8: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Saya stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
8: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih, Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya tak apa-apa malah, enggak apa-apa. Kenapa? Tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, iyalah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, pokoknya awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya benar. Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni.
1: Sekolah seni ya.
2: SMKK, jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lo Horseman itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesain nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Hart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik, jadilah busana Losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah Sanggul Losmen itu sekarang populer. Apakah karena saya wallah langsung kena mal osot ma Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun, dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ono, Sri, terus yang bu tuh gak boleh bu ya, bu, gitu. kain Mbak Pur tuh kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri, lupa salah yang benernya Jawa ya kanan ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, benar-benar saya selama ini nggak tahu, makanya ulang tahun pertanyaan mereka. Kami Losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
9: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
9: Ya, tolong ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Nini Triana dan Pak Awaludin Awe
9: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
9: Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe novelnya Bang Awe.
9: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
9: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
9: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
9: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
10: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
10: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
10: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat pun satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album
1: di 2026 ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, makanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap,
1: rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, sehat terus.
0: Selamat istirahat. Oh ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam bundokan doang.
0: Oke.
3: Saya bundokan ODKI, bundokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakaian dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan.
1: Nah.

0: Saya pengen ibu-ibu, ibu jangan kan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, bagaimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu supaya pakai baju apa,
1: okay.
0: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Rahman, Yati Oktavesi, Si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
1: Siap.
0: Ya, terus kemudian ini tadi saya memasukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
2: kita, ya. Nah, terus benar, Mbak
0: Ida. Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lambat atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
2: sejarahnya,
0: siapa
2: artis-artisnya siapa.
0: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
1: Mudah-mudahan terwujud, ya.
2: Amin.
1: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
0: Ini semua ide saya. maksudnya, tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
1: Iya, oke.
0: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
2: betul,
0: seniman.
2: Betul, banyak. Istrinya Bang Awi penari.
0: Saya punya ide, tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
2: siap, kami Mbak Ida.
0: Apa direncanain Allah?
1: Amin.
0: Oleh Allah.
2: Amin.
0: Amin.
1: Bang Awe?
2: Bang Awe, ada yang mau disampaikan?
1: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
2: Selain tanggal 10
1: menyelesaikan novel kayaknya.
3: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
1: Oke. Okay. Yeah.
3: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang, kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
1: Sudah
3: kebayang itu pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
1: Tionghoa.
3: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
1: Amin.
3: Ditunggu kehadiran.
2: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di
3: Hotel Borobudur.
2: Pagelaran Budaya.
3: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
3: Iya, tanggal 9
2: Agustusnya.
3: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
3: dari Sabang sampai Maroke.
1: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
0: Banyak, sudah.
1: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
3: Umum.
1: Siapa aja? Umum ya.
3: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
1: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
0: Maksudnya kali ya, Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakang panggung jadi panitia nih ya, tapi Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
1: Itu seru.
2: Aduh, agak seru nih. Oke,
0: tapi pakai daerah semua.
1: Oke.
3: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
2: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia
3: Indonesia.
1: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
3: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua. Wah,
1: enggak sabar nyicipkan.
2: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
3: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. itu jam 14.
2: 14 itu jam 2 siang udah mulai. Udah,
3: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
2: Pak Fadlizon.
3: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
2: 7 malam
3: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
2: Monggo,
3: dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
2: pakai
3: daerah.
2: Pakai baju daerah.
1: Baju daerah ya. Oke, siap.
3: Nah, itu. Nah, itu.
1: Kita, cerita Sakera.
0: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
2: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
1: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau begitu.
2: Sukses
1: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
2: Eksis
1: lo ya kan.
0: Doain ya semoga
2: amin.
0: Yang kita kerjakan.
2: Amin.
0: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
3: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
1: Oke.
3: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
2: Di Hotel Borobudur Jakarta.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Jam 5 sore.
1: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih Bang Yudi,
1: Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
2: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
1: Bunda Erni Johan tadi.
2: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
1: baik, kalau begitu.
2: Terima kasih banyak.
1: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
2: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
1: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta. Masih di Bengkulu malam ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, untuk Cek Fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: What's up, yo? Listen up. Yeah.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeay, belum tahu ya. Ada dong.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Pendengar, mengenal thrifting, tren belanja hemat yang ramah lingkungan. Pendengar, thrifting berasal dari kata thrift yang berarti penghematan atau juga hemat. Thrifting sendiri ini kegiatan beli barang bekas seperti pakaian maupun aksesori yang masih layak digunakan dengan harga terjangkau, pendengar. Dan aktivitas ini kini menjadi tren karena Anda bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Selain itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut gitu ya dalam gerakan ramah lingkungan. Dan untuk lengkapnya nanti kami akan kembali untuk informasi di malam.

0: Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Pringer, saat ini thrifting dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil gitu ya. Nah, dilansir dari berbagai sumber, tempat penjualan barang thrifting juga bervariasi. Ada yang langsung dari toko, ada yang berjualan di media sosial. Barang-barang yang dijual pun beragam, mulai dari baju biasa hingga baju edisi terbatas dari merek-merek ternama. Harga barang thrift umumnya juga ramah di kantong, berkira meski semuanya tergantung pada lokasi thriftingnya. Jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik hindari, karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harga. Tapi jika melihat harga barang thrift yang normal, biasanya dimulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Meskipun terhitung murah, kita juga masih harus memperhatikan kondisi barang yang akan kita beli ya pendengar. Meski Anda sudah mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan, terdapat beberapa kekurangan atau risiko dalam melakukan aktivitas ini. Salah satunya, ini merupakan kadang ada yang barangnya rusak, bernoda, atau juga terkontaminasi kotoran maupun jamur. Oleh karenanya, lebih baik Anda memperhatikan barang yang akan dibeli secara lebih detail, periksa kondisi barang secara teliti. Thrifting bukan hanya mengikuti tren, tapi juga jadi sebuah kebiasaan berbelanja yang lebih bijak. Tetap pastikan Anda memperhatikan kebersihannya, kualitas, dan keadaan barang sebelum memutuskan akhirnya untuk membeli. Itu tadi pengaruh informasinya. Bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasap, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

0: pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307

Prayer masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi kembali dari rri.co.id. Wangi parfum tidak tahan lama, Prayer. Simak penggunaan tips penggunaan parfum gitu ya. Parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya, tapi wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama, cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Hal ini Prayer biasanya disebabkan itu karena cara pemakaian parfum yang tidak benar. Nah, berikut Prayer cara menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Sebelum kalian menggunakan parfum, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan juga bau badan. Anda dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan tidak bercampur dengan bau keringat. Dilansir dari Halo Dok, Prayer menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum ini terbukti membuatnya lebih tahan lama. Anda hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Pelembabnya ini akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum ini bisa menempel. Karena menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap pori-pori kulit. Pendengar, mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum itu di nadi mereka? Barangkali ini pertanyaan Anda juga. Ya, karena ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit dan titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh. Itulah beberapa tips pendengar bagaimana cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya tetap tahan lama, berikan hasil maksimal dengan cara pemakaian tepat. Parfum tidak hanya membuat percaya dirinya meningkat, tapi juga membuat kesan bagus bagi orang lain. Selamat mencoba tipsnya ya pendengar. Temukan berbagai tips lainnya hanya di rri.co.id.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sementara kita mesra-mesraannya.

Selamat malam, pria untuk anda yang sudah bersiap-siap beristirahat, selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk cek kembali pintu jendela, terus ke area dapur, cek kembali ya kondisi kompor apakah sudah kondisinya mati gitu ya pria kompornya. Jangan sampai tadi sempat lupa matikan kompor setelah saya memanaskan lauk atau juga sempat masak air gitu ya pria, biar tidurnya aman. Selamat, gitu ya, tidak ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?

0: Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dan dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak.

Pendengar Tuntas, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui FM 98,8 MHz untuk edisi hari Rabu 23. Maksud kami hari Rabu 5 Agustus 2026. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bubi Mahmurdi undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami. Informasi dan hiburan sepanjang hari ini dari kawasan Pondok Saka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 untuk mengikuti tersiar Ligi Pagi, lalu dilanjutkan nanti dengan Warta Berita Daerah dan informasi perkiraan cuaca hingga Warta Berita Sentral pada pukul 7. Dan tetap setia bersama kami Premier di Lintas Bintuan Pagi untuk menyimak rangkaian informasi dan hiburan sepanjang kebersamaan kita hari ini.
1: Syarikalah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pendengar, pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah, jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahalanya. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan. Atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh-temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta. Walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cinta. Biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa, cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud, bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa, sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan, sakiratani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat, ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya, pendengar. Sekali, maka bagaimana kalau satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit, pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Ini yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa, dan inilah pahala berat. Bayangkan, lebih berat daripada dunia dan isinya, pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwuduk. Tapi wuduknya yang sempurna, dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi, sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna. Jadi berwuduknya ini sempurna. Tidak asal wuduk, pendengar. Kemudian selesai berwuduk, dia membaca doa selepas wuduk, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahirin, waj'alni min ibadikas salihin. Boleh. Tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasulu, boleh sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu Akbar, pendengar, bayangkan. Kita tinggal milih loh, 8 pintu sorga, kita mau lewat mana? Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah. Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu, jangan asal wudu. Selepas wuduk langsung berdoa. Dua kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersuci. Jadikanlah aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu. Batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Karena dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga. Ada amalan yang ringan, yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, man ikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, iftikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk sholat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan, artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah, dia tidak berbicara. Maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid, yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor dua untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakoroh, sapi betina. Orang masuk masjid nomor tiga laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 6 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma terus memacu persiapan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu regional Bengkulu. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama di berita daerah kali ini dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Seluma terus memacu persiapan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Regional Bengkulu. Langkah ini percepatan berfokus pada penyelesaian dokumen administrasi agar pengerjaan fisik fasilitas pengolahan sampah modern dapat segera direalisasikan di lapangan. Selain kelengkapan dokumen, partisipasi dari pihak off taker dan perusahaan swasta di Provinsi Bengkulu menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni berharap sektor industri seperti PLTU, pabrik semen, hingga pabrik minyak kelapa sawit dapat memberikan dukungan penuh untuk memanfaatkan bahan bakar alternatif hasil olahan sampah TPST. Pembangunan TPST Regional Bengkulu ini diproyeksikan sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya bersama rekan Anggun Sasmita.
1: Kenaikan harga beras di awal Juli 2026 membuat keresahan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Harga beras di Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai mengalami kenaikan per Juli 2026. Hal tersebut juga disampaikan pedagang yang ditemui RRI Selasa 4 Agustus 2026. Menurut pedagang, kenaikan harga dipengaruhi program makan bergizi gratis atau MBG yang menyebabkan pasokan beras berkurang di pasaran karena pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengambil beras dalam jumlah yang banyak dari petani atau agen besar. Selain itu, ongkos angkut dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pedagang saat memasok barang ke toko dikatakan Anci juga dikonversikan ke harga jual beras dari tingkat pedagang ke pembeli.
2: Oh, tambah lagi.
3: Itu berapa Bu kisarannya itu?
2: Sekarang itu 170-an.
3: 170-an untuk angkut satu ya. Penuh beras gitu ya.
2: Karena satu karena MBG. Mereka kayak pemerintah itu masuk ke bagian petani. Yang langsung sumber berasnya itu. Kalau kita kira kayak gini enggak.
1: Hal sama terkait kenaikan harga beras tersebut juga disampaikan pedagang lainnya, Afrizal. Selain karena masa panen di tingkat petani yang belum tiba, juga dikarenakan kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi padi.
4: Tahun kedua memang beras lebih sulit. Kadang ada yang belum panen, banyak yang belum panen sebenarnya. Untuk itu tempat buat menaik dulu.
1: Dari pantauan RRI, kenaikan harga beras yang terjadi berkisar di harga Rp2.000 sampai Rp3.000 per cupak atau per 1,5 kg. Contohnya untuk beras-beras dusun, lebong, pandanwangi, lampung, kembangkol, dari harga Rp22.000 menjadi Rp24.000 per cupak atau mengalami kenaikan Rp20.000 per cupak. Kenaikan harga beras ini diakui cukup memberatkan masyarakat terutama di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu saat ini. Salah seorang pembeli, Suryani, mengatakan kendati memaklumi kenaikan harga beras yang terjadi. Namun dirinya berharap harga beras segera turun sehingga bisa lebih terjangkau khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah dan bawah.
5: Ya, sebenarnya buat kita agak susah ya karena naik terus.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Khusus atau RSJK Suprapto menjadi Rumah Sakit Umum Merah Putih. Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Direktur RSJK Suprapto, Dr. Heri Permana, di kantor Gubernur Bengkulu. bertujuan untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Perubahan identitas tersebut dipicu oleh stigma masyarakat yang selama ini menganggap RSJK Suprapto hanya berfokus pada penanganan pasien gangguan jiwa. Padahal Dr. Heri Permana mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit telah mengembangkan berbagai fasilitas umum lainnya seperti layanan kesehatan gigi, penyakit dalam, hingga pelayanan umum yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu percepat pemulihan SMP Negeri 19 pasca kebakaran. Laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu bergerak cepat mengupayakan pemulihan pasca kebakaran yang menghanguskan 8 lokal bangunan di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu. Sebagai langkah percepatan, Dikbud telah mengajukan proposal bantuan dana revitalisasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar proses rehabilitasi dapat segera dilakukan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan fasilitas sekolah diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi 7 ruangan kelas dan 1 gudang yang terbakar, sekaligus mengganti berbagai sarana penunjang belajar seperti meja dan kursi yang ikut hangus. Menurut Ilham, kerusakan yang terjadi tidak hanya pada bangunan, tetapi juga berdampak pada fasilitas belajar mengajar sehingga diperlukan penanganan menyeluruh agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan normal. Tidak lama setelah musibah terjadi, Dikbud Kota Bengkulu langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bengkulu. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengusulkan bantuan pembangunan kembali ruang kelas yang rusak akibat kebakaran. Saat ini proposal bantuan revitalisasi tengah disiapkan dan akan diajukan kepada Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proposal tersebut berisi kebutuhan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan. Ilham menjelaskan, pemerintah pusat memberikan respon positif terhadap usulan tersebut. Bahkan pihak kementerian telah meminta pemerintah Kota Bengkulu segera mengirim dokumen pengajuan sebagai dasar pembahasan dan penilaian bantuan rehabilitasi.
7: Jadi memang kemarin hari Jumat kita ada musibah salah satu satuan pendidikan kita SMP Negeri 19 Kota Bengkulu yang bertempat di Kampung Melayu itu terbakar. 7 ruangan belajar dan 1 gudang terbakar, jadi 8. Kemarin kami juga sudah mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui BPMP untuk mengadakan pembangunan lewat revitalisasi. Alhamdulillah nanti mungkin akan diintervensi oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
6: Sebelumnya diketahui kebakaran hebat melanda SMP Negeri 19 Kota Bengkulu dan menghanguskan 7 ruang kelas serta 1 gudang. Berdasarkan hasil pendataan bidang pendidikan dasar Dikdas, nilai kerugian akibat musibah tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemerintah Kota Bengkulu berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera terrealisasi sehingga proses pembangunan kembali gedung sekolah cepat dimulai. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar para siswa dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tidak terganggu dalam jangka panjang. Jan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu M. Leo Fadli Bakti mengatakan kehadiran Sapma tidak hanya berperan dalam pengembangan kepemudaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kegiatan kemanusiaan, salah satunya melalui donor darah. Menurutnya, mendonorkan darah tidak hanya

0: pendonor baru demi mendukung kebutuhan darah bagi masyarakat. Antrian panjang kendaraan yang mengisi BBM solar kembali terjadi di Kota Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
1: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi terjadi di SPBU Tebeng Marapi Raya pada Selasa 4 Agustus 2026. Keterbatasan pasokan solar menyebabkan antrian mengular hingga lampu lalu lintas simpang 4 Panorama dan mengganggu kelancaran lalu lintas serta aktivitas masyarakat. Salah seorang pengantri, Zainudi, mengatakan dirinya harus mengantri selama sekitar 3 jam untuk memperoleh solar bersubsidi.
2: Sudah berapa bulan yang lalu memang sering nggak dapat solar. Karena apa? Karena itu habis stok. Kemudian jatah mereka dari SPBU itu, dari Pertamina itu hanya untuk satu SPBU itu 8 ton. Sedangkan kebutuhan kita mungkin bisa mencapai di atas 16 ton sampai 24 ton. Itu diperkirakan saya. Karena apa? Karena mobil-mobil truk sudah masuk sekarang. Kalau dulu enak, kalau dulu tertib, itu mobil kecil semua.
1: Menurut Zainudi, lamanya antrian membuat waktu kerjanya banyak terbuang sehingga berdampak pada pendapatannya. Ia menilai harga solar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter sangat membantu masyarakat. Tetapi ketersediaan stok masih belum mampu memenuhi kebutuhannya. Pengantri lainnya, Didi, mengatakan pasokan solar yang diterima SPBU hanya sekitar 8 ton per hari sehingga cepat habis.
3: Sekitar 8 ton maksudnya. Ya, minimal lah 16 ton ke atas lah itu. Jadi nggak antri lagi kita.
1: Tas kerja para sopir dan pelaku usaha yang bergantung pada solar bersubsidi. Selain itu, kemacetan di sekitar SPBU semakin meningkat. Dan sebagian masyarakat terpaksa pulang tanpa mendapatkan bahan bakar karena stok telah habis. Didi berharap pemerintah menambah kuota distribusi solar bersubsidi menjadi sekitar 16 ton per hari di setiap SPBU. Sementara itu, Zainudi berharap pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi diperketat lagi agar distribusi tepat sasaran dan antrian dapat berkurang sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar. Diharapkan pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan antrian solar bersubsidi yang terus terjadi di sejumlah SPBU. Dengan penambahan kuota distribusi serta pengawasan penyaluran yang lebih optimal lagi, kebutuhan bahan bakar masyarakat diharapkan dapat terpenuhi sehingga aktivitas kerja dan perekonomian dapat berjalan lebih lancar lagi.
0: Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol mematangkan persiapan pembagian sekitar 5.000 bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan akan berlangsung pada 5 hingga 8 Agustus 2026 di 3 titik, yakni Simpang 5, Pantai Panjang, dan Simpang Pagar Dewa. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, Saifullah Fandi, mengatakan program ini bertujuan mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, maupun tempat usaha sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan memperkuat semangat nasionalisme. Kapolda Bengkulu himbau masyarakat waspadai modus investasi ilegal berkedok arisan. Laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: Kapolda Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Himbauan tersebut disampaikan seiring berkembangnya penyidikan kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid mengatakan, penyidik telah menetapkan seorang tersangka berinisial NC alias Y dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan tersebut. Tersangka diduga menawarkan investasi dengan modus pinjaman arisan pencairan full yang disertai janji keuntungan tinggi di luar kewajaran sehingga menarik minat masyarakat untuk menyetor dana.
5: Kasus pengungkapan tindak pidana investasi bodong tersangka Y, ya, yang sudah kita ungkap oleh Dirkrimsus yang menetapkan NC

0: itu sebagai tersangka. Beberapa barang bukti yang sudah disita, ini kerugian mencapai miliaran rupiah. Kemudian sudah kita melakukan pemeriksaan beberapa orang termasuk rekan OJK yang sangat membantu sehingga pengungkapan terkait investasi bodong ini secara masif bisa terungkap dengan cepat terkait investasi bodong tersebut.
1: Penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal. Dalam proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu telah memeriksa sebanyak 128 saksi. Selain itu, 3 orang ahli dari OJK Provinsi Bengkulu, ahli pidana dan ahli komunikasi digital turut dimintai keterangan guna memperkuat pembuktian perkara. Penyidik juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Berkas perkara sedang dipersiapkan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar dapat diproses sesuai mekanisme peradilan. Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa dasar yang jelas. Dan ia juga menegaskan pentingnya memastikan legalitas perusahaan maupun produk investasi melalui jasa otoritas keuangan sebelum memutuskan menanamkan dana. Sinergi antara aparat penegak hukum dan OJK menjadi langkah penting dalam mencegah semakin meluasnya praktek investasi ilegal di daerah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Mendengar Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin meninjau penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Bengkulu Selatan guna memastikan pasokan pupuk sampai secara tepat sasaran ke tangan petani. Tambahan kuota ini berhasil direalisasikan setelah pemerintah daerah berkoordinasi intensif dengan Pupuk Indonesia hingga alokasi urea naik sebesar 900 ton menjadi 4.700 ton tahun ini. Pasukan pupuk NPK Ponska juga mencatatkan lonjakan signifikan hingga 40%, yakni dari 3.851 ton menjadi 5.351 ton demi menjawab kelangkaan saat masa tanam. Bupati menegaskan bahwa penambahan kuota ini merupakan jawaban atas keluhan masyarakat agar tidak ada lagi petani yang kecewa akibat keterlambatan pasokan. Pihaknya mengingatkan bahwa penerima bantuan dibatasi khusus bagi petani terdaftar dalam ERDKK dengan luas lahan maksimal 2 hektar serta wajib berpedoman pada harga eceran tertinggi. Kapolres Kaur sambut kedatangan Taruna Akmil untuk Sekolah Rakyat. Laporan selengkapnya bersama Tendi Usahafriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur menyambut kedatangan jajaran Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian yang diterjunkan untuk melaksanakan program Taruna Bakti bagi siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur. Penerimaan rombongan dipimpin langsung oleh pimpinan Polres Kaur sebagai bentuk dukungan terhadap program pembentukan karakter serta kedisiplinan peserta didik baru. Secara nasional, ribuan taruna diterjunkan ke ratusan lokasi sekolah rakyat, dengan 5 orang taruna bertugas di kawasan Kaur sebagai mentor dan kakak asuh. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasihumas Ibtu Slamet Ambia mengatakan kehadiran para taruna ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi siswa dalam membangun rasa cinta tanah air. Slamet menjelaskan bahwa kehadiran calon perwira ini dapat memberikan motivasi tinggi serta keteladanan positif bagi anak didik dari keluarga kurang mampu selama agenda pendampingan. Para taruna akan memberikan pembekalan materi kedisiplinan dasar, kawasan kebangsaan, dan bimbingan adaptasi di lingkungan sekolah berasrama.
4: Polres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Terapsla menerima kedatangan Taruna Akademi Militer AKMIL yang akan melaksanakan program Taruna Bakti Sekolah Rakyat di Kabupaten Kaur. Secara nasional, sebanyak 2.000 taruna dan taruni AKMIL serta AKPOL diterjunkan ke 118 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada 3-7 Agustus 2026. Setiap sekolah didampingi oleh sekitar 5 orang taruna yang berperan sebagai kakak asuh bagi mahasiswa bagi siswa baru.
3: Lebih lanjut, Slamet mengatakan sinergi antara kepolisian, TNI, kementerian, dan pemerintah daerah dipastikan membuat pelaksanaan program pembinaan mental berjalan lancar di lapangan. Pembentukan karakter yang kuat sejak dini diharapkan mampu mencetak generasi muda daerah yang mandiri dan berdaya saing. Langkah kolaboratif ini menjadi pilar utama dalam melahirkan sumber daya manusia unggul dari Kabupaten Kaur pada masa yang akan datang. Tedius Apriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pelepasan dan serah terima barang milik negara atau BMN serta pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penataan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umroh agar berjalan lebih efektif dan optimal. Sebanyak 245 unit aset BMN, 4 orang PNS, dan 2 orang P3K secara resmi dilepas dan diserah terima dari Kementerian Agama Bengkulu Selatan kepada Kementerian Haji dan Umroh Bengkulu Selatan. 30 calon Paskibra Kaur mulai memasuki masa karantina hingga 18 Agustus mendatang. Selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: 30 calon anggota Paskibra Kaur mulai memasuki masa karantina jelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Pelaksanaan karantina ini berlangsung sejak tanggal 5 Agustus hingga 18 Agustus mendatang. Alfi Akta Juri selaku pelatih mengatakan, pada Selasa sore, para capas ini dilaksanakan proses penerimaan dari para orang tua dan selanjutnya akan memasuki tempat karantina. Dengan telah memasuki masa karantina ini, para capas akan langsung memasuki latihan rutin dan melaksanakan setiap kegiatan yang ada selama masa karantina. Masa karantina dirancang secara intensif untuk menggembleng fisik, mental, serta kedisiplinan para anggota agar siap menjalankan tugas negara pada hari puncak kemerdekaan. Selama berada di tempat karantina, seluruh kegiatan harian para peserta akan diatur secara ketat oleh tim pelatih dan purna paskibraka. Jadwal dimulai dari pagi hari dengan latihan fisik ringan, sarapan bersama, pendalaman materi baris berbaris, hingga sesi evaluasi di malam hari untuk memastikan kesiapan mental setiap individu.
6: Untuk hari ini kita melaksanakan penerimaan, ya. Jadi untuk adik-adik hari ini kita melaksanakan serah terima dengan orang tua, ya. Penyerahan dari orang tua kepada panitia. Jadi tanggung jawab dan semuanya itu diserahkan kepada panitia di hari ini. Setelah itu kita berjalan menuju Desa Bahagia dan akan dibuka langsung oleh Bapak Sekda.
5: Dukungan penuh dari orang tua serta pihak sekolah menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga semangat para peserta. Para orang tua diharapkan dapat memberikan restu dan doa terbaik agar anak-anak mereka dapat menjalani seluruh rangkaian karantina ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Pemkab Kaur melalui instansi terkait juga memastikan bahwa fasilitas akomodasi, konsumsi dan kesehatan selama masa karantina terpenuhi dengan baik. Tim medis disiagakan secara khusus untuk memantau kondisi kesehatan para peserta mengingat jadwal latihan yang cukup padat dan membutuhkan stamina yang prima. Puncak dari seluruh persiapan ini akan disaksikan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kaur pada tanggal 17 Agustus mendatang di lapangan Merdeka Bintuan secara resmi. Seluruh jajaran pelatih berharap ke-30 calon anggota Paskibra ini dapat memberikan penampilan terbaik mereka dan mengibarkan sang merah putih dengan sempurna. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
2: Memodernisasikan jamu menjadi salah satu upaya untuk melestarikan minuman tradisional khas Nusantara. Laporan selengkapnya bersama Bunga Ramdhani.
7: Tengah gempuran berbagai produk minuman siap saji, minuman tradisional jamu ternyata masih banyak digemari hingga saat ini. Salah satu buktinya terlihat pada perjalanan usaha Jamu Kito, sebuah UMKM produk herbal lokal asal Kota Bengkulu yang terus eksis dan diminati konsumen di era modern. Pengusaha tradisional jamu Kito, Aulia Wulandari, mengatakan bahwa perjalanan mempertahankan warisan Nusantara ini bukanlah tanpa hambatan. Tantangan terbesarnya yang dihadapi usaha jamu ini adalah persaingan yang sangat ketat dengan masifnya tren minuman dagangan modern yang lebih digandrungi oleh anak muda. Pengusaha jamu Kito, Aulia Wulandari, mengharapkan agar generasi muda kembali melirik dan tertarik menikmati jamu sehingga diperlukan strategi khusus.
8: Tantangan terbesar kami karena orang ini udah lupo, udah banyak yang lupo dengan budaya minum jamu itu kan sebenarnya budaya Indonesia.
9: Iya.
8: Cuman lah banyak yang lupo, jadi kami tuh harus meredukasi lagi, itu yang butuh waktu bertahun-tahun. Kalau sekarang kan budayanya itu minum boba, minum kopi.
7: Keberhasilan jamu Kito membuktikan bahwa produk tradisional tidak harus tenggelam di telan zaman, asalkan pelaku usaha berani beradaptasi dengan dinamika modernitas. Tantangan dari gempuran minuman siap saji seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman mati, melainkan sebagai pemicu kreativitas untuk mengemas ulang identitas budaya lokal agar lebih relevan dengan gaya hidup masa kini. Jika pelaku UMKM tradisional mampu memadukan kualitas kesehatan, estetika kemasan, dan keaktifan pemasaran digital seperti yang dilakukan Jamu Kito, bukan tidak mungkin warisan leluhur ini akan terus berakar kuat. Warisan tersebut yakini akan berjaya di negeri sendiri. RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
2: Babinsa Koramil 40804 Kaur Utara melaksanakan kegiatan pendampingan dan perbantuan ke instansi Satpol PP Kabupaten Kaur dalam rangka penegakan perda tentang penanganan hewan ternak. Upaya ini dilakukan dengan cara ikut mengamankan hewan-hewan ternak yang merasakan masyarakat di Kecamatan Padang Guci Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga Padang Guci Hulu dalam menaati program pemerintah khususnya menjaga ketertiban hewan ternak. Sebagai Babinsa Sertu Pebri ikut mensosialisasikan kepada warga di desa binaannya dalam menertibkan hewan ternak di lingkungan fasilitas umum. Disampaikan Sertu Febri, penertiban ini bertujuan meningkatkan kepedulian warga yang memelihara hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing agar mengandangkan hewan ternaknya sehingga tidak berkeliaran di lingkungan permukiman warga dan tidak membahayakan pengendara yang melintas. Pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusan PBSI Kabupaten Kaur untuk menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis. Selengkapnya bersama Aisyah Dini.
10: Rio Chandra resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Kaur masa bakti 2026-2029. Tokoh muda yang akrab disapa Chan Kairul tersebut mendapat dukungan penuh dari para pengurus dan pecinta bulu tangkis di Kabupaten Kaur. Terpilihnya Rio Chandra diharapkan menjadi momentum kebangkitan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Kaur. Selain dikenal sebagai tokoh pemuda, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan organisasi di daerah. Rio Chandra mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun konsolidasi internal serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera menyusun struktur kepengurusan PBSI Kabupaten Kaur periode 2026-2029. Menurutnya, setelah pengurusan terbentuk, PBSI Kabupaten Kaur akan langsung menjalankan sejumlah program kerja, diantaranya menggelar kejuaraan kelompok umur dan turnamen antar sekolah sebagai upaya menjaring bibit-bibit atlet bulu tangkis berbakat. Rio Chandra yang juga merupakan politikus muda Partai Bulan Bintang optimis prestasi bulu tangkis di Kabupaten Kaur dapat berkembang lebih baik jika seluruh elemen bersinergi. Ia menambahkan pembinaan usia dini akan menjadi salah satu fokus utama kepengurusannya agar lahirlah generasi atlet yang mampu membawa Kabupaten Kaur bersaing di berbagai ajang olahraga pada masa mendatang.
11: Jadi insya Allah kedepannya akan ada event-event bulu tangkis. Gunanya jelas untuk menjaringan proses pembinaan, ada itu generasi-generasi usia muda untuk mencari bibit-bibit potensial khususnya di dunia olahraga bulu tangkis.
10: Dengan terpilihnya ketua umum secara aklamasi, PBSI Kabupaten Kaur diharapkan semakin solid dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis demi mengharumkan nama Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DPD KSPSI Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis bersama Polda Bengkulu. Ketua DPD KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, mengatakan kemitraan dengan kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di daerah. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menyambut baik komitmen KSPSI dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan aparat kepolisian. Selain membahas dinamika ketenaga kerjaan, juga menghasilkan rencana kolaborasi dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan dapatkan lagi informasi seputar Bengkulu yang akan kami update nanti pukul 13 di berita daerah siang, dan juga berbagai informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca hari ini.
4: Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Informasi akan disampaikan oleh perkirawan BMKG Bengkulu, Andre, berikut ini.
5: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Labong, Rejang Labong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Labong, Lebong dan Bengkulu Tengah. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Labong, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya nambah ada akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Untuk karena yang pagi ini kayaknya ribet lah ya, banyak yang harus disiapkan atau juga banyak yang harus dikejar pagi ini biar nggak telat ya. Oke, tapi mudah-mudahan tetap bisa semuanya termaintenance dengan baik ya, tidak ada yang tertinggal juga untuk yang perlu dibawa, dan dalam perjalanan juga bisa selamat sampai tujuan. Masih kami temani, nanti di pukul 7 kita update lagi informasi dari Pro 3 RRI.